0: Negara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karyayuda, Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
3: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
4: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
3: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Udar.
5: Laporan khusus.
6: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
8: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
6: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
8: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan.

0: Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
1: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
0: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
2: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%, inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
0: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
4: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan

0: untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
1: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
2: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Yang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Banda Aceh untuk menyimak program Kabar Aceh untuk edisi hari ini di hari Rabu 30 September 2026. Kami ucapkan selamat mengikuti.

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Tagalog, Sumawi, Malabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Lok Semawe, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Melabu, Pro 1 RRI Sabang, dan juga Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, saat ini Anda sedang bersama kami, presenter Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh. Sebelum saya serahkan mic kepada kawan saya di RRI Sabang, terlebih dahulu kita akan mendengarkan update cuaca bersama perakiraan BMKG. Ada Betsy yang sudah bersama kami di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Betsy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Kak Betsy di pagi hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, sesuai dengan cuaca di ini ya, di luar jendela kita saat ini sudah mulai terang benderang ya. Iya, dan bagaimana untuk informasi terkait cuaca pada pagi hari ini sampai nanti malam Kak Betsy untuk wilayah Provinsi Aceh?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi Rabu tanggal 30 September 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Adapun wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayolues, Simelu, Nagan Raya, kemudian Aceh Tengah, dan juga Benar Meriah. Untuk wilayah yang lainnya, hari ini berpeluang terjadi potensi hujan ringan saja. Selanjutnya, untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang hari ini diperkirakan berkisar antara 15 hingga 25 knot, berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Aceh Timur, serta Aceh Utara. Kemudian untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, secara umum di perairan di wilayah Aceh diperkirakan berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu kategori sedang. Hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, perairan Selatan Simelu, serta perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Dan untuk yang terakhir, terkait dengan informasi titik panas hingga pagi ini, kami memantau tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Untuk selebihnya, kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap cuaca dengan cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir serta tanah longsor. Jika hujan terus berlangsung dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan angin kencang dalam durasi yang cukup lama, masyarakat dihimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk, serta menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai, dan waduk, serta menjauh dari wilayah yang rawan longsor. Masyarakat dihimbau untuk terus memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG atau melalui website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Baik, sekian dari kami. Kami kembalikan studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi cuaca di pagi hari ini, Kak Betsy. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita baru saja sudah bersama perakirawan dari BMKG yaitu Betsy pada pagi hari ini untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh. Dan tentunya juga kita harapkan Anda tetap terus waspada ya terkait dengan perubahan cuaca yang bisa terjadi pada sore hari nanti. Dan langsung saja saya berikan kesempatan, saya lemparkan mic-nya nih lanjutan kepada rekan saya di Sabang, ada Rizka. Silakan Rizka.
2: Baik, terima kasih Bung Amar ya untuk menghandle BMKG di pagi hari ini. Dan juga sepertinya di Banda Aceh cukup cerah ya pagi hari ini.
0: Tapi tidak secerah dompetku ya.
2: Itu kalau dompet-dompet akhir bulan memang agak ini ya, miris ya Bang ya. Oke, kalau di Singkil gimana ini?
3: Nah.
2: Iya. Oke. Mungkin kita ke Takegon dulu nih ya. Di Takegon nampaknya juga cerah ini.
3: Sepertinya Kak Aryani lagi fokus, dia nggak mendengarkan ya. Alhamdulillah pagi ini cuaca di Takengon gimana ya, saya menggambarkannya ya, pagi ini mendung Kak di sini. Di Sabang gimana?
2: Iya, di Sabang untuk hari ini cukup cerah ini, kayaknya kayak Banda Aceh juga. Tapi kalau ngomong suara dari Takengon kayaknya agak sedikit ini ya.
3: Bagaimana? Terlalu besar suara saya atau orangnya yang terlalu besar nih?
2: Terlalu over
0: suara
2: sepertinya
0: bang, suara,
2: suaranya ya. Tapi
0: suara,
2: gak apa-apa.
0: suara bang.
3: Okay. Aman tapi suaranya.
4: Akhir bulan memang seperti itu.
3: Ah, siap. Oke, selamat pagi semuanya rekan-rekan Sekarwil 17 aja di pagi hari ini. Singkat saja dari wilayah tengah di Bener Meriah ya. Terkait dengan pembangunan jembatan Beli di Desa Blangpanu, Kecamatan Siah Utama, Kabupaten Bener Meriah, ini terus menunjukkan progres yang signifikan. Dan saat ini pengerjaan jembatan telah mencapai 97%. Jembatan Beli tersebut menghubungkan 14 desa di Kecamatan Siah Utama dan juga menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Dan Ramil 01 Bandar Kapten Infantri Arianto saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pengerjaan jembatan Beli Desa Blangpanu terus dikebut oleh para personil TNI. Ia juga menjelaskan berkat kerja keras dan upaya para personil TNI di lapangan, pengerjaan jembatan kini hanya menyisakan sekitar 3%. Setelah seluruh tahapan selesai, jembatan diharapkan dapat segera difungsikan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di 14 desa. Keberadaan jembatan Beli di Desa Blangpanu ini sangat dibutuhkan masyarakat karena memiliki dampak aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jembatan tersebut juga diharapkan dapat memperlancar konektivitas antar wilayah serta juga meningkatkan akses masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi di wilayahnya. Demikian singkat saja dari Pak Tengon, sepertinya juga Bang Fadil sudah tidak sabar itu. Terima kasih, kita kembalikan lagi ke Sabang.
2: Baik, terima kasih Bang Budi. Kita langsung ke Melabuh, ini ada Bang Fadil yang sudah tidak sabar ya menyampaikan informasi untuk pagi ini. Gimana nih Bang Fadil pagi ini?
5: Alhamdulillah pagi hari ini Kak Rizka sehat ya, walaupun menunggu berapa jam lagi nih ya kira-kira ya. Lebih ya dari 12 jam untuk menunggu pencerahan di tanggal 1 ya.
3: Bang Fadil tidur aja tidur.
2: Tidur aja ya. Oke. Oh, Bang Fadil, bagaimana cuaca di Melabuh pagi ini?
5: Untuk cuaca kita masih malu-malu di kesempatan pagi hari ini. Kan memang dari semalam kita diguyur hujan ya. Apakah menunggu tanggal 1 kita nggak tahu nih.
2: Ya, tanggal 1 langsung cerah ya seperti
5: langsung
2: itu.
5: Langsung cerah seperti Bang Amar bilang tadi kan. Sejarah
2: dompet. Oke, baik.
5: Dompetku.
2: Oke, Bang Fadil mungkin bisa disampaikan informasi pagi ini, silakan.
5: Satu informasi dari Melabuh kami hadirkan di program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Bapak Rida bahas percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana, Bapak Rida Kabupaten Aceh Barat menggelar pertemuan bersama organisasi perangkat daerah ataupun OPD dan unsur terkait di Aula Bapak Rida Kabupaten Aceh Barat pada Selasa 29 September 2026. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan tersebut, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Pemerida Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai penting agar berbagai program yang tersedia di tingkat nasional dan disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan rencana induk, pelaksanaan rehabilitas dan rekonstruksi Eksekusi Pasca Bencana direncanakan berlangsung selama 3 tahun, mulai 2026 hingga 2028 mendatang. Penanganan tersebut diarahkan pada sejumlah sasaran prioritas, terutama rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur fisik yang terdampak bencana, serta berbagai bentuk bantuan lain bagi masyarakat dan sektor yang membutuhkan. Melalui pertemuan tersebut, Bapeda Aceh Barat mendorong seluruh OPD dan unsur terkait untuk memperkuat koordinasi, menyusun program sesuai kewenangan tupoksi masing-masing, serta memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terencana dan berkelanjutan. Demikian satu informasi Kariska dari Melabuh, kembali bersama Kariska di RRI Salam.
2: Baik, terima kasih Bang Fadil atas informasi dari Melabuh. Oke, sepertinya ada ini ya, suara bising ya, atau suara bocor ya.
5: Ada bocor dari di RRI Singkil.
2: Ya, di Singkil ya. Oke, halo Kak Riani.
6: Baik, terima kasih Bang Fadil atas informasi dari Melabuh.
2: Halo Kak Riani. Iya, mungkin belum tersambung atau seperti gimana ya? Kak Riani bisa dengar nggak?
3: Tidak, Kak Riani.
2: Iya, mungkin kita ke Lok Sumawe aja kalau gitu. Kak Nanda, ada Kak Nanda di Lok Sumawe, selamat pagi.
7: Iya, selamat pagi Kak Rizka, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Gimana Lok Sumawe pagi ini?
7: Ya, Lok Sumawe untuk pagi ini mendung ya. Ini gimana nih? Ya. Singkil dulu apa Lok Sumawe dulu nih?
2: Kita ke Lok Sumawe dulu ya, Kak Aryani.
3: Kak Rizka, apa kabar? Sweet, kalau nggak sweet siapa duluan?
7: Paya sweet nih kayaknya ya. Baik, untuk cuaca di kota Lok Sumawe pagi hari ini mendung ini Kak Rizka ya. Karena kemarin sempat diguyur hujan juga, tadi malam juga sempat diguyur hujan. Dan pagi hari ini tampaknya masih mendung ya. Dan untuk beberapa wilayah seperti di Aceh Utara itu juga hujan deras di wilayah timur Aceh Utara. Daerah sini agak mendung dan hujan. Tapi mungkin wilayah barat ya, di wilayah Banda Aceh dan Sabang mungkin lebih cerah. Nah, untuk informasi yang bisa Nanda sampaikan ini terkait dengan satu informasi yang mungkin teman-teman atau pendengar sekalian mengikutinya di sosial media ya, yang
2: mungkin bisa di mute sebentar.
8: Tapi bingung aku, enggaknya pernah kan.
7: Ya, baik. Ya. Oke. Jadi satu informasi yang mungkin teman-teman menyimak juga di sosial media ini terkait dengan meninggalnya salah seorang mahasiswa dari Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahayati Aceh, dan ini merupakan pemuda asal kota Lok Sumawe. Dan informasi selengkapnya, ini pemerintah Lok Sumawe menyiapkan pendampingan hukum untuk keluarga almarhum Rasya. Wali Kota Lok Sumawe, Sayuti Abu Bakar, siap memberikan pendampingan hukum kepada keluarga almarhum Muhammad Rasya Fadila yang merupakan Taruna D3 Studi Nautika Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahayati Aceh yang meninggal dunia ketika mengikuti kegiatan orientasi studi dan pengenalan kampus atau OSPEK. Almarhum selama ini tercatat sebagai warga Gampung Blangme, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe. Dan pemerintah Kota Lok Sumawe terus mengawal kasus ini dan memberikan pendampingan yang diperlukan kepada keluarga. Dan menurut Wali Kota Lok Sumawe Sayuti Abu Bakar, pihaknya segera mengirimkan pengacara untuk mendampingi keluarga dalam mengikuti proses penanganan perkara tersebut. Dan mereka juga akan terus mengawal agar persoalan dapat ditangani secara serius dan keluarga mendapatkan kejelasan. Pemko Lok Sumawe sendiri terus mengikuti perkembangan dari perkara tersebut dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Dan meskipun diketahui bahwasannya proses penanganan perkara tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, namun sesuai ketentuan hukum yang berlaku, harus bila ada hal yang harus diproses secara hukum maka harus diproses secara terang benderang. Dan pihak Pemko Lok Sumawe memastikan keluarga mendapatkan pendampingan yang diperlukan selama proses pengungkapan tersebut berlangsung. Sebelumnya, pendengar diberitakan Nur Laila, 47 tahun, ibu dari Muhammad Rasya Fadila yang berusia 18 tahun, ini mengaku melihat sejumlah lebam pada tubuh anaknya saat Rasha sedang menjalani perawatan hingga meninggal dunia. Ia menyebut lebam tersebut terlihat di beberapa bagian tubuh, di antaranya di bagian leher, tangan, dan juga di bagian bawah perut. Dan menurut pernyataan dari orang tua almarhum Rasha, hal ini agak mencurigakan, dan bagian tengah hidung dari almarhum juga disebutkan memar dan patah. Muhammad Rasha Fadila juga merupakan mahasiswa Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahayati Aceh yang meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh pada hari Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 16:14. Dan ia disebut meninggal saat mengikuti tahapan ospek yang digelar dari lembaga pendidikan tersebut. Pihak keluarga menyebutkan hingga kini belum dapat memastikan penyebab korban meninggal. Namun pihak keluarga hingga saat ini masih menunggu hasil visum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu dia satu informasi Kak Ariska dari Kota Lhokseumawe yang bisa Nanda laporkan dalam Kabar Aceh untuk hari ini. Kembali ke Kak Ariska di Sabang.
2: Baik, terima kasih Kak Nanda ya atas satu informasi yang cukup miris ya mengenai meninggalnya ini ya. Dan juga semoga nanti untuk apa namanya kasusnya juga jelas ya, ya. Dan juga adil nanti ya.
7: Amin.
2: Oke. Dan dari Lhokseumawe kita ke Banda Aceh sudah ada Bung Amar. Iya, dari Banda Aceh baik. Bisa dikabarkan informasi apa ini Bang Amar?
0: Iya baik, dari Banda Aceh ini kita beritahukan ya, perjuangan pembentukan Kabupaten Aceh Raya yang sudah memasuki babak yang semakin serius. Karena sudah adanya dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK setempat, ini kembali ditegaskan melalui kehadiran Bupati Aceh Besar, Ketua DPRK Aceh Besar, bersama Panitia Persiapan Calon Daerah Otonomi Baru CDOB Aceh Raya dalam Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Forkonas PPDOB se-Indonesia di Jakarta pada Selasa 29 September 2026 kemarin ya. Dan Kabupaten Aceh Raya ini diusulkan mencakup 7 kecamatan, yaitu Lung, Lepung, Lunga, Pekanbada, Pulau Aceh, Darul Imarah, dan Darul Kamal. Panitia menilai pembentukan Aceh Raya diharapkan dapat memperpendek jarak pelayanan pemerintahan, mempercepat pembangunan, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Bupati Aceh Besar menilai pemekaran Aceh Raya memiliki dasar yang kuat, antara lain untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar ya. Berarti nanti Banda Aceh Raya ini akan bertetangga dengan Aceh Jaya, Calang, dan juga Aceh Barat tentunya nanti. Demikian Kak Rizka. Kalau dari dialog pagi ini belum ada info kebetulan.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Amar atas infonya. Dari Banda Aceh kita ke Singkil. Ini Kak Aryani. Halo Kak Aryani.
9: Halo.
2: Iya, sudah aman ya?
9: Sudah aman.
2: Oke. Gimana pagi ini di Singkil, Kak?
9: Alhamdulillah, walaupun tadi sempat diguyur hujan ya, tapi sekarang udah agak-agak cerah sedikit lah ini ya, Rizka. Iya, di Sabang gimana ini cuacanya, Rizka?
2: Di Sabang untuk hari ini cukup cerah nih, sama seperti kemarin. Kemarin juga cerah.
9: Kelihatan dari Rizkanya ya. Iya, baik. Informasi dari Aceh Singkil yang bisa kami informasikan pada pagi hari ini, yaitu UMKM korban banjir di Aceh Singkil diusulkan terima banpres. Nah, kabar gembira datang bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Aceh Singkil yang sempat terpukul badai banjir pada November 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Singkil resmi mengusulkan sebanyak 6.455 pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan Presiden atau Bampres dengan total nilai yang cukup fantastis, yaitu mencapai lebih dari 7 miliar. Kepastian ini disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Kepala Disperindakop dan UKM Aceh Singkil Saprijal saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Ia menegaskan bahwa ribuan data yang diusulkan ke Kementerian UMKM tersebut merupakan hasil validasi yang sangat ketat. Ia mengatakan ada 6.455 pelaku UMKM terdampak banjir yang secara resmi telah diusulkan ke Kementerian UKM. Ia juga memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak ada pelaku usaha yang terlewat. Disperanda Koop Aceh Singkil menerapkan strategi jemput bola. Proses pendataan digerakkan secara terpusat digital melalui platform Sapa UMKM. Serta sebelumnya, sebuah tim khusus dibentuk untuk turun langsung membela wilayah kecamatan hingga ke pelosok desa untuk mendampingi dan memfasilitasi para pelaku usaha agar bisa mengisi data mandiri secara akurat. Nah, itu dia Rizka, informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Sabang. Terima kasih.
2: Baik. Sama-sama Kak Aryani, terima kasih dari Singkil ya. Dan kemudian kita langsung ke Sabang ya. Ini sudah tinggal Sabang yang belum mengupdate informasi apa yang bisa disampaikan untuk pagi ini. Dan dari Sabang kita punya informasi harga cabai merah dan cabai rawit ini yang kembali naik mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Dan harga kedua jenis cabai ini sempat turun ya Rp60.000 per kilogram, tapi kemudian naik lagi. Dan untuk kenaikan harga ini dipengaruhi karena terbatasnya pasokan akibat kondisi cuaca yang tidak menentu, dan kondisi tersebut berdampak tentunya pada hasil panen cabai di daerah pemasok. Sementara itu, selain cabai merah dan cabai rawit, untuk harga cabai hijau ini masih bertahan di angka Rp45.000 per kilogramnya. Kemudian satu informasi selanjutnya mengenai penyebaran influenza AH3N2 yang sedang menjadi perhatian di Indonesia. Ketua IDI Cabang Kota Sabang, Dr. Yahdi Wanda Saputra Siregar, mengimbau masyarakat tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat meskipun hingga kini belum ditemukan kasus tersebut ya, kasus influenza AH3N2 ini di Kota Sabang. Dan untuk gejala AH3N2 ini mirip dengan influenza pada umumnya seperti demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, dan batuk kering, namun daya sebarnya dinilai lebih cepat. Jadi untuk mencegah penularannya, ini masyarakat diminta menjaga kebersihan tangan, mencukupi kebutuhan cairan, dan juga beristirahat dengan cukup. Dan untuk kelompok balita dan lanjut usia, ini juga perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap infeksi. Penggunaan masker ini juga dapat dilakukan saat berada di tempat ramai, terutama bagi kelompok yang rentan. Demikian ini dua informasi dari Sabang. Ini juga menjadi informasi terakhir di program Kabar Aceh untuk edisi hari ini 30 September 2026 ya. Dan terima kasih ini yang sudah bergabung melalui virtual Zoom RRI Banda Aceh. Ada dari RRI Singkil, Takingon, Banda Aceh, Luk Sumawe, dan juga Melabu ya. Kalau begitu kita jumpa di Kabar Aceh selanjutnya ya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 RRI Lhokseumawe. Pendengar, di pagi hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maluku Salai Aceh Utara. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan perakirawan cuaca dari BMKG Maluku Salai Aceh Utara, ada Bung Riki Nadiansyah. Assalamualaikum Bung Riki.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Ya Bung Riki, cuaca di luar sana ini tampak mendung ya. Seperti apa informasi cuaca selengkapnya untuk hari ini? Silakan.
1: Ya, selamat pagi para pendengar setia dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Maluku Salai akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah kota Lhokseumawe dan sekitarnya di pagi hingga sore hari nanti. Untuk kondisi cuaca sendiri di pagi ini memang hampir semua wilayah pelayanan kami didominasi oleh kondisi berawan, dan di beberapa wilayah kami perkirakan berpotensi hujan di pagi hari ini seperti di Kota Langsa dan juga Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan untuk di wilayah pelayanan kami yang lain termasuk Lhokseumawe, Aceh Utara, Siren dan juga Benar Meriah masih akan didominasi oleh kondisi berawan hingga sore hari nanti begitu.
0: Ya, jadi potensi hujan akan terjadi di Langsa dan Aceh Timur. Namun wilayah lainnya hanya berawan saja berarti ya. Baik, untuk keadaan di perairan seperti apa, Bung Riki? Tinggi gelombang dan kecepatan angin di perairan.
1: Iya, untuk tinggi gelombang sendiri di pagi hari ini dari update terakhir kami, kondisi masih cukup baik di mana untuk di wilayah pesisir masih berkisar antara 0 hingga setengah meter, sedangkan untuk di lepas pantai masih berkisar antara setengah hingga 1 meter dengan rata-rata kecepatan angin antara 4 hingga 18 km per jam gitu Kak.
0: Ya baik, untuk suhu udara hari ini berapa derajat Celcius?
1: Untuk suhu udara hari ini kami perkirakan berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius begitu.
0: Ya, jadi cenderung akan cukup sejuk berarti ya Bung Riki ya.
1: Iya.
0: Untuk kelembaban sendiri berapa persen untuk hari ini?
1: Untuk kelembapan berada antara di 70 hingga 90% gitu.
0: Ya baik, dengan informasi yang disampaikan ada himbauan untuk masyarakat?
1: Ya, untuk masyarakat kami dari BMKG tentu menghimbau terutama di 6 kabupaten kota wilayah pelayanan kami yang saat ini sudah semua memasuki awal musim penghujan. Jadi diharapkan berhati-hati terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan, baik dampak-dampak kecil yang mungkin mengganggu aktivitas sehari-hari maupun dampak-dampak besar seperti bencana hidrometeorologi seperti banjir, terutama bagi daerah-daerah aliran sungai atau masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai maupun tanah longsor bagi masyarakat masyarakat yang tinggal di wilayah dataran tinggi ataupun pegunungan gitu Kak.
0: Iya, untuk awal Oktober sendiri mulai besok diperkirakan ini akan hujan terus atau seperti apa mungkin?
1: Iya, kita sudah memasuki awal musim penghujan Kak, namun bukan berarti memang kondisi selalu hujan, namun peluang terjadinya hujan lebih tinggi dibandingkan kemarin begitu. Belum memasuki musim penghujan.
0: Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Bung Riki untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Maluku Salai Aceh Utara. Dan bagi Anda pendengar yang tinggal di daerah-daerah yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi, apalagi bagi Anda yang mungkin tinggal di daerah bantaran sungai atau daerah das, daerah aliran sungai, untuk lebih mewaspadai terjadinya luapan sungai karena potensi hujan menurut diperkirakan oleh BMKG tadi akan lebih intens di bulan Oktober nanti. Dan harap untuk waspada juga untuk keadaan di perairan, walaupun hari ini dilaporkan kondusif ya, tinggi gelombang dan kecepatan angin, namun kondisi cuaca tidak bisa 100% tetap, tapi bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi selalu tingkatkan kewaspadaan. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti program Bincang Pagi untuk hari ini, dan nanti kita akan membahas mengenai nasionalisme dari generasi muda, dan ini juga dalam rangka esok hari kita akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawi.
2: Demikian info cuaca.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohata.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali lagi bersama Nanda di pagi hari ini yang masih akan terus menemani Anda hingga nanti informasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kita memasuki program Bincang Pagi untuk edisi hari ini di hari Rabu 30 September 2026. Dan topik kita untuk Bincang Pagi edisi hari ini, kita akan membahas mengenai nasionalisme ya. Bagaimana memperkuat jiwa nasionalisme dari generasi muda. Kenapa nasionalisme sangat penting? Karena ini berkaitan dengan cinta tanah air ya. Bagaimana generasi muda bisa menanamkan rasa cinta tanah air di dalam jiwa dan raganya, sehingga bisa berkontribusi untuk bermanfaat atau menjadi berguna bagi nusa dan bangsa. Dan di pagi hari ini kita telah terhubung dengan dua orang narasumber kita melalui virtual Zoom yang saat ini sudah bergabung bersama kita. Yang pertama, narasumber kita ada Bapak Zakaria SKM MKes yang merupakan PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Loksemawe. Assalamualaikum Pak Zakaria.
1: Waalaikumsalam Bu Nanda. Izin saya panggil Bu Nanda, Kak Nanda atau gimana? Karena bicara pemuda hari ini kan.
0: Oh iya. Jadi kalau bicara pemuda harus lebih muda gitu ya panggilan.
1: Iya, harus lebih muda.
0: Iya, enggak apa-apa Bu. Pak dipanggil Bu aja. Saya siap untuk dianggap tua kok. Baik. Baik Pak Zakaria, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat,
0: ya.
1: Seperti biasa tetap menjalankan aktivitas.
0: Walaupun cuaca

0: Baik, Pak Faisal dan juga Pak Zakaria, pagi ini kita membahas mengenai bagaimana memperkuat jiwa nasionalisme generasi muda. Dan sebagaimana kita ketahui, besok itu merupakan hari kesaktian Pancasila ya, yang jatuh pada tanggal 1 Oktober. Dan ini juga kembali mengingatkan kita bahwa begitu penting untuk menanamkan jiwa nasionalisme, khususnya pada generasi muda, karena generasi muda ini yang akan menjadi penerus di kemudian hari dan akan membawa masa depan Indonesia yang lebih baik, kita harapkan seperti itu. Nah, baik, yang pertama kali Nanda akan coba bertanya ini kepada Pak Zakaria ya, selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Loksemawe atau PLT-nya ya. Pak Zakaria, kalau kita melihat era saat ini ya, bagaimana Pak Zakaria melihat jiwa nasionalisme dari generasi muda kita saat ini? Karena generasi saat ini kan kerap identik dekat dengan teknologi, sosial media. Apakah kalau kita perhatikan pola perilakunya, apakah sudah terkikis jiwa nasionalisme ini, atau mungkin semakin hari semakin bagus nasionalismenya, mungkin dalam bentuk lain ya, walaupun bukan dalam bentuk misalnya mengangkat bambu runcing seperti zaman dulu ya, tapi mungkin ya, saat ini sudah semakin bagus. Nah, seperti apa Pak Zakaria memandang perkembangan saat ini jiwa nasionalisme dari generasi muda kita? Silakan Pak.
1: Baik, Bu Nanda. Mungkin sebelum kita jauh menanggapi yang Bu Nanda sampaikan tadi, mungkin kita lihat konteks nasionalisme ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kami mungkin memahaminya dalam konteks bahasa yang paling sempurna, bicara nasionalisme adalah bicara keragaman di dalam suatu bingkai negara Republik Indonesia. Karena kalau kita melihat nasionalisme secara sepenggal-sepenggal mungkin akan menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dari setiap kita warga Republik Indonesia, apalagi dalam bercerita tentang anak muda. Nah, kalau kita bercerita tentang anak muda yang disampaikan tadi, saya kira seperti Bu Nanda sampaikan, kita bukan saatnya lagi ngangkat bambu runcing. Nah, untuk bagaimana bercerita tentang anak muda, sekarang bagaimana anak muda menimbulkan kreativitas yang punya inovasi yang bagus untuk mengisi kemerdekaan ini gitu. Nah, itu yang paling penting. Dan saya kira untuk mengisi kemerdekaan ini, untuk membangun generasi muda, tidak hanya generasi muda, pasti harus didukung generasi di atasnya. Jangan kita sampaikan generasi tua, kesannya ngeri gitu ya. Generasi di atasnya gitu. Artinya yang lebih memahami para pimpinan negara atau pimpinan daerah dan lain-lain yang berkecimpung untuk tetap mendukung generasi muda untuk mencintai negara dan bangsanya sendiri dengan kreasi atau prestasi, bukan dengan jiwa-jiwa yang seperti disampaikan tadi sepintas, dengan jiwa-jiwa yang agak sedikit belok kiri lah. Gitu. Mungkin demikian sepintas.
0: Iya, jadi zamannya sudah berbeda, otomatis jiwa nasionalisme yang harus diwujudkan dalam penerapannya itu juga tentunya berbeda gitu ya. Sudah tidak seperti zaman dulu lagi. Jadi mungkin seperti yang Pak Zakaria sampaikan, anak-anak muda sekarang lebih berkontribusi itu melalui kreativitas tentunya ya Pak ya. Bukan lagi soal berjuang di garda terdepan untuk melawan penjajah. Karena penjajahan sekarang kan sudah dalam bentuk lain nih. Nah, mungkin ya, ada ke benar. Pak Faisal Gunawan. Nah, kalau kita lihat era saat ini, kalau kita buat dalam tanda kutip ya, kita saat ini harus melawan penjajahan dalam bentuk apa mungkin generasi muda kita, Pak Faisal? Apakah nasionalisme yang ada pada anak muda saat ini dianggap cukup kuat untuk melawan segala bentuk penjajahan era baru tersebut, atau seperti apa yang harus kita benahi dari nasionalisme kita? Silakan Pak.
2: Oke, terima kasih. Kalau saya, menurut saya gini dulu. Kalau berbicara nasionalisme tentang Aceh ini, bahwa kita harus lihat dulu historinya ke belakang. Karena ada sentimen historis yang belum tuntas sepenuhnya, itu adalah antara konflik yang proses rekonsiliasinya yang berkelanjutan itu belum selesai. Nah, kalau berbicara masalah hari ini nasionalisme pemuda Aceh, mungkin bagi saya lihat sendiri agak sedikit luntur, terbaik baik di bidang pendidikan ataupun di bidang hal yang lain. Karena kenapa?

0: kalau dulu rasa nasionalisme itu terbangun dari pendidikan pertama. Yeah. Salah satunya ada upacara. Nah, sekarang upacara pun pada saat salah satu misalnya pengalaman saya dulu di tahun-tahun masa saya SMP itu setiap 17 Agustus itu tetap ada upacara di setiap kecamatan. Tapi untuk saat ini enggak ada lagi. Itulah makanya rasa nasionalisme Aceh ini mungkin punya historis yang panjang tentang bagaimana konflik yang dulu terjadi. Maka untuk masalah itu dia harus membutuhkan artinya membutuhkan pendekatan yang harmonis terhadap kekhasan budaya Aceh, itu keistimewaan Aceh itu harus kembali ditingkatkan. Seandainya ini tidak ditingkatkan, mungkin bagi saya kalau berbicara nasionalisme itu sama pemuda Aceh yang saya lihat saya ini itu memang sangat riskan dan stagnan. Karena apa? Dipengaruhi oleh globalisasi dan disrupsi digital. Nah, tadi berbicara masalah bagaimana perjuangan, kalau sana dulu perjuangan menggunakan bambu runcing, kalau sekarang bagaimana pemuda, kalau seandainya ada penjajah, bagaimana mereka melawan? Apakah dengan digital? Tapi kita lihat dari ini pun, kalau lihat saya lihat di TikTok, lihat di media sosial lain, kita hanya perang media sosial, hanya antara Aceh itu, maaf cakap, saya tidak suka itu bagian kemana. Caci maki. Yeah. Ini kan bukanlah satu budaya khas kita. Bagaimana kita seandainya ada penjajah yang sebenarnya datang, tapi kalau seandainya kita masih sesama bangsa itu juga masih artinya masih bahasa temuna atau caci maki, itu mungkin bagi saya hari ini sangat menurun. Artinya di dalam nasionalisme keacehan, nasionalisme dalam bingkai NKRI ini juga tidak ada, saya lihat tidak ada lagi. Makanya ada pada di otonomi identitas Aceh versi Indonesia. Saya lihat sejarah-sejarah Aceh hari ini, kalau perlu itu cobalah baik Kespangpo, Dinas Pendidikan itu boleh bekerja sama atau dengan MAA, bagaimana itu kembali penguatan terhadap nasionalisme itu terhadap pemuda-pemuda Aceh. Kalau saran saya bagusnya bagaimana pertama dimulai ini kepada para peserta peserta didik yang ada di setiap sekolah masing-masing gitu. Mungkin itu dulu dari saya.
1: Iya. Iya, jadi Pak Faisal sendiri menyoroti bagaimana seperti upacara-upacara yang mulai kurang dilaksanakan gitu, Pak ya. Di lembaga pendidikan berarti, Pak.
0: Baik di lembaga pendidikan maupun di instansi-instansi yang mungkin yang ada di pemerintahan di Lusmawe maupun di seluruh Aceh gitu.
1: Dan
0: Artinya apakah setiap hari Senin itu ada satu keharusan atau tidak keharusan, itu bukan lagi hal mutlak gitu dalam pelaksanaan upacara. Kalau seandainya seingat saya waktu saya masih sekolah di SMP itu setiap ada kegiatan misalnya tentang kayak 17 hari pendidikan itu hal mutlak itu harus ada upacara. Kalau sekarang itu pun tidak semua daerah ya mungkin ada dilaksanakan upacara gitu.
1: Ya. Ya, sehingga ini menjadi kekhawatiran tersendiri juga ya, karena upacara kan menanamkan nasionalisme ya, kalau kita lihat walaupun dalam bentuk seremoni, tapi ini sangat menanamkan nasionalisme, apalagi terhadap generasi muda yang memang masih duduk di bangku sekolah, tentunya ini kan akan sangat berpengaruh terhadap jiwa nasionalisme dia ke depan ya. Dan juga seperti yang disoroti oleh Pak Faisal tadi terkait dengan seperti pola mungkin budaya masyarakat dalam bertutur kata di sosial media, di TikTok, yang mungkin sudah agak bergeser Pak ya, dengan identitas keacehan kita yang santun, yang mesanet gitu ya. Tapi kalau di TikTok kan sudah lebih bebas seperti itu ya, sudah ada ya hal-hal yang bahasa-bahasa kasar yang tidak seharusnya, tapi sudah terpublis dengan begitu bebasnya, sehingga ini menjadi kekhawatiran juga terkait dengan apakah masih ada jiwa nasionalisme dalam diri dari masyarakat Aceh sendiri yang tercermin di seperti di TikTok itu. Baik, Nanda coba ke Pak Zakaria ya, kita membahas mengenai nasionalisme dan bagaimana memperkuatnya pada kalangan generasi muda. Nah, kalau di Kota Lok Sumawe, Pak Zakaria, bagaimana ini perkembangan organisasi-organisasi kepemudaan atau komunitas-komunitas kepemudaan di Kota Lok Sumawe yang memang berfokus untuk meningkatkan cinta terhadap tanah air, Pak, yang mungkin terdaftar juga di Kesbangpol atau seperti apa perkembangan sejauh ini? Mungkin bisa diceritakan, Pak.
2: Ya, baik, Nanda dan Pak Pak Faisal Gunawan. Kalau kita melihat sisi mana dalam mengembangkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme di Kota Lok Sumawe ya, pada khususnya, kita melihat bahwa kalau dari, karena kebetulan, bukan kebetulan, memang fungsi Kesbang salah satu adalah pembinaan terhadap organisasi masyarakat. Dan ini terhadap organisasi yang mendukung nasionalisme, artinya mendukung untuk kemajuan bangsa dan terutama di Lok Sumawe. Nah, ini memang kita selalu kita melakukan pendataan dan sedikit melakukan pengawasan terhadap organisasi yang ada di Kota Lok Sumawe. Karena di bidang mungkin sekedar informasi di Kesbangpol, biar kita nyambung barangkali kesamaan persepsi bahwa di Kesbang sendiri ada punya bidang politik yang di sana mendata sekaligus mengawasi semua organisasi yang bergerak tentang kepemudaan dan organisasi masyarakat. Dan bidang satu lagi, bidang ideologi, dan ini adalah yang lebih cenderung untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap konsep atau konteks ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Nah, bidang yang ketiga yang paling kerjanya yang memang tidak pernah muncul, itu bidang kewaspadaan. Ya, selalu mewaspadai ada potensi-potensi terhadap disintegrasi, potensi terhadap radikalisme dan ekstremisme ataupun yang menjurus ke terorisme gitu. Itu memang ada bidang tersendiri. Nah, kalau bertanya tadi, kita pastinya mengawasi semua organisasi dan kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga badan-badan pengawasan negara yang mungkin dengan pola komunikasi kami tersendiri yang tidak bisa dibaca oleh layak umum. Nah, kembali tentang yang disampaikan oleh Bu Nanda, bagaimana kita mengembangkan nasionalisme di tingkat di masyarakat? Saya kira kalau kita mengembangkan nasionalisme di tingkat orang dewasa mungkin akan berbeda dengan tingkat masih usia dini atau usia muda. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Gunawan juga, silakan, saya kira juga Kesbangpol punya fasilitas bisa melakukan komunikasi dengan lintas institusi, sehingga bisa bekerja sama dengan Kesbangpol. Dalam artian begini, setiap tahunnya sekolah kan memiliki ada program, apa istilahnya, pengenalan sekolah, atau ada ekstrakurikuler yang lain, itu bisa dilakukan kerjasama dengan Kesbangpol. Kesbangpol punya fasilitas, punya orang yang bisa mengisi relung atau apa membentuk karakter pemuda Indonesia untuk betul-betul mencintai dan menghargai di negara sendiri. Kalau dengan bahasa Aceh mungkin gini, bagaimana kita membuat generasi muda itu musabuh hati dengan nanggro istilahnya ya. Dan itu kan sekaligus kita mengisi aso nanggro dan juga nanti akan membentuk setia ke nanggro dan sayang ke bangsa kalau kita bicara dalam konteks bahasa Aceh. Nah, saya kira ini yang perlu tingkatkan dan tidak hanya bisa diserahkan kepada pihak pihak sekolah atau pendidik. Ini otomatis bicara di dalam konteks yang ruang lingkup yang sangat kompleks gitu kan. Nah, karena bicara juga aso itu pasti yang namanya pendidikan juga dimulai dari rumah. Tidak mungkin di dalam seorang pendidik bicara nasionalisme kalau di rumahnya bicara ayo nak lawan negara, ayo nak itu nggak beres, itu nggak benar gitu. Mungkin demikian.
1: Jadi harus bermula juga pendidikan dari rumah ya untuk menanamkan nasionalisme sebelum nanti di lembaga pendidikan. Dan seperti yang Pak Zakaria sampaikan tadi bahwa salah satu bentuk sosialisasi yang bisa dilakukan ini bisa di MPLS Pak ya, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Ini kan bisa ditanamkan ideologi-ideologi Pancasila dan hal-hal yang sifatnya membangun rasa nasionalisme. Nah, seperti apa Pak Faisal Gunawan kalau di sekolah-sekolah mungkin menurut menurut pengamatan Pak Faisal, apakah hal-hal seperti ini di masa MPLS mungkin sudah dilakukan, penanaman nilai-nilai Pancasila dan sebagainya?
0: Ya, baik. Kita sebenarnya dulu sangat menarik dengan Pak Jakaria sampaikan bahwa bagaimana setia ke Nanggro itu ya. Nah, itu yang menarik, walaupun kalau berbicara di MPLS itu bahwa kita memang ada dalam materi kebinekaan itu mungkin kita ada juga berbicara tentang wawasan kebangsaan.
1: Yeah.
0: Di situ kalau di MPLS mungkin ada materi, walaupun hari ini kami tidak melibatkan Kesbangpol, artinya ketika kita berbicara di sekolah itu tentang wawasan kebangsaan, itu wawasan tentang bagaimana literasi, tentang rasa nasional, semua itu tetap ada diberikan. Nah, tapi saya menarik yang artinya bahwa hari ini kita setia ke Aso Nanggro, bahasa-bahasa yang mungkin bahasa Aceh yang memang kita perlu kita kembangkan, artinya perlu kita action-nya lah, artinya bagaimana kalau memang itu ingin satu sisi bahwa salah satu strategi mungkin bagi saya untuk memperkuat nasional, jiwa nasionalisme itu bahwa yang perlu dilakukan adalah kita juga harus jangan lupa harus bersinergi antara ulama dan umara, itu juga perlu. Nah, kalau berbicara juga tadi yang Pak Jakaria sama nyangkut dengan masalah ada lembaga-lembaga organisasi kepemudaan itu, mungkin saya hari ini saya lihat kalau di kota semuanya banyak, tapi hampir semuanya bang cakap ya Pak Jagarnya semua mati suri. Apakah ini apa terkendala, saya tidak paham, tapi setahu saya salah, mungkin banyak lembaga-lembaga organisasi yang ada di semuanya itu mati suri, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang melakukan hal, mungkin yang setahu saya. Apalagi walaupun berbicara hari ini bagaimana tentang rasa nasionalisme itu, nah, di lembaga saya selama ini kadang-kadang lebih banyak bagaimana mereka membicarakan bagaimana saya ada kedekatan dengan pejabat negara, setelah itu saya bisa menjadi salah satu di situ, menjadi bahasa menjadi bahwa saya bisa menjadi bagian daripada di pemerintahan itu untuk meraup atau mendapatkan posisi untuk lebih dekat ke orang dalam. Nah, setelah di organisasi itu mereka dapat, itu mereka tidak peduli lagi bagaimana tentang wawasan kebangsaan, bagaimana mencintai rasa mencintai negara ini, itu tidak ada lagi. Maaf cakap, kalau kita sekarang ketika masuk ke organisasi itu, masuk organisasi setelah itu mendapatkan mungkin pekerjaan itu, kita tidak mencintai lagi nasionalisme itu, bahwa kita lebih mencintai kepada siapa yang membantu kita, memasukkan kita ke dalam, bahasanya ke orang dalam itu. Itu makanya kalau perlu nanti mungkin Bapak Jakaria kalau bisa itu buatlah semacam dialog kebangsaan kepada pemuda-pemuda yang ada di Kota Lusmawe. Minimal dalam setahun adalah dilakukan 3 kali, meskipun tidak diundang ke semua lembaga organisasi, setidaknya bisalah dialog itu dilakukan secara apa ya, maksudnya secara terbuka aja, maksudnya nanti dibuat di warung kopi. Artinya kenapa dialog itu lebih sekarang lebih menarik dibuat di warung kopi daripada dibuat di gedung.
1: Yeah.
0: Mungkin dengan hal itu bagaimana kita menumbuhkan jiwa nasionalisme itu adalah pertama itu konteks Aceh. Jangan bawa kalau bukan kita tidak mencintai Indonesia, tetap kita dalam satu NKRI, tapi bagaimana dialog ini tetap kita bagaimana melakukan dulu adalah tentang narasi kepahlawanan lokal. Mungkin saat ini kalau anak-anak kita seperti Pak Jagaria katakan tadi, pendidikan yang madrasah yang utama kan di sekolah, di rumah. Nah, ya. Kadang sama-sama anak kita tidak pernah lagi kita menceritakan siapa pahlawan Aceh, apa kontribusi RI 01 Selawa, bagaimana peran Radio Rimba Raya itu. Itu aja belum ada mungkin kita ceritakan kepada anak-anak kita. Itu mungkin bagi saya narasi kepahlawanan lokal itulah dalam dialog kebangsaan itu dilakukan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kembali. Mungkin itu dari saya.
1: Ya, ya baik. Dan usulan dari Pak Faisal tadi cukup menarik juga ya. di mana pemerintah dalam hal ini mungkin Kesbangpol harus lebih rutin menyelenggarakan dialog-dialog kebangsaan, dan ini menyasar tempat-tempat yang memang disukai oleh masyarakat ya, seperti di warung kopi misalnya. Kalau di gedung, di aula mungkin orang sudah bosan atau ngantuk ya, tapi harus dikemas dalam bentuk yang lebih menyenangkan atau lebih ada unsur apa ya, entertainnya, mungkin ada unsur hiburannya sehingga bisa diminati oleh masyarakat. Dan juga menurut pandangan Pak Faisal tadi bahwa ada beberapa organisasi kepemudaan yang menurut Pak Faisal ini seperti dalam tanda kutip mati suri, artinya tidak memiliki program-program yang jelas atau tidak ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa mendorong terbangunnya jiwa-jiwa nasionalisme. Nah, ini gimana menanggapinya Pak Zakaria? Apakah memang organisasi kepemudaan di kita di Kota Lhokseumawe ini benarkah mati suri, atau mungkin terkendala dengan bisa jadi mungkin program-program yang tidak dikemas dengan baik, atau mungkin seperti contoh KNPI, apakah mungkin KNPI kita saat ini cukup bergerak dalam hal membangkitkan jiwa nasionalisme, seperti apa Pak Zakaria memandangnya?
2: Baik, terima kasih Bu Nanda. Terkait organisasi, memang tidak semuanya di Lhokseumawe aktif ya. Mungkin mereka, kita belum tahu karena hasil monitoring terakhir belum ada hasilnya. Tapi sekedar informasi, memang ada beberapa organisasi pemuda yang memang mendukung terhadap nasionalisme. Cuma mereka tidak berbicara nasionalisme, tapi ada sisi yang lain bagaimana mereka mendukung, contohnya ya. Contohnya ada yang komunitas yang peduli lingkungan walaupun tidak terlalu eksis. Ada juga komunitas yang terhadap penanganan narkotika dan kekerasan terhadap remaja. Dan ini aja beberapa memang. Memang tidak begitu eksis ya, tapi memang ada aktivitas dalam setahun satu atau dua kali. Nah, itu tetap ada. Karena di Kesbangpol, kalau memang kita mengawasi dan melakukan monitoring dalam 5 tahun atau 4 tahun tidak aktivitas, artinya bisa dinyatakan bahwa memang sudah dianggap nonaktif karena mereka juga tidak melaporkan kegiatan. Gitu. Yeah. Nah, pemantauan memang untuk tahun-tahun terakhir memang agak kita perlu peningkatan ya, karena memang terutama yang saya sampaikan tadi, kalau ada organisasi-organisasi yang kerjanya cuma mengatakan pemerintah nggak benar, nggak bagus, dan dia pun tidak bisa memberikan informasi yang benar, yang bagus, bagaimana gitu. Yeah. Hanya bisa ngomong tidak, tapi bagaimana yang iya-iyanya gitu. Nah, terkait dengan forum-forum komunikasi atau lintas dialog tadi ya, tahun lalu kita juga mengadakan dialog kebangsaan dengan melibatkan lintas komunitas dan melibatkan juga mahasiswa luar yang ada di Lhokseumawe. Yeah. Nah, yang menariknya kemarin ada yang menyatakan kenapa orang Aceh sebagian kok ngomong bahasa Aceh di rumah kos gitu. Ya, saya bilang kami menanggapi itulah namanya dinamika dan kearifan lokal. Wajar aja kalau semuanya ngomong bahasa Indonesia, artinya menghilangkan identitas daerah juga. Bukan ini artinya ingin membangun rasa kedaerahan yang lebih besar, tidak juga. Dan ada juga mahasiswa yang luar daerah mengatakan dengan jempol yang bagus, mereka ya nyaman ya di Aceh, tidak seperti di Medan. Padahal itu mereka rata-rata dari luar Aceh ya. Mereka nyaman di Aceh dan boleh dikatakan bisa jalan-jalan pagi jam 3 aman. Yeah. Tanpa ada harus yang tanya, yang negur. Dan kawan-kawan kami juga dari Aceh. Dari luar Aceh juga ke Lhokseumawe, nanya sebelum ke Lhokseumawe gimana Lhokseumawe. Saya bilang boleh lari pagi, tidak akan kalah dengan kota Jakarta. 24 jam hidup, nggak akan ditanya seorang mau kemana, nggak kemana, nggak akan ditanya. Yeah. Paling-paling ditegur sekedar gitu. Mungkin itu gambaran sepintas apa yang masih dan bisa dikerjakan oleh pemerintah dalam hal ini Kesbangpol di Kota Lhokseumawe.
1: Ya, Pak Zakaria, kalau kita lihat perkembangan dari organisasi masyarakat atau ormas dan organisasi kepemudaan juga, apakah Kesbangpol pernah menemukan mungkin yang agak-agak menyeleweng dari nilai-nilai ideologi kita, atau mungkin mengarah kepada radikalisme misalnya, atau hal-hal yang dilarang di dalam aturan bernegara kita yang sejauh ini ada dalam pengawasan Kesbangpol, apakah pernah ditemukan seperti itu, Pak?
2: Kalau kita bilang pernah, ya kalau ini namanya indikasi ya mungkin ada, tapi kan
1: terindikasi
2: masih
1: ya.
2: bisa tapi kan masih bisa dilakukan pembinaan atau menelusuri. Sebenarnya dia ingin menyampaikan isi hati nurani dia, cuma mungkin dengan cara yang sedikit ekstrim gitu. Tapi bukan tujuan melaksanakan apa, tujuan ingin merongrong keutuhan negara. Nah, itu memang ada indikasi ke sana dan ya, tapi untuk yang lebih mengarah ke terorisme atau ekstrim, saya kira belum ya, belum ada indikasi ke sana. Karena pengawasan berlapis di kota Lhokseumawe. Karena Lhokseumawe kan boleh dikatakan ya hampir semua pusat ada di Lhokseumawe ya. Pusat pemerintahan dari pusat Lhokseumawe, dari vertikal dan di daerah juga. Kayaknya pengawasannya berlapis lah kalau bahasa kami. Ya. Mungkin demikian.
1: Sehingga seperti Pak Zakaria sampaikan tadi, masyarakat begitu nyaman untuk sekedar jogging nyaman, walaupun atau mungkin pulang di dini hari juga tidak ada potensi-potensi mungkin mengalami kekerasan dan lainnya gitu Pak ya.
2: Iya.
1: Ya. Baik, baik Pak Faisal, kalau kita melihat keadaan saat ini, mungkin memang kalau di Aceh tidak ada hal-hal yang mengarah kepada radikalisme atau hal-hal yang ekstrim tadi ya. Nah, kalau melihat bagaimana perilaku anak-anak muda yang cenderung mungkin cuek ya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kenegaraan atau seremoni. Nah, ini gimana menanamkan kepada mereka? Mereka mungkin lebih tertarik dengan hal-hal yang sifatnya hiburan, nonton konser, atau apa ya, mungkin main game, nongkrong di warkop, tapi dengan sifatnya kenegaraan mungkin menganggap ini membosankan dan hanya seremoni. Nah, seperti apa mengedukasi anak-anak muda ini seharusnya?
0: Sebenarnya kan kalau berbicara generasi Gen Z ya namanya, mereka lebih tertarik main game atau memang lebih banyak nongkrong di warung kopi. Itu memang lebih banyak. Memang kalau berbicara generasi itu memang generasi paling cuek untuk saat ini.
1: Generasi paling cuek.
0: Mereka paling cuek. Karena kenapa? Saya kan saya orang Aceh, saya kan orang pasaran di warung kopi. Jadi sering saya lihat anak-anak yang generasi seperti itu duduk di antara teman itu tidak ada lagi interaksi. Artinya interaksi mereka hanya dengan menggunakan HP ataupun media yang lain, seperti ada yang menggunakan PlayStation lah, artinya media interaksi nggak ada lagi. Media interaksi itu, makanya kalau bagi saya sebenarnya mudah kalau memang Kesbangpol ataupun pemerintah kota lu semua yang melaksanakan, buatlah semacam kegiatan tentang bagaimana menggunakan digitalisasi itu untuk melakukan apa artinya membuat kegiatan yang bertemakan tentang bagaimana aksi bela negara ataupun bagaimana mencintai dalam bentuk digitalisasi. Artinya mereka dibuat perlombaan, mungkin lebih menarik seperti itu daripada mungkin tahun lalu kata Bapak Jagaya cuma sekali ada dibuat dialog tentang kebangsaan. Tahun ini mau cakap Pak, kapan rencana ada dibuat? Kalau ada kesempatan diundang Pak atas gitu. Ya, artinya minimal kalau dalam setahun itu minimal ada 4 lah kegiatan yang dibuat seperti itu. Kalau saya gitu, buatlah perlombaan tentang dalam bentuk boleh video dia menggunakan bagaimana tentang bela negara, wawasan apa tentang wawasan kebangsaan, boleh tentang storytelling tentang pahlawan-pahlawan Aceh buat bentuk media digitalisasi. Itu salah satu mungkin yang bisa kita edukasikan kepada generasi yang berikutnya. Kalau seandainya kita edukasikan mungkin secara materi, secara apapun, agak mungkin memang agak sedikit saya lihat skeptis lah terhadap kegiatan tersebut. Tapi kalau dibuat dalam bentuk kadang pementasan seni, itu mungkin lebih menarik kepada pemuda-pemuda yang ada di Aceh saat ini.
1: Iya, jadi sosialisasinya lebih dikemas dengan sifatnya entertain dan harus lebih kekinian gitu mungkin Pak ya, supaya lebih diminati oleh anak muda, karena anak muda apalagi Gen Z ini cenderung generasi yang gampang bosan gitu ya, dan mereka sudah terdistraksi dengan perkembangan sosial media, dengan kehidupan mereka yang dekat dengan teknologi, sehingga perlu pendekatan khusus kayaknya kalau untuk generasi Gen Z khususnya yang hidup di era teknologi. Dan usulan tadi dari Pak Faisal, mudah-mudahan ini bisa jadi masukan juga ya untuk pemerintah kita, dalam hal ini Kesbangpol, untuk mengadakan sosialisasi atau program-program dalam bentuk pendekatan yang lebih dekat dengan anak muda dan dengan ciri khas gaya anak muda gitu ya Pak ya. Baik, Pak, iya. Pak Zakaria, kalau kita lihat di era saat ini, apalagi dengan ekonomi kita yang mungkin ini memicu kekecewaan memang banyak masyarakat, lapisan masyarakat di mana harga bahan pokok tinggi dan lain-lain. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan kekecewaan terhadap tanah air atau pemerintahan gitu ya. Banyak masyarakat yang mengeluhkan susah hidup sebagai WNI gitu ya. Susah hidup sebagai warga negara Indonesia dengan keadaan yeah. saat ini. Nah, ini gimana Pak untuk memberi apa ya? Memberi penyadaran lagi bahwa kita sebagai WNI ini walaupun sesulit apapun kita harus bangga terhadap status WNI kita. Atau gimana Pak ini menanggapi, karena itu kan fenomena saat ini ya, yang mungkin nggak bisa kita pungkiri ini bisa mengikis walaupun tidak banyak tapi sedikit rasa nasionalisme kita terhadap negara kita ini. Gimana Pak menanggapinya?
2: Iya baik, terima kasih. Kalau bicara tentang media sosial dan menganggap kita memang selalu ingin, istilahnya anak muda kepingin semua instan, kepingin semua dapat sesuai harapan, dan realita memang tidak sesuai kenyataan.
1: Yeah.
2: Nah, kalau kita melihat media, saya kira juga di media untuk membentuk karakter pemuda Indonesia atau Aceh pada khususnya, saya kira juga banyak muatan media-media sosial, misalnya tentang pengajian, itu membentuk cinta tanah air juga. Kenapa? Kalau dari sisi Islam kita melihat bahwa mencintai tanah air atau negara sendiri itu bagian dari iman. Gitu.
1: Yeah.
2: Nah, banyak juga pengajian-pengajian yang dilakukan online itu salah satu bentuk untuk memperkuat terhadap cinta tanah air. Nah, ada pertanyaan yang disampaikan tadi bahwa orang berasumsi bahwa di Aceh hidup susah. Saya kira juga, saya juga bingung. Saya juga pernah di kabar perekonomian. Saya kira di Aceh susah untuk menggerakkan kita menjadikan orang-orang yang lebih produktif. Padahal kalau kita lihat, kalau menggunakan media, mereka tidak bisa produktif kan, buat konten juga menghasilkan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kalau juga sebagian anak muda barangkali tinggal pembinaan dan arahan dari orang tua kah atau dari lembaga terkait lah untuk membuat pemuda yang bisa bergerak di pertanian. Saya kira juga banyak anak muda sekarang yang sukses loh.
1: Yeah.
2: Kalau bahasa Aceh, ini maaf mungkin agak ekstrim kalau saya sampaikan dan mungkin keluarga saya sendiri ya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau kita bandingkan dengan di luar Aceh, di Pulau Jawa, mereka mau catok tanah itu mau di mana? Mau tanam satu batang sayur, nggak punya tempat. Tapi kalau sama kita, duduk di warung kopi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, itu sudah tanam jagung, sudah petik jagung, sudah hasil produksi, sudah jual. Tapi begitu keluar dari warung kopi, catat ya, kue satu, kopi satu, bayar nanti. Gitu. Nah itu yang jiwa itu yang yeah. untuk mengisi, itu saya kira yang, kalau bahasa Acehnya maaf ya, kita udah dikejar-kejar, nggak bergerak. Kita lihat dengan wilayah Takengon, kita nggak menafikan bahwa kenapa wilayah Takengon, PD, kok bisa mereka lebih jauh, lebih maju dengan kita Aceh Utara dan wilayah Timur gitu. Nah, itu yang saya tanggapi. Yang satu lagi mungkin karena Anda tadi tanya mengenai ada keinginan orang-orang membandingkan dengan luar negeri gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, mereka kan melihat hanya sepintas, wah pembangunan mereka maju semua ada. Saya kira di Indonesia nggak ada yang kurang.
1: Mm-hmm.
2: Yang kurang cuma semangat. Karena mereka kalau melihat dari wah di Prancis, Jerman enak hidupnya mewah, itu potretnya di mana, di pusat kota kali. Mereka kan belum melihat bagaimana tata tertib atau aturan tinggal di sana gitu, belum membandingkan berapa nilai kurs nilai mata uang dari sana kemari. Kalau dari sana hidup di sana belum tentu dia bisa hidup dengan nyaman, tapi di Aceh sebodoh-bodohnya semalas-malas pulang ke rumah kan masih bisa makan. Coba bandingkan di jembatan layang di Pulau Jawa, belum tentu dia bisa makan satu hari sekali dengan nyaman gitu. Makan pakai kerupuk cengek aja kalau istilah kita udah nyaman kali di sana. Tapi kita kan nggak ada makan dengan kerupuk cengek kalau dilihat dari sisi ekonomi gitu. Mungkin itu.
1: Ya, dari segi potensi kita punya banyak potensi ya Pak Zakaria, terutama sumber daya alam seperti yang disampaikan tadi. Jangan hanya sumber daya alam ini berakhir dalam obrolan warung kopi saja gitu, sehingga ya, tidak di apa ya, tidak digarap. Misalnya kalau sawahnya sekedar cerita tapi tidak digarap gitu ya, jadi tidak menghasilkan apapun. Dan mungkin bisa kita simpulkan juga seperti disampaikan Pak Zakaria, ini terkait dengan mental ya Pak Zakaria ya. Mental untuk hidup lebih maju, hidup untuk memperbaiki apa ya, kondisi mungkin ekonomi, tidak melulu harus berharap dengan mungkin dari pemerintah tapi dari usaha sendiri juga ya. Walaupun kita lagi-lagi memang hidup di tengah kebijakan pemerintah dan kita berharap kebijakan-kebijakannya tidak mencekik kepentingan dari masyarakat tentunya. Ya, baik, menarik sekali obrolan kita ya, sudah pukul 8.45 menit. Mungkin Pak Faisal ingin menanggapi poin yang disampaikan oleh Pak Zakaria tadi?
0: Oh, boleh. Ya. Yang menarik yang disampaikan Pak Zakaria ada BSI.
1: Sebenarnya
0: orang Aceh tidak BSI, bukan BSI. Cuma Rayo Tanbo. Beda antara BSI dengan Rayo Bung. Artinya kalau orang Aceh ini prinsipnya.
1: Tapi kalau sudah berpadu itu bahaya ya. Ada BSI-nya, ada embungnya gitu ya. Bahaya nih.
0: Bahaya. Bahaya. Sebenarnya seperti Pak Zakaria katakan bahwa artinya ini sumber daya alam kita ada. Cuma saya lihat banyak masyarakat mungkin tidak mau mengolah, misalnya mengolah lahan itu menjadi sumber penghasilan itu masih banyak. Kita lihat belum ada yang mau. Mungkin saya dua bulan yang lalu kita pernah juga berbicara dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan itu, dia tentang UMKM. Mungkin ada peranan di situ, peranan UMA tentang UMKM, bagaimana membangun UMKM itu. Karena kemarin itu ketika PLT Kepala Dinas itu mengatakan UMKM itu hanya pada tingkat jualan saja, angkringan-angkringan yang hidup di kotanya. Padahal UMKM itu termasuk di bagian pertanian, perkebunan, perikanan. Ini yang tidak dilakukan. Kalau menurut saya, pemerintah Kota Laut Sumai untuk salah satu membangkitkan roda ekonomi ini ada di sektor pertanian. Makanya kalau saya lihat lahan masih banyak seperti Pak Jagadabah. Pulang ke rumah ataupun kita masih bisa makan, ekonomi kita masih standar. Kalau memang mau lebih, kita masih bisa di pertanian. Karena alam ini masih banyak yang kosong untuk bisa digunakan. Betul, seperti mungkin negara lain, mungkin lahannya sudah sempit, tidak ada bisa menanam, kita masih bisa. Nah, contohnya palawija, masih bisa kita lakukan di sekitar wilayah Lusuwe. Cuma ini tidak ada, mungkin apakah kita kembali kepada UMKM yang kemarin, apakah ini ada sedikit maksudnya sosialisasi ataupun ada bimbingan dari mereka atau ada pun dapat support baik materi maupun moral daripada ini untuk bagaimana ini. Kemudian salah satunya nanti usaha daripada masyarakat ini sebenarnya pemerintah juga sebenarnya harus bahasanya mengontrol harganya. Kalau memang semua sama ya sama. Kalau semuanya harganya misal kalau orang tanam palawija itu contohnya sawi, kalau orang jual di pasar itu 1.000, semua harus 1.000. Harus termasuk dikontrol itu sampai masyarakat itu kemudian adalah kemana dibawa ini juga, jangan sampai nanti ketika panennya banyak masyarakat pun nggak tahu ke mana. Nah, kalau bagi saya BSI itu tidak terlalu berat, tapi bung ini yang paling berat untuk orang Aceh. Mungkin itu.
1: dan ini lebih ke kayak apa ya, kayak budaya yang mengakar gitu ya. Mudah-mudahan semakin hari masyarakat Aceh hal-hal seperti ini makin berkurang gitu ya. Duduk di warkopnya mungkin boleh, tapi tetap produktif gitu, tanpa mengesampingkan produktivitas. Nanda ke Pak Zakaria, mungkin ini di sisa menit-menit terakhir nih, Nanda ingin menanyakan tentang potensi ancaman ini Pak ya. Kalau kita lihat era saat ini, ancaman-ancaman apa yang harus kita waspadai terhadap terkikisnya jiwa nasionalisme dari generasi muda? Mungkin bisa disampaikan Pak sebagai gambaran.
2: Baik, kami kebetulan di Kes Bangpol, ancaman yang paling berat saat ini adalah ancaman secara digital ya. Itu yang paling berat. Karena saya kira kalau datang langsung hantam dari luar nggak akan mungkin. Gitu. Itu ancaman digital. Yang kedua secara ekonomi, itu yang paling berat. Yang seperti cerita sambung tadi, kita nggak merasa bahwa kita terancam secara ekonomi loh. Banyak produk luar masuk, seharusnya contoh kecil ya, saya anggap ancaman dan nanti akan mempengaruhi kita semua kebutuhan cabai. Ini maaf, ini tergeser sedikit karena ekonomi dengan rasa nasionalisme tadi ya. Kita berita ceritanya luas, Aceh tanam semua bisa tumbuh di halaman rumah kita, asik pelihara entah apa di depan rumah, kenapa nggak diganti dengan cabai, tomat, dua batang nggak perlu beli cabai 3 biji harus ke pasar butuh waktu, padahal bisa di depan rumah. Gantilah pada ekor buaya tanaman jadi cabai atau tomat, kan itu menghasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkembali ke masalah potensi ancaman luar dari luar itu artinya secara digital ya. Dan saya kira juga pemerintah mengawasi konten atau sifat yang merugikan negara atau yang merongrong keutuhan negara Republik Indonesia. Itu selalu pasti dan saya sangat yakin, dan kami juga ikut mengawasi secara digital potensi-potensi dari media massa yang menjurus apa namanya ujaran-ujaran kebenciran. Itu tetap kita awasi dan lembaga-lembaga lain juga akan awasi. Kalau istilahnya sekarang apa ya, operasi cyber seperti itulah ya, dan kita juga ikut mengawasi. Kalau memang ada yang ini, kita tetap berkoordinasi dengan lembaga untuk segera di
1: ditertibkan
2: di blok, atau orang dicari. Kalau memang sudah dengaja, ayo besok misalnya kita hancurkan perbankan, ayo besok rame-rame kita bakar. Nah, itu besok, mungkin sebelum besok malamnya sudah siap semua gitu. Nah, itu yang paling cepat adalah ancaman dengan sistem cyber samping, dan itu memang sudah diperkuat. Saya kira negara sangat bisa membaca ke arah sana gitu. Ekonomi, jadi bahasa kasarnya ancaman secara ekonomi dan media, itu yang jadi fokus.
1: Ya, karena penyebaran informasi termasuk ujaran kebencian, mungkin hoax juga itu beredar cukup masif dan cukup mudah beredar di media sosial khususnya Pak ya. Jadi pihak dari Kes Bangpol sendiri selalu melakukan pengawasan dan juga kalau memang ada indikasi nanti akan ditertibkan tentu ya, supaya tidak lebih menyebar kemana-mana ya, entah itu ideologi mungkin atau mungkin ajakan-ajakan yang sifatnya berbahaya bagi keutuhan NKRI. Baik, kita sudah memasuki akhir dari perjumpaan kita, mungkin Nanda akan minta closing statement ya, dimulai dari Pak Faisal Gunawan terlebih dahulu. Ada pesan-pesan apa Pak yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita untuk bincang pagi hari ini?
0: Kalau bagi saya dalam menumbuhkan rasa nasionalisme itu bahwa kita kembali pada kesadaran kita masing-masing bagaimana kita menyikapi problema yang ada saat ini. Salah satunya mungkin adalah era digitalisasi yang mungkin sudah begitu booming di Indonesia umumnya dan khusus Aceh, mungkin perlu nanti ada ruang kontrol yang lebih bagus lagi dari pihak pemerintah yang terkait dalam bidang tersebut. Mungkin itu saja closing dari saya.
1: Ya, baik. Pak Zakaria, silakan Pak, closing statement, pesan-pesan yang ingin disampaikan atau mungkin ada himbauan juga untuk masyarakat terkait topik kita hari ini, memperkuat nasionalisme pada generasi muda khususnya. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Saya kira bicara nasionalisme tidak hanya bisa dilimpahkan ke pemerintah semata ya. Karena bicara nasionalisme akan dibentuk mulai dari rumah tangga, di lembaga pendidikan dan pemerintah dalam hal ini mendukung sekaligus mengawasi bahwa tidak terjadi keluar dari rel atau ketentuan berlaku di dalam negara Republik Indonesia. Sekali lagi, dimulai dari rumah tangga sampai di luar. Mungkin itu.
1: Ya, Jadi upaya-upaya untuk menanamkan nasionalisme ini tidak hanya sekedar tanggung jawab dari pemerintah, ya. Itu harus kita garis bawahi juga ya Pak Zakaria ya. Semuanya saling berkesinambungan, saling bersinergi, terutama khususnya dari rumah, lembaga pendidikan juga, dan dari pemerintah yang sudah pastinya. Baik, terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, kepada Pak Zakaria yang sudah bergabung ya, selaku PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Loksmawe atau Kesbang Pol Loksmawe, dan juga Pak Faisal Gunawan SPD MPD, tokoh muda Kota Loksmawe, dan juga tokoh pendidikan juga ya, atau pengajar juga ya. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan dialog ini bisa memacu lagi semangat nasionalisme kita, khususnya di kalangan generasi muda. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Zakaria dan Pak Faisal Gunawan. Semoga bisa berhadir di lain kesempatan di program Bincang Pagi, dan dengan isu-isu yang tentunya bisa membahas nasionalisme atau mungkin dalam bentuk isu-isu yang lainnya. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan kembali aktivitas. Saya akhiri Bincang Pagi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya pendengar, itu dia program Bincang Pagi yang baru saja kita simak ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan sesaat lagi kita akan memasuki program Halo RRI untuk edisi hari ini di hari Rabu 30 September 2026 bersama rekan Denny Mr. D nanti akan memandu. Bagi Anda yang memiliki keluhan, saran, informasi, bisa Anda sampaikan ke 08 11 97 15 893. Saya Nanda pamit undur diri. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin.

Baik, pendengar, saat ini kami tim Halo RRI yang bertugas di hari Rabu tanggal 30 September 2026. Saya Denny Mr. D bersama rekan-rekan kerabat kerja yang bertugas lainnya, rekan operator Rahmat Tamita, pengarah acara sekaligus gatekeeper Muhammad Sofyanto, produser Idawati, dan rekan media sosial Bondan Dwi Cahyo, serta di bawah penanggung jawab Weni Zulianti. Kembali hadir ke ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di program Halo RRI, pendengar, kami menerima seluruh atau menampung semua keluhan-keluhan yang Anda sampaikan ke kami. Baik itu terkait dengan masalah publik yang terjadi di sekitar Anda, juga terkait dengan informasi-informasi terbaru misalnya yang ingin Anda sampaikan ke Halo RRI. Silakan di 0811-6715-893. Ada beberapa interaksi. Fasilitas interaksi yang kami sediakan untuk program Halo RRI. Baik itu di nomor telepon 0811-6715-893. Anda juga bisa WhatsApp di nomor tersebut dan juga berkirim gambar serta berkirim video pendek ke kami. Selain itu juga Halo RRI kami siarkan di live visual melalui akun media sosial kami di YouTube RRI Loksemawe Official, dan Anda di sana juga bisa live chat ya. Bisa berkirim komentar dan juga menanyakan sesuatu di kolom komentar live chat YouTube kami. Selain itu juga yang menyaksikan kami dari akun TikTok RRI Loksemawe, live visual kami, juga netizen kami yang dari TikTok juga bisa bertanya ataupun berkirim komentar di tayangan live kami. Hari ini juga kami akan coba menghubungi sejumlah narasumber sebagaimana yang sudah Anda tanyakan di Halo RRI edisi sebelumnya, misalnya edisi Senin 28 September 2026 yang lalu, yang beberapa hal kami juga terima ketika itu. Mungkin saya review kembali ya ke ruang dengar Anda. Halo RRI Senin 28 September, dan kami juga sudah mencatat ada beberapa, baik itu yang menanyakan lewat telepon WhatsApp maupun yang komen di TikTok, di live TikTok kami. Yang pertama tentang misalnya apa persiapan Pemda dan Pemkot di Aceh untuk mencegah banjir yang berpotensi misalnya menyebabkan pemadaman listrik berhari-hari dan juga bisa menyebabkan efek domino bagi masyarakat, apalagi ini sekarang sudah memasuki musim hujan akhir tahun 2026. Jadi ini yang ditanyakan oleh Bang Termul, kalau tidak salah ya, pendengar kami yang bertanya melalui WhatsApp. Kemudian juga masih yang bertanya melalui WhatsApp di edisi Senin 28 September yang lalu di Halo RRI, kondisi jalan, ini juga masih terkait dengan kondisi jalan Elak, tepatnya di Gampung Kresek menuju Kota Bergang, Kota Makmur, Aceh Utara. Jalan di bawahnya terdapat gorong-gorong yang sudah berlubang, sehingga terhambat bagi pengguna jalan dan mengancam keselamatan pengendara pengguna jalan raya, jalan Elak. Ya. Ini kemudian juga yang komentar di TikTok, di Halo RRI Senin 28 September yang di TikTok juga waktu itu ramai ya. Lumayan yang bertanya misalnya di Loksemawe Tempok Tengah Asai Ka Ujin itu banjir ya. Ini yang komen ya, Tempok Tengah memang asal sudah hujan banjir. Lalu kemudian Jalan Waterboom atau Jalan Land Pipa ini juga rusak parah. Ditambah banyak makan korban. Ya, oke, okay. Itu jalan Land Pipa, jalan menuju ke Waterboom, bahkan di situ juga banyak komplek-komplek perumahan ya, ada komplek perumahan Korpri, lalu juga komplek perumahan Genali dan komplek perumahan Bataku. Di kawasan tersebut juga menjadi tujuan wisata Waterboom, Mangat Ceria, Kota Loksemawe. Tapi jalannya memang sudah sangat hancur, rusak parah dan berbatu-batu begitu ya. Jalan Land Pipa. Jadi menyangkut dengan jalan, memang sarana jalan sekarang ini hampir sebagian besar di kabupaten kota itu mengalami kerusakan. Rusak begitu ya. Nah, kemudian juga ada yang menelpon, kemarin menelpon langsung ke nomor kami, telepon seluler, misalnya Bang Amsal yang menyebutkan

0: disesalkan, banyak jalan belum diperbaiki. Ya, sebenarnya bapak-bapak atau ibu-ibu pejabat itu bukan tidak tahu, tapi terkadang seperti memang anggaran yang dibutuhkan, ya seperti itu. Kadang-kadang belum ada anggaran untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Tapi seperti apa yang sesungguhnya dari pihak-pihak ataupun pejabat yang terkait menangani bidang jalan ini, kami beberapa pejabat sudah berusaha mencoba untuk bisa terhubung, bahkan sempat mengirimkan pesan-pesan WA, kami mencari nomornya ke sana kemari, nomor-nomor pihak PUPR, dan sampai sekarang ini memang masih belum ada yang bisa kami ajak on air atau mengudara di Pro 1 RRI Lux Mawi. Berikutnya kami juga akan ngobrol sebentar atau sejenak dengan BPBD Aceh Utara, ada Pak Mulyadi, tentang pencegahan banjir atau kesiapsediaan begitu ya Pemkab Aceh Utara untuk menghadapi musim hujan di akhir tahun 2026. Ini karena ada pertanyaan dari warga sebelumnya di Halo RRI pada hari Senin 28 September. Bang Mulyadi.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Para.
0: Ya. Selamat pagi juga. Ya, Bang Mulyadi. Ya. Ada ya. ada pendengar kita yang bertanya di program Halo RRI, kalau tidak salah itu hari Senin tanggal 28 September. Jadi pendengar atau masyarakat ingin mengetahui bagaimana persiapan Pemda ini atau Pemda Aceh Utara menghadapi musim hujan di akhir tahun 2026 ini.
1: Baik, terima kasih mitra kami di RRI, kanda semuanya dan seluruh para pendengar RRI, terkhususnya bagi yang menyampaikan pertanyaan untuk kita berdiskusi terkait tentang potensi bencana yang kemungkinan terjadi di Aceh Utara ya. Ini berbicara potensi. Sesuai dengan informasi dari BMKG yang telah dikeluarkan untuk pemerintah Provinsi Aceh dan Bapak Gubernur melalui Pak Sekda Provinsi Aceh mengeluarkan surat edaran dan himbauan kepada seluruh kabupaten kota terhadap perubahan cuaca atau cuaca ekstrim, peningkatan curah hujan untuk beberapa bulan kemudian sampai setiap tahun seperti itu. Nah, tentunya responsif dari pihak pemerintah kabupaten kota dan melalui khususnya BPBD Kabupaten Utara dalam hal ini mewakili PLT Galaksa BPBD Kabupaten Aceh Utara, saya akan menyampaikan bahwa kesiapan pemerintah yang pertama adalah mengeluarkan edaran-edaran himbauan-himbauan untuk masyarakat terkait dengan potensi meningkatnya curah hujan yang berpotensi kemungkinan terjadi banjir ya, potensi mudah-mudahan tidak terjadi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, meningkatkan intensitas pemantauan tim TRC, tim reaksi cepat kita, yang memang sebelumnya, walaupun nggak seperti kondisi saat ini, tetap juga siap siaga 24 jam, tim reaksi cepat kita, yang di dalamnya ada tim kaji cepat yang selalu melakukan pantauan-pantauan ke daerah-daerah das atau aliran sungai, seperti itu. Kemudian, di dalam grup yang telah bentuk yang gabung di dalam pusdalop baik itu grup camat itu kita lampirkan himbauan buat tersebut yang akan diteruskan oleh kecamatan terutama oleh kepala OPD kemudian camat kemudian Pak Keci ya Pak Keci sampai ke unit terkecil ke masyarakat seperti itu selebaran-selebaran tentang himbauan kesiapsiagaan bencana dalam upaya menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti yang sudah mulai hujan nih sampai ini di saya pun ya, sedang
0: hari ini juga
1: dihadapkan hujan ya.
0: Hujan ya.
1: Iya benar. Saya menyaksikan sendiri nih. Kebetulan saya lagi persiapan ini kan. Kemudian dapat kami sampaikan juga perlengkapan-perlengkapan yang ada di BPBD baik speedboat kemudian alat mobilisasi itu sudah disiagakan, dicek mesinnya hidup atau perawatannya yang siap bergerak bila terjadi potensi ini terjadi dan dihubungi untuk apakah itu melakukan evakuasi atau sesuai kebutuhan lah dan melakukan koordinasi dengan tim teknik yang dapat kita sajikan sebuah kolaborasi bila pun bencana ini terjadi dapat kita laksanakan bersama seperti itu dalam upaya mensiasati dalam upaya mensiasati penanggulangan penuh tantangan karena wilayah Aceh Utara kita kan luas seperti lesson learned tahun lalu pada tahun kita kejadian bencana kan luas sekalian kejadian seperti itu sudah memang resiko untuk tapi kita namun lesson learned itu menjadi pengalaman buat kita bagaimana mensiapsiagakan potensi-potensi yang ada di dalam upaya menghadapi bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 bahwa fase bencana itu dibagi pada tiga, prabencana, saat, dan pasca. Tentunya ini peringatan dini merupakan bagian dari pra bencana telah kita lakukan. Informasi dini ini kolaboratif dengan BMKG dan teman-teman yang lain sangat pengaruh penting dalam upaya penyampaian informasi ini seperti itu.
0: Baik, Pak Mulyadi atau Bang Mulyadi, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu di Pro 1 RRI khususnya
1: baik,
0: program tim Halo RRI.
1: Ya. Tapi ini mohon izin sebentar saja sebagai close informasi mungkin dari saya, bukan dari saya sih sebenarnya dari kita atau sama Badan Penanggulangan Bencana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kita menyampaikan himbauan yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Aceh Utara tetap waspada dengan potensi yang ini. Segera bila potensi berubah menjadi sebuah ancaman terjadi potensi bencana, silakan ayo menyiapkan bahan-bahan pentingnya, menyimpan pada barang-barang pentingnya pada tempat yang lebih aman, kemudian memperhatikan instalasi listrik bila potensi banjir itu ada dan meningkat, memohon dipadamkan arus listrik ya, kemudian menjaga keluarga kalau tidak penting jangan keluar rumah, terutama anak-anak, ini tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama setiap sholat jamaah di masjid di mana sah setelah sholat kita berdoa untuk tolak bala untuk menjaga daerah kita terlepas dari bala. Memang bencana ini dari Allah tetapi usaha manusia dan doa itu perlu untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu.
0: Iya, oh ya Pak Mul sedikit lagi ini karena kebetulan baru saja masuk ya. Ini dari warga Banda Baru ya. Yang ini ya, mengeluhkan katanya listrik PLN di kecamatan setempat itu seperti lampu disko. Kenapa ini Pak ya? Apa sudah dapat laporan?
1: Itu merupakan tim pentahelik mungkin teman-teman dengan PLN. Ini sudah disampaikan ke kami, kami tampung. Boleh nanti kita koordinasikan dengan pihak yang berwenang terkait ya, dengan baik, kelistrikan Pak. PLN tersebut.
0: Baik Pak Mulyadi, terima kasih.
1: Boleh kita
0: baik.
1: Sampaikan, kita ya. Tampung juga. Kita sampaikan pada teman kita nanti. Nah seperti itu.
0: Baik Pak Mulyadi, terima kasih Pak Mulyadi.
1: Okay.
0: Ya, iya, selamat bertugas di BPBD Aceh Utara Pak.
1: Iya, ya, salam. Baik. Salam tangguh untuk masyarakat Aceh Utara dan sekitarnya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Mulyadi dari BPBD Aceh Utara, beliau ini kepala bidang ya, Kabid, dan jadi sudah menyatakan sesuai yang Anda ingin tahu penjelasannya tentang bagaimana mencegah banjir yang nanti bisa berpotensi listrik misalnya padam berhari-hari atau efek domino yang lainnya bagi warga masyarakat menjelang musim hujan akhir tahun 2026. Jadi memang menurut BPBD Aceh Utara siap bergerak dan juga warga masyarakat diminta siap juga bergerak apabila terjadi keadaan yang darurat ya. Dan berikutnya juga kami akan bincang dengan Ibu Mutia Muriazi SE, penelaah teknis kebijakan di Dinas BPBD Kota Lhokseumawe. Nah, ini masih dari BPBD Ibu Mutia di ujung telepon kami. Ibu Mutia.
2: Iya.
0: Halo Ibu.
2: Assalamualaikum. Iya, halo Pak.
0: Iya. Saya Denny di studio. Ibu Mutia.
2: Iya, iya. Ya,
0: kenapa suaranya berdengung ya?
2: Enggak, Pak. Jelas.
0: Ibu di kantor atau di luar kantor ini?
2: Sedang berada di kantor sedang saat ini.
0: Baik, oleh. Oke, kita akan ngobrolin Ibu tentang karena ada pertanyaan dari warga masyarakat ingin mengetahui bagaimana kesiapan dari Pemkot Lhokseumawe Semawi misalnya untuk menghadapi musim hujan di akhir tahun 2026 yang nanti mungkin bisa misalnya potensi banjir, padam listrik. Kita sudah pengalaman sebelumnya. Jadi ini untuk tahun ini bagaimana nih kesiapannya?
2: Iya, betul sekali Pak Deni ya tadi. Kita untuk di BPBD sendiri sih yang pastinya pertama sekali memantau cuaca. Memang hari ini Pak, dari pagi sekali kita sudah hujan ya di Kota Lhokseumawe.
0: Betul.
2: Beberapa hari sebelumnya sempat terpantau ada bibit siklon. Tapi memang dia sudah melemah.
0: Oh begitu.
2: Nah ini kan iya sempat ada muncul. Jadi kita memang udah agak deg-degan juga itu kemarin ya kan. Jadi ya kepada masyarakat pantau cuaca itu sangat penting. Informasi dari BMKG mengingat tahun lalu sangat ekstrim dampaknya juga. Kemudian untuk BPBD Kota Lhokseumawe sendiri dari tim terutama bagian kedaruratan untuk peralatan logistik. Kami melakukan pengecekan seperti perahu, pelampung, pompa air, gitu ya, apakah berfungsi atau tidak. Sudah kita standby-kan supaya mudah digunakan. Beberapa hari lalu juga ada pohon tumbang ya, juga waktu itu ada di Koramil, Banda Sakti, dan langsung kita tanggulangi, kita turunkan tim reaksi cepat kita untuk membersihkan pohon itu. Ya, kita dari pemerintah Kota Lhokseumawe berusaha semaksimal mungkin patroli, maksudnya monitor tim TRC juga selalu, karena mereka kan memang piket ya setiap hari satu hari itu 24 jam standby ada orang. Jadi setiap shift itu akan melakukan monitoring ke wilayah-wilayah yang mungkin berpotensi terjadi bencana gitu.
0: Oke. Jadi intinya ya semua siap bergerak nih ya, BPBD sudah cek alat, sudah standby semua peralatan darurat yang dibutuhkan nanti bila sewaktu-waktu terjadi banjir di Kota Lhokseumawe, begitu ya Ibu Mutia?
2: Ya itu kalau dari internal BPBD-nya sendiri. Kepada masyarakat pun kami tidak lupa untuk menghimbau selalu melalui media sosial maupun ketika kami sosialisasi baik ke sekolah-sekolah ataupun mungkin ada sosialisasi ke lembaga-lembaga lembaga-lembaga lainnya begitu, turut kita selalu sampaikan. Karena bencana ini kan memang harus dari diri sendiri dulu yang memahami dan melakukan penanggulangannya. Karena tidak mungkin kita lagi di masyarakat lagi di rumah, ucu-ucu langsung datang orang pemerintahnya gitu. Tapi memang kitanya harus sendiri tahu harus kemana evakuasi, harus kapan kita evakuasi, dan juga tas siaga bencana itu juga selalu kita sampaikan dan mohon kepada masyarakat untuk menyiapkan tas itu agar kalau perlu evakuasi tinggal dibawa. Jadi barang-barang sudah di pada tempat yang aman, terutama ini tuh banjir ya Pak.
0: Ya. Oke, baik. Baiklah Ibu Mutia, terima kasih. Kalau seperti itu, memang ini kita ingin tahu saja, mungkin ada pendengar yang ingin tahu bagaimana kesiapan semua kita untuk menghadapi kemungkinan potensi banjir dan di musim penghujan akhir tahun 2026, seperti itu Bu Mutia. Baik, jadi memang sudah siap siaga semua, sudah standby, tinggal warga masyarakat sendiri nanti yang juga harus bisa membaca situasi cepat, gercep dalam bergerak dan menyelamatkan barang-barang penting, begitu ya.
2: Iya, iya,
0: Baik.
2: bersama-sama Pak.
0: Bersama-sama kita
2: Tanggulangi
0: bergerak ya.
2: bencana ini.
0: Iya, tanggulangi bencana. Baik. Terima
2: Kalau
0: kasih.
2: memang Bu ada keadaan mendesak, segera dilaporkan. Ada nomor kontaknya bisa dilihat di website atau di Instagram BBBD. Jika memungkinkan, pasti kami akan segera membantu masyarakat yang terdampak.
0: Ya, baik. Terima kasih Bu Mutia.
2: Ya Pak,
0: ya,
2: sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Terima
0: kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Mutia.
2: Pagi, Pak Denny.
0: Oke, Ibu Mutia dari BPBD Kota Lhokseumawe yang sudah menjelaskan bahwa juga untuk internal BPBD mereka sudah juga siap bergerak apabila terjadi situasi yang darurat. Begitu ya. Jadi sudah cek alat-alat ya, misalnya rubber boot, pompa air semua berfungsi dengan baik, terus juga life jacket misalnya, pelampung dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk keadaan darurat banjir. Sementara itu juga memang disampaikan oleh BPBD sempat terpantau itu ada pertumbuhan bibit siklon tropis di wilayah Lhokseumawe ini, kemudian melemah ya, dan alhamdulillahnya sudah melemah bibit badai ini. Jadi sudah sempat bikin membuat ya deg-degan juga orang semua pihak ini yang menghadapi akhir tahun. Karena mungkin sudah trauma dengan tahun yang lalu, bagaimana bibit siklon itu menyebabkan hujan dalam seminggu yang tidak berhenti, hujan terus menerus, dan ketika bibit siklon itu berakhir, seperti hujannya seperti dipindah, begitu ya. Baiklah, dan itu menyebabkan banjir yang luar biasa di Kabupaten Aceh Utara, di Kabupaten Aceh Tamiang, di Aceh Timur, Kota Langsa, Biren, hampir semuanya Pidijaya juga terdampak oleh badai tersebut ya. Jadi tidak hanya pemerintah, dan kepada pendengar juga ini untuk siap siaga, paling tidak diri sendiri di keluarga masing-masing itu sudah merapikan barang-barang penting atau barang-barang berharga, ijazah, surat-surat berharga ya, ke tas bencana misalnya. Sudah ada satu tas khusus yang disiapkan dan kemudian diletakkan di tempat-tempat yang lebih tinggi, begitu ya, di dalam rumah. Dan kemudian juga pastikan rumah nanti juga ketika ditinggal itu sudah dalam kondisi sudah dalam kondisi bisa ditinggal, begitu ya. Tidak ada yang dikhawatirkan lagi. Ini juga kami menerima pesan masuk WhatsApp dari pendengar di Banda Baru tadi. Jadi kami sudah sampaikan ya ke BPBD ini apa yang dikeluhkan oleh warga Banda Baru, dan mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti segera. Jadi pesannya disampaikan, selamat pagi Kak, kami warga Banda Baru. Ada keluhan, tolong bantu konfirmasikan sebentar kenapa listrik PLN di Banda Baru sudah dibuat seperti lampu disko, Kak. Ini sudah 2 hari, 2 malam, lampunya mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala ini. Jadi sudah seperti warga kesal ya, warga Banda Baru ini. Perabotan elektronik rumah kami pada rusak semua katanya. Dan seperti apa malam ini pun listriknya sudah padam lagi katanya. Pada saat ini dilaporkan ke kami, pesan ini dikirimkan pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat hari ini. Ya, terima kasih ya. Tadi sudah kami teruskan juga ke BPBD Aceh Utara untuk ditanyakan ada apa listrik PLN di wilayah Kecamatan Banda Baru. Terima kasih juga sudah meminta tolong ya untuk kepada RRI agar menyampaikan ini ke pihak yang terkait, begitu ya. Terima kasih juga sudah mempercayakan kami untuk Anda menyampaikan keluh kesah.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Ya, Anda masih bersama kami, Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Jadi tadi warga Banda Baru yang mengeluhkan listrik padam, padam nyala begitu ya. Tadi sudah sampai kami sampaikan juga, kami teruskan ke BPBD keluhan yang Anda sampaikan. Terima kasih warga Banda Baru yang mohon bersabar ya. Kita berharap segera diperbaiki oleh pihak PLN. Selain itu juga tadi sudah bersama beberapa narasumber dari BPBD Aceh Utara, BPBD Kota Lok Semawe tentang bagaimana menghadapi musim hujan di akhir tahun 2026 ini. Bahkan hari ini Lok Semawe juga mendung, sangat mendung ya. Bahkan tadi malam juga sempat diguyur hujan, kemarin sore hujannya juga begitu lebat di wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Mungkin di daerah-daerah Anda, domisili Anda juga mengalami hal yang sama. Jadi persiapan saat ini yang dilakukan oleh Pemda, Pemkot, ya, ini mereka sudah siap bergerak apabila terjadi situasi yang genting atau situasi yang darurat, begitu ya. Tidak hanya personil BPBD, pemerintah dan SAR misalnya atau tim tangguh bencana lainnya. Nah, warga masyarakat juga diharapkan untuk bersiap siaga minimal bagaimana menyelamatkan anggota keluarganya sendiri apabila terjadi banjir, begitu ya. Ini juga harus kesiapsiagaan dari warga masyarakat dari rumah, dari tengah-tengah keluarga sebelum nanti pertolongan evakuasi datang dari pemerintah dan lain sebagainya. Tapi evakuasi yang pertama dan pertolongan yang pertama itu adalah ada di rumah masing-masing. Kesiapsiagaan dari warga masyarakat. Jadi itu sudah terjawab. Nah, kalau untuk kondisi jalan, karena ini banyak juga yang mengeluhkan masalah jalan, kami sudah berusaha melakukan lobby-lobby dengan sejumlah narasumber di PUPR. Tapi memang sejauh ini belum ada yang bisa bersedia on air untuk saat ini. Dan kami masih menunggu terus jawaban yang pasti kapan mereka bisa memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kondisi jalan yang rusak di Kabupaten Aceh Utara dan juga di Kota Lok Semawe atau di Aceh Timur juga yang sempat dilaporkan jalan rusak ya, mengeluhkan dikeluhkan warga Aceh Timur. Tapi yang untuk Aceh Timur memang sampai saat ini belum ada komunikasi lebih lanjut dengan PUPR setempat. Padahal kami sudah mendapatkan nomornya, sudah mencoba mengirimkan pesan WA untuk mengajak bicara, mengajak on air, tapi sampai sekarang ini memang belum direspon. Kemudian di Anda yang ingin atau menyaksikan akun TikTok kami juga live visual di TikTok ya, RRI Lok Semawe, jangan lupa di follow akun kami dan kalau bisa di tap layar lah seperti itu ya, tapi tidak usah di gif nanti saya nggak tahu bawa kemana gas awernya. Baiklah, kalau ada yang ingin Anda tanyakan silahkan di live kami juga bisa di TikTok RRI Lok Semawe. Nah, yang di YouTube juga demikian, sama halnya, tapi yang di YouTube bisa langsung di live chatnya ya, untuk yang bertanya di akun YouTube kami RRI Lok Semawe official di YouTube. Beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari ya, beberapa minggu yang lalu ya kalau saya tidak salah, begitu banyak pertanyaan yang datang dari warga Tamiang lewat YouTube kami begitu ya, yang bertanya lewat YouTube, dan warga Tamiang menyampaikan beragam keluhannya bahwa sampai saat ini masih ada warga korban banjir di Tamiang yang belum tersentuh bantuan. Bahkan bantuan jadup masih ada yang belum semua tersentuh. Bahkan di Tamiang sudah tahap kelima penyaluran itu masih ada yang belum tersentuh di sana. Kemudian juga misalnya janji huntap huntara masih banyak yang belum di Tamiang. Ini sudah 11 bulan, hampir memasuki 12 bulan ya setelah pasca banjir. Juga PDAM di sana ini juga masih sering padam. Nah, tapi PDAM seperti ini, PDAM Tamiang atau Tirta Tami ya, ini juga pernah dilaporkan oleh reporter kami kondisinya bahwa terjadi kerusakan pipa
Jadi ada salah satu pipa di PDAM Tirta Tamitam yang itu sedang diperbaiki sekarang ini. Maka karena itu distribusi air bersih ke warga Tamiang ini memang sedang terganggu atau tersendat karena ada perbaikan saluran pipa. Itu menurut keterangan PDAM Tirta Tami yang sempat ditanyakan oleh reporter kami dan sudah kami beritakan juga di Berita Pagi waktu itu, Fokus Pagi, Pro 1 RRI Loksmawe. Jadi sudah dilaporkan oleh reporter kami apa yang terjadi dengan air bersih di Tamiang dan di jawab oleh PDAM Tirta Tami, PDAM Tamiang, itu karena terjadinya kerusakan pada pipa, ya, pipa distribusi milik PDAM. Jadi waktu itu dilaporkan, saya juga masih ingat ketika dilaporkan itu tentang PDAM Tirta Tami di Tamiang oleh reporter kami Aldo Numero ketika itu, ya. Ini sudah dilaporkan apa yang terjadi terhadap air bersih di Tamiang. Tapi untuk listrik yang masih sering padam di Tamiang juga kami belum bisa mengakses untuk bagaimana informasi tentang listrik di Tamiang. Untuk jaringan internet juga di Tamiang masih belum normal, masih lelet, ya, masih lelet jaringan internet di Tamiang pasca banjir. Nah, Anda masih bersama kami, Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, saya juga kembali bacakan pesan yang dikirimkan oleh warga Banda Baru tadi yang belum habis saya bacakan ini seperti request ini ya. Jadi disebutkan bahwa kami pendengar radio lewat radio, jadi tidak lewat channel YouTube. Katanya seperti itu ya. Jadi mohon Kak tolong bantu keluhan kami. Baik, tadi sudah kami sampaikan ke BPBD apa yang terjadi di listrik terhadap Kecamatan Banda Baru yang masih seperti padam nyala seperti lampu disko begitu ya. Ini juga bisa merusak perabotan elektronik yang ada di rumah-rumah masyarakat. Nah, jadi dikatakan juga diinformasikan bahwa ini yang melaporkan kami pendengar radio lewat radio. Jadi memang lewat radio yang tidak lewat channel yang lain, YouTube ataupun TikTok. Jadi masih ada juga ya ternyata warga yang mendengarkan kami lewat radio. Terima kasih ya. Terima kasih. Ternyata masih banyak juga warga yang mendengarkan radio. Lewat radio, karena sekarang ini kan sudah era multi platform, jadi bisa mendengarkan lewat streaming, bisa mendengarkan lewat live media sosial kami, bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, begitu ya. Ada banyak sarana-sarana sekarang ini untuk mendengarkan radio, jadi tidak harus mendengarkan radio lewat radio, gitu ya. Bisa juga lewat kanal-kanal yang lain kalau sekarang ini untuk mendengarkan RRI, dan khususnya Pro 1 RRI bisa lewat smartphone, download aplikasi RRI Digital, bisa lewat streaming. Misalnya Anda membuka komputer, mengakses internet, buka rri.co.id juga bisa mendengarkan streaming di situ, baca berita sambil mendengarkan radio begitu ya, lewat website radio streaming. Dan bisa juga misalnya mendengarkan lewat live khusus kami di akun media sosial YouTube, TikTok, jadi begitu ya. Dan bisa juga mendengarkan radio lewat radio. Jadi misalnya lewat frekuensi FM 89,3 MHz. Juga bisa frekuensi 95,3 MHz untuk warga yang berdomisili di Kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, nah informasi untuk listrik, mungkin Anda yang familiar dengan smartphone, pengguna smartphone, dan smartphone menjadi mendampingi aktivitas sehari-hari Anda, itu bisa mengakses ini ya, aplikasi PLN Mobile. Jadi untuk informasi keluhan bisa disampaikan secara online ya. Dan jangan lupa juga download aplikasi RRI Digital, bisa mendengarkan lewat bisa mendengarkan radio lewat aplikasi RRI Digital. Juga seperti itu tadi. Jadi yang ingin menyampaikan keluhan misalnya download PLN Mobile untuk menyampaikan keluhan tentang listrik. Jadi keluhan itu sudah bisa disampaikan secara online sekarang ini, secara daring jarak jauh. Nah, misalnya Anda butuh dengan BPJS, Anda bisa download JKN Mobile. Itu banyak informasi tentang BPJS di situ, bisa mengurus rujukan, berobat juga bisa lewat JKN Mobile. Jadi seperti itu, Anda yang familiar dengan smartphone saat ini. Kalau misalnya orang tuanya tidak pakai smartphone, ya lewat smartphone anaknya, seperti itu ya bisa. Jadi ada banyak jalur sebenarnya. Tapi terima kasih juga bagi Anda yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan keluhan-keluhan. Dan insya Allah kami akan terus berusaha untuk bisa terhubung dengan pihak-pihak yang terkait untuk check and balance atau mencari keberimbangan dan juga sekaligus menjawab, menjelaskan apa yang menjadi keluhan publik.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, suara Anda solusi bersama. Masih di Halo RRI untuk hari ini Rabu tanggal 30 September 2026. Jadi terkait karena kondisi sekarang sudah mendung-mendung, bahkan hujan setiap hari, ini sudah mulai memasuki musimnya dan sudah mulai memasuki akhir tahun ya, ber-ber, Oktober, November, Desember, jadi jangan lupa sedia ember. Ini bukan, ini joke saya ya, joke saya. Jadi yang jelas akhir tahun itu kita pasti menghadapi musim penghujan, bahkan BPBD juga sebelumnya sempat mengakui bahwa terpantau bibit siklon tropis ya, bibit siklon tropis, tapi alhamdulillahnya itu menurun, jadi berpindah badai ini, sehingga untuk tahun ini mungkin banjirnya belum bisa diprediksi seperti apa ya. Tetapi BPBD menghimbau semua pihak ini untuk bersiap-siaga, siap bergerak, dan BPBD juga sebagai kesiapan internal mereka sudah mengecek bagaimana kondisi peralatan rubber boat, pompa air, terus juga life jacket misalnya, perahu karet dan lain-lain yang dibutuhkan untuk evakuasi situasi darurat, mereka sudah cek saat ini berfungsi dengan baik. Nah, kepada warga masyarakat juga dihimbau ini melakukan kesiapsiagaan mandiri. Jadi melakukan kesiapsiagaan mandiri itu misalnya memastikan nanti anggota keluarga, memastikan rumahnya ketika terjadi banjir itu bisa melakukan evakuasi mandiri dulu gitu ya, sebelum datangnya nanti evakuasi pertolongan dari pihak yang berwenang atau BPBD, pemerintah dan lain sebagainya. Jadi begitu. Nah, ini juga ada pesan masuk yang kami terima dari WhatsApp. Nomor telepon kami 0811671593. Dan ini pesan yang dikirimkan dengan nomor 082362 sekian-sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya salah satu warga masyarakat Tempuk Tengah, Jalan RRI atau Jalan Petua Ibrahim, Tempuk Tengah. Sering banget banjir akibat got saluran yang terkendala, apalagi kalau sudah masuk musim hujan, sebentar banjir langsung tergenang air di jalan RRI tersebut. Apakah hal ini tidak ada tindak lanjut dan penanggulangannya? Kita berharap ada tindak lanjut dan penanggulangannya. Memang kalau bicara tentang saluran got atau parit ini, rata-rata di Loksmawe ini sudah dangkal. Ya, sudah dangkal dan perlu pengerukan agar berfungsi kembali. Banyak parit juga yang sudah tidak mengalir. Jadi paritnya ada tapi sudah tidak mengalir. Isinya malah sedimen, lumpur tebal begitu ya di dalam parit. Dan sedikit saja hujan karena airnya tidak mengalir ya meluap ke jalan gitu ya. Saluran gotnya meluap ke jalan. Nah, yang kita lalui ya itulah air got. Misalnya kita jalan yang tergenang, yang kita lalui air got bercampur dengan air hujan. Nah, ini bahayanya ketika tergenang berhari-hari, airnya akan terasa ini ya, berbau, meninggalkan gatal-gatal di kulit gitu ya. Tetapi kalau baru saja tergenang mungkin masih airnya masih tampak jernih karena masih bercampur dengan air hujan. Tapi kalau sudah besok lusa tergenang lagi, berhari-hari tergenangnya, nah itu mulai ya, karena itu bercampur dengan got saluran pembuangan, entah dari rumah siapapun pembuangannya bertemu di got. Jadi ini juga sama yang pernah dikeluhkan yang netizen ya, pengikut RRI, follower akun TikTok RRI yang juga itu mengeluhkan Tempuk Tengah gitu ya, asai ka ujin ka banjir katanya. Ya, kami juga pekerja ataupun angkasawati RRI Loksmawe sering terjebak ketika jalan Petua Ibrahim itu tergenang. Terjebak, kadang-kadang tidak bisa pulang, yang di rumah tidak bisa ke kantor, dan genangannya ketika itu sampai ke pinggang orang dewasa ketika akhir November 2025. Kami juga sering terjebak. Bahkan pernah banjirnya kalau yang tiap hari itu rutin itu hampir selutut, itu sudah rutin. Tapi tahun kemarin hampir sedada orang dewasa. Sempat banyak yang terjebak, yang tidak bisa pulang ke rumah, dan juga
yang dari rumah mau ke kantor juga tidak bisa. Lumpuh total, bahkan harus jalan kaki. Dan ketika jalan kaki banyak tantangan di dalam genangan itu. Ya, mulai dari lintah, ya, mulai dari hewan-hewan air itu pasti banyak. Lintah yang paling banyak. Kalau pengalaman kami di Jalan Petua Ibrahim, ya, kalau sudah tergenang. Jadi memang apakah hal ini tidak ada tindak lanjut dan penanggulangannya? Ya, kita berharap ada. Kita berharap ada seperti bagaimana penanggulangannya. Nanti kalau ini soalnya harus keruk parit ya ke PUPR. Jadi ini lagi-lagi bersinggungan dengan dinas PUPR. Lagi-lagi bersinggungan dengan anggaran yang besar ya. Jadi pengalaman kami di Jalan Petua Ibrahim itu memang sering terjadi genangan, bahkan kami sering terjebak tidak bisa pulang dan yang dari rumah tidak bisa ke kantor gitu ya. Ini sama yang Anda tekeluhkan Jalan Tepuk Tengah itu, Jalan Petua Ibrahim atau Jalan RRI. Orang lebih mengenalnya sekarang Jalan RRI, bukan lagi Jalan Petua Ibrahim ya, karena kantor kami juga ada di seputaran jalan tersebut. Nah, itu kami sering terjebak juga, sama seperti Anda, tidak bisa pulang, tidak bisa ke kantor, dan bahkan banyak kendala tuh ketika jalan kaki kan tidak bisa lewat kendaraan. Itu jalan kaki itu juga banyak tantangan, itu ada hewan-hewan air begitu ya. Itu sama. Jadi apakah hal ini tidak ada tindak lanjut dan penanggulangannya seperti yang Anda tanyakan? Mudah-mudahan ada. Kita berharap ada ya. Ya kalau sudah masuk musim hujan sebentar banjir begitu. Langsung tergenang di jalan RRI tersebut. Ya betul. Ini seperti yang keluhan Anda sampaikan ya. Bagaimana warga masyarakat di sekitar itu tadi, kembali lagi karena parit sudah banyak yang dangkal, sudah banyak yang ini ya, sering-seringlah gotong royong pakai cangkul begitu ya, pakai sekrup masing-masing, sekuat tenaga masing-masing. Ya, kalau habis tenaga nanti baru bantuan, minta bantuan beko gitu ya, bantuan alat berat untuk mengeruk. Dan memang sudah sangat tebal lumpurnya, bukan hanya di Tepuk Tengah, di domisili saya di Simpang 4 juga mengalami hal yang sama. Parit sudah dangkal, banyak yang sudah dangkal, jadi bukan hanya di Tepuk Tengah, hampir seluruh kecamatan Banda Sakti ini, got atau saluran itu perlu dikeruk. Dan itu mungkin tidak sanggup warga masyarakat bergotong royong setiap hari. Tenaganya pasti terbatas, tidak sanggup cangkul, sekrup. Ini sudah harus pakai alat berat, beko, eskavator yang ukurannya untuk mengeruk parit gitu ya. Jadi terima kasih, nanti kami juga akan tanyakan ini bagaimana terkait dengan got ya. Apakah hal ini tidak ada tindak lanjut? Ini menyangkut menghadapi suasana musim penghujan di akhir tahun.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Dan pendengar, sampai di sini Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan, dan Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Akhirnya kami kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya Denny Mister D bersama rekan-rekan yang lain, ada rekan operator Rahmat Tamita, rekan gatekeeper sekaligus pengarah acara Muhammad Sofianto, dan rekan media sosial kami Bondan Dwi Cahyo, serta produser Idawati di bawah penanggung jawab Weni Sulianti. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 1 RRI Lok Semawe. Pendengar, di pagi hari ini kita akan mengupdate satu informasi untuk Anda ya. Ini terkait dengan nilai tukar rupiah yang meninggalkan level 18.000 rupiah. Tak selamanya. Dilansir dari rri.co.id, hari ini 30 September 2026 nilai tukar rupiah pulih dan meninggalkan level 18.000 rupiah. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah terpantau naik 0,35% atau 63 poin menjadi 17.918 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan Selasa kemarin, nilai tukar rupiah sempat menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun saat penutupan perdagangan, rupiah melemah tipis 0,02% menjadi 17.981 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang memperkirakan rupiah hari ini berpeluang berbalik menguat meski masih dibayangi tekanan dari eksternal dan mata uang dolar Amerika Serikat. Rupiah diperkirakan berpotensi menguat terhadap dolar Amerika Serikat dan peluang itu ditopang oleh menurunnya harga minyak dunia. Ini menurut pernyataan dari analis pasar dari Du Financial Futures, Lukman Leong, pada hari Rabu hari ini. Dan harga minyak mentah dunia turun seiring pulihnya sebagian pasokan dari pipa minyak Saudi. Harga minyak Brent misalnya turun 2,6% menjadi $102 per barel. Nyatanya hari ini ku dapat. Sementara itu, pendengar, imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun masih tinggi di level 5,23%. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat juga mempengaruhi posisi nilai tukar rupiah. Karenanya, penguatan rupiah akan terbatas mengingat dolar Amerika Serikat dan imbal hasil yang masih relatif tinggi. Namun, di sisi lain, investor umumnya masih waspada dan mengantisipasi rilis data ekonomi penting beberapa hari ke depan. Analis pasar dari Du Financial Future, Lukman Leong, memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.900 hingga 18.050 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat hari ini diperkirakan bergerak di level 103,3 hingga 101,4.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Iya, balik lagi pendengar bersama Nanda di pagi menjelang siang hari ini. Kita masih dalam program musik dan informasi, dan Nanda akan coba hadirkan satu informasi untuk Anda sebelum nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dikutip dari website healthkompas.com ya, ini ada himbauan dari Kemenkes yang menghimbau supaya warga tidak panik buying untuk obat oseltamivir dan kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan antivirus. Ini dijelaskan oleh Kemenkes. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik buying atau obat antivirus oseltamivir di tengah meningkatnya kasus influenza. Dan masyarakat juga diminta tidak mengkonsumsi oseltamivir tanpa resep atau tanpa penilaian dokter. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia, mengatakan oseltamivir tidak digunakan secara massal maupun diminum sebagai langkah pencegahan influenza. Dan oseltamivir ini sendiri bukan obat yang digunakan secara massal dan harus diminum berdasarkan penilaian medis. Ini menurut pernyataan dari Lucia Rizka Andalusia dalam konferensi pers perkembangan situasi dan penanganan influenza di Jakarta. Nah, pendengar, siapa yang sebenarnya membutuhkan obat oseltamivir? Dokter konsultan pulmonologi intervensi dan kegawat daruratan, Pompini Agustina Sitompul, ini menjelaskan bahwa sebagian kasus influenza dapat sembuh dengan sendirinya atau bersifat self-limiting disease. Pasien umumnya cukup mendapatkan istirahat yang memadai dan memenuhi kebutuhan cairan selama masa pemulihan. Dan antivirus seperti oseltamivir terutama diberikan pada pasien dengan influenza berat yang membutuhkan bantuan oksigen. Dan obat tersebut juga dapat dipertimbangkan pada kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi mengalami komplikasi influenza. Di antaranya seperti balita yang berusia di bawah 5 tahun, lansia yang berusia di atas 65 tahun, ibu hamil, orang dengan penyakit penyerta atau komorbid, dan juga pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah.

Farmakologi Dewi Salvina Rosdiana menjelaskan, bukti ilmiah juga menunjukkan bahwa manfaat oseltamivir pada influenza tanpa komplikasi tidak selalu besar. Berdasarkan studi meta-analis terhadap sekitar 2.500 anak rawat jalan dengan influenza tanpa komplikasi, pemberian oseltamivir rata-rata hanya memperpendek durasi sekitar 18 jam atau kurang dari 1 hari dibandingkan placebo. Dan manfaat tersebut terutama terlihat apabila obat diberikan kurang dari 24 jam sejak gejala awal pada anak berusia di bawah 6 tahun tanpa riwayat asma. Itu dia pendengar satu informasi untuk Anda mengenai Kemenkes yang menghimbau masyarakat supaya tidak panik buying untuk membeli obat antivirus oseltamivir yang merupakan obat untuk influenza atau pencegahan influenza. Dan selalu jaga kesehatan Anda pendengar, karena kita sudah memasuki musim penghujan, cuaca sering berubah-ubah, sering tidak bersahabat. Konsumsi cukup cairan dan istirahat yang cukup, serta selalu konsumsi makanan yang bergizi. Pendengar, saat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan dinamika olahraga. Namun kita masih akan terus menghadirkan teman-teman terbaik untuk Anda. Luxmawe, hari ini cuacanya cukup sejuk sekali. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghangatkan Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Luxmawe.

Iya pendengar, usai sudah kebersamaan kita ya bersama Nanda. Dan Nanda ini dua kali harus pamit hari ini ya. Tadi sudah pamit di awal dan akhirnya pamit lagi ya. Tapi gak apa-apa, setelah ini ada rekan Robi yang akan menemani Anda. Namun kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Saya pamit undur diri, sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
2: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO.

0: pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.
2: Munya memang hantatim, janji palsu bek nabi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Loks Mawe di hari Rabu akhir penutup. Tanggal penutup di bulan September dari jam 11 ini sampai dengan sore nanti ada Robi yang akan menemani kamu. Bungong Jaro, lagu-lagu Aceh sampai pesawat Indonesia Barat akan berhadirkan untuk memandu pendengar Pro Sajin WA di 08 11 67 5 8 sikurengle untuk request lagu-lagu Aceh ya. Selamat siang juga untuk Bang Rizky yang sedang jaga anak ya. Siang hari ini di tengah hujan. Semoga senang-senang aja ya. Yang punya baby baru, anak baru jadi sedang happy-happynya. Ini ya. Ke Kak Wahyuni juga di Gandapura semoga aman-aman. Tante Mona ya, ada Oma di Langsah, nanti kita kabar-kabarin seperti apa. Oke, Bungong Jaro, Komando Pendengar Perusahaan RRI, Loks Semawe.

tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer kesat dan agresi militer kedua, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

0: Al-Qajur, siap.
1: Siap.
0: Mulai dari satu.
2: Untuk proses hukuman cambuk pertama kali dilakukan di Aceh itu pada tahun 2005, tepatnya di Kabupaten Birun.
3: Saya sudah dari 2013 jadi algojo cambuk. Ada beberapa orang lah yang saya cambuk, lupa saya jumlahnya. Ada yang pingsan, ada yang marah saat dicambuk, macam-macam lah.
4: Lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan untuk Provinsi Aceh dalam menerapkan hukum pidana Islam atau disebut hukum jinayat. Para pelanggar Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sesuai putusan Hakim Mahkamah Syariah akan dieksekusi cambuk. Jumlah cambukan yang diterima pelanggar sesuai kanun tersebut yakni 100 kali bagi pelanggar khalwat atau mesum, 12 kali bagi pelanggar maisir atau perjudian, dan 40 kali cambuk untuk pelanggar khamar atau mabuk. Para pelanggar dicambuk pada bagian punggung menggunakan rotan dengan ukuran panjang 0,75 sampai 1 meter. Para algojo cambuk menggunakan baju menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata. Prosesi hukuman dilakukan di tempat terbuka, biasanya di halaman masjid, dan anak-anak dilarang untuk menyaksikan prosesi hukum cambuk tersebut. Lantas, apa yang dirasakan pelanggar syariat yang pernah dicambuk?
5: Saya dicambuk kasus judi. Sekitar 20 kali ada. Akhir kali bang, nggak akan saya buat lagi. Jera saya.
6: Saya dicambuk kasus jarimah. Malu kali saya dicambuk di depan orang ramai. Nggak akan saya buat lagi bang.
4: Hukum cambuk tidak berlaku bagi non-muslim. Namun demikian, hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh telah membuat pelanggarnya jera akan perbuatan mereka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Loksmawe. Nah, kan salah kendajit kemala hayati dan kumandang azan muate salat zuhur untuk kota Loksmawe dan sekitarnya kita dengarkan. Pendengar muslurung kasawan serta kosong-kosong mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang baik akhlaknya, hidup positif. Hidup positif itu membina, bukannya menghina. Mendidik, tidak pula mendidik. Mengobati, bukannya melukai. Mengukuhkan, bukan meruntuhkan. Saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Hidup positif itu mengajak, tidak untuk mengejek. Menyejukkan, bukan untuk menyudutkan. Hidup positif itu saling terus belajar untuk tidak menghajar. Saling belajar untuk tidak saling bertengkar. Selalu menasihati dan bukan mencaci maki. Merangkul, tidak untuk memukul. Mengajak bersabar, bukan untuk saling bercakar. Hidup positif itu argumentatif, tidak provokatif. Bergerak cepat untuk tidak saling berdebat. Realistis dan tidak pula fantastis. Mencerdaskan, tidak membodohkan. Menawarkan solusi dan tidak mengintimidasi. Berlomba dalam kebaikan dan bukan berlomba untuk saling menjatuhkan. Mengatasi keadaan dan tidak untuk meratapi kenyataan. Pendengar yang dirahmati Allah, hidup positif itu suka berkhidmat, tidak mahir mengupat. Menebar banyak kebaikan, bukan mengorek banyak kesalahan. Menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari aib lalu menyebarkannya. Menghargai perbedaan dan tidak memonopoli kebenaran. Mendukung semua program kebaikan dan tidak memunculkan keraguan. Hidup positif itu memberi senyuman dan sentuhan manis, bukan menjatuhkan vonis. Berletih-letih dalam menanggung problema umat dan bukan untuk meletihkan umat. Menyatukan dan menghimpun kekuatan, bukan memecah belah barisan. Kompak dalam perbedaan, bukan ribut mengklaim kebenaran. Siap menghadapi musuh dan bukan selalu mencari musuh. Hidup positif itu mencari teman dan tidak untuk mencari lawan. Melawan kesesatan dan bukan mengotak-atik kebenaran. Asyik dalam kebersamaan dan tidak bangga dalam kesendirian. Menampung semua lapisan, bukan memecah belah persatuan. Mengatakan, aku sayang padamu, bukan aku benci kamu. Hidup positif itu mengatakan, mari bersama kami, bukan kamu harus ikut kami. Dan hidup positif itu pada akhirnya adalah saling memaafkan dan tidak saling menyalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepada Abang Lu Nuputa lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

0: ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Dari Lok Semawi, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepa Sampo, Haba Uronyo. Haba yang kamu turun Iba Uronyo di Antaraji, masyarakat geyu pe'i kesadaran ke kesehatan jantung melalui pemeriksaan rutin. Pertumbuhan ekonomi pendapatan masyarakat jino dianggap manteng gehadapi tantangan. Haba selengkapji Gepa Sampo li luntuan Robi. Pengingat turun jantung donya yang erat abak tanggai 20 sikurung September baru, masyarakat gaya pe'i kesadaran kekesehatan jantung melalui pemeriksaan rutin. Ketua ID Kota Lok Semawi, Dr. Fahrizal Gepega, legopnya langkah sederhana yang jid dicok oleh masyarakat naka dengan cara teratur geperiksa tekanan darah dan gepetun kadar darah yang optimal. Selain ini banyak pemeriksaan gula dan kolesterol darah pi penting karena dua buah faktornya jid kekontribusi ke kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Dr. Fahrizal Gepega bahwa deteksi awal pi jid dipegat lewat EKG atau elektrokardiografi untuk ukur aktivitas jantung. Masyarakat pi bega abaikan gejala-gejala lagi sesak napas, sakit dada, sakit memancar dari dada utaku dan pingsan mendadak. Gepnyan kepega bahwa orang yang umuji lebih dari 55 tahun khusus ji perle geberi perhatian yang lebih ke faktor resiko penyakit jantung dan geja pemeriksaan kesehatan secara teratur. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat jino dianggap anteng gehadapi tantangan. Peluang kerja yang terbatas membakat ke urang termasuk yang nadi pendidikan formal untuk mutemi kerja. Bukhari, penasihat petani mandiri Kecamatan Aceh Utara, pega bahwa kondisinya berdampak langsung u kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup si uroro. Menurut Bukhari, urang tanpa pendidikan formal tente lebih raya gehadapi tantangan alam mitabut. Tema yang nadi pendidikan formal, hana perle, mutume kerja yang sesuai dengan keterampilan dan latar belakang pendidikan.

Untuk mempunyai pembangunan UKU, Kota Lhokseumawe wajib nadata yang paling kuat supaya perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hana deh salah target dan dengan agennya diabaikan Dr. Julius Dharma, akademisi Perguruan Tinggi Malikosale Lhokseumawe ke Pegabawa untuk Lhokseumawe jid ke daerah yang maju UKU data pembangunan yang terbaiknya esen sektor sosial dan pendidikan. Terutama di tengah-tengah defisit anggaran daerah, pemerintah harusnya prioritas jangka panjang, menengah, dan panjang. Sedara Onda Dila Bauronyo, produksi tim RRI Lhokseumawe.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial?

0: karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Laksamawi Lupi alias dingin gitu ya, sejuk. Jam 1:30, jam 1:30 waktu Indonesia Barat, dan dari tadi pagi cuacanya segini terus ya, mellow banget. Nggak keluar, nggak pulang, karena hujan di luar, ya nggak apa-apa. Sambil kerja di kantor gitu ya, sambil kerja di tempat-tempat kerja kamu, dimanapun itu. Semoga hari ini membawakan berkah dengan curah hujan walaupun di akhir bulan. Enggak keluar rupanya alasannya itu ya. Karena sudah menipis. Jadi tinggal tunggu besok saja. Enggak apa-apa, yang penting hari ini tetap semangat kerjanya sambil mendengarkan Pro 1, karena akan ada lagu dangdut sesaat lagi. Lagu-lagu dangdut yang akan baru dihadirkan untuk kamu di siang hari ini. Pendengar, untuk itu tetap bersama Robi, bersama Kayuna gitu ya. Kayuna katanya lagi tidur. Siang-siang seperti ini, dingin-dingin seperti ini, lagi tidur Kayuna. Karena nanti Kayuna dinas sore jam 4:30 sudah harus hadir ke studio ya, untuk menemani pendengar-pendengar di rumah. Oke? Nggak apa-apa, silakan istirahat. Untuk kamu yang mau istirahat juga sambil mendengarkan lagu dangdut Kayuna, sambil tidur sambil goyang dangdut ya. Kalau nggak bisa badannya, mungkin tangan, jempol atau kakinya bergoyang-goyang, boleh. Selamat siang ya. Inilah Pro 1 RRI Laksamawi dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah ini.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Hai, saya Yunari.
7: Saya Nanda.
8: Saya Robi.
9: Dan saya Dewi Mohata.

Selamat siang pendengar Prosat RRI Leksemawi. Sudah jam 3 waktu Indonesia Barat. Selesai untuk program dari Prodangdut, lagu-lagu dangdut yang sudah kita hadirkan di siang hari ini, menemani hari Anda di akhir, di penghujung bulan September ya. Cuacanya agak membaik. Sore hari ini mudah-mudahan terus ya. Hujan di mana terus beberapa hari ini ya, mendera. Mendera kita lag semua, tapi enggak apa-apa. Mungkin ini bagian rahmat dari Yang Maha Kuasa. Pendengar selamat siang, sekali lagi buruan informasi juga masih akan terus lebih hadirkan di Pro 1 RRI Leksemawi.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

kerap kali menjadi bencana langganan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya banjir, mulai dari faktor alam hingga yang disebabkan ulah manusia. Banjir terjadi mulai dari skala ringan, menengah, hingga skala besar. Tahukah kamu, banjir terparah di dunia pernah terjadi di tahun 1931 di Cina. Pada 18 Agustus 1031, Sungai Yangtze di Cina meluap dan menyebabkan 3, juta orang meninggal dunia. Banjir kala itu disebut-sebut merupakan banjir terparah abad ke-20. Sebagaimana dilansir History, pada April 1931, bertepatan dengan musim panas, terjadi pencairan salju, hujan lebat, dan 7 badai siklon pada waktu yang bersamaan. Pada Juli, hujan lebat kembali melanda dan membuat Sungai Yangtze meluap. Air dari sungai memanjiri area lebih dari 1.294 km persegi. Pada bulan Agustus, Sungai Yangtze, Sungai Kuning, dan Sungai Huai meluap bersamaan dan membanjiri wilayah yang luasnya melebihi dataran Inggris. Ribuan orang meninggal karena tenggelam selama fase awal banjir dan menyebabkan 500 ribu orang harus mengungsi. Ladang padi yang terendam banjir mengakibatkan terjadinya gagal panen. Akibatnya, masyarakat di kota Wuhan dan di Nanjing meninggal karena kelaparan. Tak hanya itu, Sungai Yangtze yang tercemar juga mengakibatkan munculnya wabah penyakit, tifus, kolera, dan disentri. Ribuan orang di Cina kemudian meninggal akibat penyakit ini. Menurut Ensiklopedia Britannica, Sungai Yangtze juga pernah mengalami banjir hebat di tahun 1870, 1931, 1954, dan 1998 serta tahun 2010 dan 2020. Kondisi banyak sungai di Cina yang tak terurus menjadi biang kerok banjir besar tak terhindarkan. Wah, sangat mengerikan ya banjirnya. Nah, Sobat RRI, dari kejadian ini kita harus mengambil hikmah untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai. Ayo, cegah banjir dengan hidup bersih dan menjaga keseimbangan alam.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dirahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal saleh. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari nama Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe di jam 4 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih dan alhamdulillah. Jika ya sore hari ini di saat Anda pulang kerja, cuacanya baik, anggota keluarga di rumah juga semua dalam keadaan baik. Senang sekali untuk hari ini. Semoga juga bisa membawa kebahagiaan untuk kita semua di hari ini. Pendengar dan masih sore hari ini akan Robi hadirkan informasi-informasi beserta hiburan untuk Anda. Pendengar, inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawi, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore, pernah Pro 1 RRI Lok Semawi. Ada dokter cinta. Itu kan yang kamu butuhkan untuk saat ini. Enggak ya. Di jam 4 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat, yang dibutuhkan kopi ternyata. Iya, setelah lelah seharian. Dan alhamdulillah sore hari ini baik cuacanya. Jadi untuk kamu yang pengen ngopi nyantai di warkop ya, ataupun di kafe-kafe, ada kafe baru gak sih di Lok Semawi? Ada, di Smooth Co. Terus di daerah Jalan Pase juga rame, banyak sekali nih. Hampir di semua jalan ada kafe-kafe ya. Ada kopi juga. Dan banyak sekali kopi yang bisa dinikmati untuk sehari-hari ini. Sambil ngopi, sambil dengerin Pro 1. Karena lagunya lagu-lagu upbeat semua yang Robby hadirkan untuk kamu di sore hari ini. Berdengar, inilah Pro 1 RRI Lok Semawi.

91 RRI Lexemang. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh sore hari ini. Bersama sore untuk Anda semuanya, inilah Pro 1 RRI Lok Semawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekori Nusantara 17, Banda Aceh. Los Mawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BNN bersama pemerintah Aceh Besar mendorong masyarakat dengan profesi petani tanaman terlarang untuk alih profesi menjadi petani komoditas legal. Berikutnya, Dinas Pendidikan Aceh dorong Satuan Pendidikan Tangguh Bencana. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Los Mawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. BNN bersama pemerintah Aceh Besar mendorong masyarakat dengan profesi petani tanaman terlarang untuk alih profesi menjadi petani komoditas legal. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Dan Narkotika Nasional BNN mendorong masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang untuk meninggalkan komoditas narkotika dan beralih mengembangkan tanaman legal yang memiliki nilai ekonomi. Kopi, cabai, jagung, hingga kakao menjadi sejumlah komoditas yang didorong sebagai pilihan bagi petani. Program pemberdayaan alternatif ini diharapkan tidak hanya memutus mata rantai tanaman narkotika, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, Irjen Pol Dr. Andes Aldrin Huta Barat mengatakan, lahan yang selama ini digunakan untuk menanam tanaman narkotika harus diarahkan menjadi lahan produktif yang menghasilkan komoditas legal. Hal tersebut disampaikan Aldrin dalam rapat sinergi program stakeholder pada kawasan rawan tanaman terlarang yang digelar di Aceh Besar Selasa 29 September 2026.
2: Ketika nanti mereka mau berusaha ya, atau kita bilanglah UMKM ya Pak Abub ya, itu juga perlu modal ya. Tolong sampaikan ke Pak Bupati, memberikan dorongan ya untuk mengajak perbankan atau bank-bank yang ada di mana di wilayah Aceh Besar itu bisa memberikan support dana suku bunga rendah ya, ada kemudahan-kemudahan. Nah, sehingga dengan modal itu dia bisa berusaha yang pernah dilatihkan oleh BNN, baik itu dari pusat maupun dari provinsi ya.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Dr. Andes Haji Syukri A. Jalil menyatakan pemerintah daerah siap mendukung program tersebut. Ia menilai perubahan pola usaha masyarakat perlu dilakukan secara bersama agar aktivitas ekonomi yang sebelumnya bergantung pada tanaman terlarang dapat diarahkan ke kegiatan yang lebih produktif dan legal.
3: Kami bersama pemerintah daerah siap untuk bekerjasama, berkolaborasi dan memberikan dukungan sepenuhnya. Karena ini merupakan juga salah satu visi dan misi Bupati terpilih bagaimana meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat yang ada di Aceh Besar.
1: Sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah Aceh Besar akan menerbitkan peraturan Bupati tentang penguatan P4GN, pembentukan tim terpadu P4GN tingkat kabupaten, serta mengalokasikan anggaran khusus pada 2027. Pemkab Aceh Besar juga akan menjalin kerjasama dengan Dayah dan Ormas untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, gedung Bapelkes Janto direncanakan dimanfaatkan sebagai pusat rehabilitasi narkoba bagi pemulihan pecandu dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Aceh dorong peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap training of trainer TOT fasilitator daerah kesiapsiagaan bencana bagi guru dan tenaga kependidikan tahun 2026 dapat mendorong peningkatan kapasitas dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Menurutnya kegiatan ini sangat penting dalam membentuk fasilitator daerah yang kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan mitigasi, serta membangun budaya kesiapsiagaan bencana di daerah masing-masing.
5: Ini tugas ibu setelah, bukan bapak dan ibu setelah keluar dari sini dan mengerjakan tugas sebagai narasumber atau fasilitator trauma heli, bapak dan ibu menjadi psikolog di sekolah untuk guru, kepala sekolah, dan anak-anak kita sepanjang karir bapak dan ibu. Ini harus menjadi tonggak bagi bapak dan ibu mengubah pola pikir, karena bapak dan ibu adalah pendidik, bukan pengajar.
4: Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program layanan dukungan psikososial LDP pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana di masa depan, sekaligus upaya membangun kapasitas dan ketahanan atau resiliensi ekosistem pendidikan di Provinsi Aceh. TOT juga mendukung implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB demi terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Melabu. Dalam rangka penanganan pasca bencana, Bapeprida Kabupaten Aceh Barat gelar pertemuan bersama organisasi perangkat daerah dan unsur terkait. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, sehingga penanganan dapat terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berikut laporan reporter Arif Rizalul.
6: Dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana, Bapeprida Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pertemuan bersama organisasi perangkat daerah OPD dan unsur terkait di Aula Bapeprida Kabupaten setempat. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan itu, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Bapeprida Kabupaten Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai sangat penting agar berbagai program dan dukungan yang tersedia di tingkat nasional dapat disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat.
7: Kegiatan penanganan rehabilitasi ini yang sudah ada di rencana induk nasional, ada di kementerian dan lembaga. Jadi informasi ini akan kita sampaikan. Harapan kita OPD-OPD bisa mungkin mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak kementerian kaitan dengan kegiatan tersebut. Nanti pihak OPD bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan prioritas-prioritas memang sangat kita butuhkan di daerah, mengingat kemampuan keuangan di kita di Kabupaten Aceh Barat sangat terbatas, sehingga kita kalau untuk menangani sendiri sudah pasti mungkin tidak punya kemampuan. Makanya kita sekarang ini sangat berharap bisa mendapatkan beberapa kegiatan dari kementerian itu untuk bisa terrealisasi di tempat kita, sehingga proses penanganan rapid recon ini bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita targetkan.
6: Dia juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana sekaligus mendukung pemulihan kondisi masyarakat dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui pendampingan, pelibatan dalam berbagai kegiatan, serta program pasar murah yang dinilai membantu pelaku usaha kecil. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pendampingan serta perlibatan dalam berbagai kegiatan pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga UMKM tetap aktif sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Khairul Zadi mengatakan, pendampingan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai kegiatan dan event yang digelar oleh pemerintah.
9: Untuk UMKM, kita dari Dinas Perdagangan ini melakukan pendampingan-pendampingan, mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, event-event, sehingga UMKM ini bisa aktif dan terus bergerak.
8: Selain pendampingan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar berkembang dari usaha rumah tangga menjadi usaha yang lebih memiliki legalitas dan kapasitas produksi yang lebih besar hingga mampu menghasilkan produk unggulan Aceh Barat. Dukungan tersebut juga dilakukan melalui berbagai program yang dapat membantu pelaku usaha, salah satunya adalah pasar murah dan penyediaan barang subsidi. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, termasuk pelaku UMKM, dalam memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Dukungan program tersebut dirasakan Yanti sebagai pelaku UMKM Mi Aceh dan Seblak Prasmanan, yang mana ia mengatakan keberadaan pasar murah dan program pemerintah lainnya cukup membantu pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan usahanya.
10: Alhamdulillah ada program pemerintah sekarang kan banyak yang pasar murah juga, sangat terbantu untuk kita UMKM yang menengah ke bawah. Kami nih yang jual mie, minyak subsidi, gula, telur tuh udah mulai banyak di pasar murah juga. Jadi sangat terbantu untuk kami yang pelaku usaha. Sangat membantu dengan event pemerintah sekarang ya. Sangat berterima kasih juga kepada pemerintah Aceh Barat yang telah mendukung UMKM kita di Aceh Barat ini.
8: Yanti berharap program pemberdayaan UMKM terus dilanjutkan dengan semakin banyak kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Bupati Gayo Lewis, Suhaidi, memastikan lahan untuk pembangunan hunian tetap tersedia, sementara Balai P2P Kementerian PKP juga meminta penyediaan jasa menjaga kualitas tepat waktu serta keselamatan konstruksi. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
11: Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis memastikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan hunian tetap atau HUNTAP termasuk dalam penyediaan lahan. Bupati Gayo Lewis Suhaidi mengatakan, sejumlah kendala di lapangan merupakan bagian dari tantangan yang harus diselesaikan dan tidak boleh menghambat pekerjaan. Ia meminta camat dan kepala desa ikut menjaga kondusivitas serta memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat, termasuk terkait pembebasan lahan. Bupati menargetkan seluruh pihak fokus mempercepat pembangunan hingga akhir tahun. Sementara itu, Satker Perumahan Balai P2P Kementerian PKP Aceh meminta penyedia jasa menjaga kualitas, ketepatan waktu, kesiapan material dan peralatan, serta keselamatan konstruksi. Pembangunan hunian tetap itu menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Gayo Lewis, sekaligus diharapkan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sambut hari jadi Propam Polri ke-24, Propam Polres Bener Meriah salurkan bansos untuk warga dan lansia. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
12: Dalam rangka menyambut hari jadi Propam Polri ke-24, Propam Polres Bener Meriah menggelar kegiatan

0: yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha mengatakan, bantuan yang disalurkan merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penerima.
1: Nenek, ini ada bingkisan dari kami, dari Polri, dari Propam ya. Ini wujud nyata bahwasannya negara hadir untuk masyarakat ya Nenek. Mohon doakan kami, ya. Semoga polisi personal Meriah bisa melaksanakan kegiatan polisi dengan baik, ya, Nenek. Dan bisa melayani masyarakat dengan baik.
0: Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Kehadiran personil di tengah warga diharapkan tidak hanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Propam Polres Bener Meriah menunjukkan bahwa momentum hari jadi Propam Polri tidak hanya menjadi peringatan institusi, tetapi juga dapat diisi dengan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini menangani bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Menengabus, satu hari Lux Maui. Dan untuk hari ini di Rabu 30 September 2026, saya pengen mengucapkan say goodbye untuk September ya, welcome Oktober. Dan Dobby juga selesai untuk bertugas hari ini. Berdengar selamat sore untuk Anda semua yang 51.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya." Tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian, itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim.

0: ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: 500. Suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
4: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
5: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
4: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan, APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
6: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
7: Ya. Hasilnya di sini ya Pak? Kalau 1 minggu ya?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya. Kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
6: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
8: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
6: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suhanda melaporkan.
9: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
9: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
11: Itu apa?
9: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
11: Pas setelah saya beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
9: Iya.
11: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
9: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
11: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
10: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
12: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
11: Tidak, hanya arsip.
12: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
11: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
12: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
11: Tidak pernah.
12: Di 2019-2020?
11: Tidak pernah.
10: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
14: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekrop mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
14: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI KIMDO, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
15: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
14: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
16: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Duli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
17: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
16: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
18: Dan acara ini keterkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
16: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.

0: menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
1: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
0: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
2: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang dikapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
0: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
4: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
5: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
6: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS, satelit pengarahnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop, satelit pengarahnya Duto Sunset masih berasap.
4: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
7: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
4: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
1: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta, maksud kami Jakarta Selatan. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
2: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
3: The group being recovering, it's two games and a few days. They're looking pretty focused tonight. They have no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, talking about.
2: Dan pendengar, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitololi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

mau dengar radio, tapi juga sekalian mau nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tetapi bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP Anda. Caranya mudah banget. Anda tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang Anda inginkan. Misal, Anda mau mendengar siaran radio Pro 1 RRI Loksmawe, Anda tinggal klik fitur radio dan pilih programa 1 yang ingin Anda dengar sekaligus Anda tonton. Setelah memilih programa, Anda akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, Anda juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like and share siaran yang sedang Anda tonton ke sosmed. Selain mendengar radio secara online, di RRI Digital Anda juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, partisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Telah kita simak bersama warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan saatnya sekarang kita juga akan segera mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Lok Semawi dan sekitarnya. Yuna mewakili seluruh karyawan-karyawati RRI Lok Semawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Semawi, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia, takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula, saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di bulan September. Untuk tanggal terakhir kita ada di 30 September 2026. Septembernya sudah selesai, tapi tugasnya belum. Masih banyak cerita yang harus kita tulis. Jadi biarkanlah yang berlalu menjadi pengalaman, pembelajaran, dan kita harus jadikan semua hal yang terjadi itu sebagai kekuatan untuk kita. Dan sekarang kita berdiri di ambang Oktober, ya, pintu gerbang yang sudah mulai terbuka. Jadi kita siapkan niat kita, kita kuatkan tekad kita, langkahkan kaki kita dengan penuh keyakinan untuk bulan-bulan seterusnya yang sudah menanti dengan penuh kebaikan, penuh kemungkinan, dan siap menyambut kerja keras kita. Kita tutup bulan September dengan penuh rasa syukur atas setiap hal yang sudah kita jalani. Kita sudah melangkah dengan baik, pelajaran penting juga sudah kita petik. Semoga juga banyak doa-doa yang sudah terkabul, ya. Kalaupun belum, ditambah lagi usahanya, diperkencang lagi doanya, dan ikat pinggangnya juga harus diperketat lagi, ya. Kita gak perlu sesali dengan apa yang belum selesai, karena semuanya sudah membawa kita sampai dengan hari ini. Jadi cobalah berdamai dengan masa lalu, dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidup. Coba tarik nafas dalam-dalam, buka hati lebar-lebar, karena Oktober itu sudah di depan mata. Besok 1 Oktober dengan harapan yang baru, kesempatan yang segar, dan kekuatan yang lebih lagi untuk kita bersama. Selamat malam untuk Lebu Siti. Waduh, ya, ternyata ada kiriman pantun malam ini untuk Yuna. Makan mangga dicampur kunyit, yang baca pasti lagi mikirin duit. Kok tahu? Gimana gak mikirin duit, ya? Ada yang belum tanggal 1 tapi akhirnya dompet terisi juga katanya, ya. Walaupun, ya, tagihan listrik, tagihan air, internet juga sudah menanti kita. Oh.

berlari, karena hidup itu bukan pelarian. Jalani semua dengan rasa syukur dan yakinlah pada diri sendiri kalau kita bisa. Jadi kita tutup September kita dengan penuh rasa syukur dan jangan lupa ucapkan terima kasih ya atas semua momen-momen. Dan untuk Oktober dan juga bulan-bulan seterusnya, semoga selalu sehat, rezeki kita lancar, hal-hal baik juga akan selalu datang untuk kita. Sekali lagi selamat malam dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawi. 10 menit lagi Yuna akan ajak Anda mendengarkan drama radio.

0: 101 RRI Langsung Mawe pukul 20 waktu Indonesia Barat. Langsung saja Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita mendengarkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Samarinda dengan judul Tetangga. Dan ternyata malam hari ini sangat singkat sekali waktu kebersamaan kita pendengar, karena setelah drama radio, kita akan melanjutkan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional selama 2 jam. Mulai dari pukul 8, nanti setelah drama radio 10 menit. Jadi jam 20.10 itu kita sudah mulai bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Bersama bintang tamu kita di Ruang Rindu malam hari ini adalah Ati CB. Jadi kembali lagi nanti bersama Yuna pukul 10 malam ini. Tetaplah bersama kami dan Yuna mengucapkan selamat mendengarkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Samarinda.
1: Hai, saya Yuna Ari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi
4: dan saya Dewi Mohata.

0: Lia, masak apaan?
1: Ini nah, tumis kangkung pakai tempe.
0: Ya ampun, sama amat sih kita. Nih, aku masak sayur bening sama tempe goreng.
1: Ya, memang hampir tiap hari kan kayak gini. Mana gak pernah jalan-jalan kayak orang-orang.
0: Ya itu, hari Minggu kayak gini, itu jalan-jalan kah?
1: Iya.
0: Biar pada denger.
1: Iya.
0: Lia, coba Pang, kalau ada kerjaan kasih tahu aku. Lumayan lah, nambah-nambah buat belanja.
1: Ya itu, kerja apa ya?
0: Ya, tapi Bang Heri gak bolehkan aku kerja keluar. Anakku masih kecil.
1: Ah iya, nanti aja lah. Kalau ada kerjaan, ntar aku infoin ke kamu.
2: Drama Radio Tetangga, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran Ira Runinta sebagai Dea, Vera Nino memerankan Lia, Heri diperankan Dedi Purnama, dan Bayu diperankan Raditya Hamzah.

0: Berisik betul sih rumah sebelah nih.
1: Rumah sebelah? Tetangga?
0: Iya.
1: Mau kutanyakan kah? Maka biasanya ngobrol.
0: Gak usah. Harusnya tuh gak usah kutanyakan pun paham sendiri. Kan tahu kalau rumah berdempetan begini.
1: Pergi dah ke sebelah. Kan kamu akrab sama Lia. Kemarin sore sih kulihat ada yang antar TV baru ke rumahnya.
0: Hah? Masa bang? Maka katanya gak punya uang.
1: Nah, gak tahu. Sudah kalau penasaran, tanya aja sudah.
0: Enggak ah, malas. Mending makan. Nih ikan gorengnya udah mateng.
1: Jadi dibiarkan aja kah?
0: Iya.

0: Wih, motor baru nih.
1: Her, iya nih.
2: Ayo Bang Her, jalan dulu.
0: Iya.
3: Motor baru kah itu Bang?
0: Iya, hebat ya.
3: Dari mana uangnya ya Bang? Katanya dia gak punya uang. Kok bisa beli ini itu sih?
0: Ya mana ku tahu. Coba kamu tanya aja.
3: Ih, males. Bang, hari Minggu kapan tuh kan aku ngobrol sama Lia. Mau cari kerja bareng-bareng. Lia janji katanya mau kasih kabar. Apa dia udah dapat kerja duluan ya Bang?
0: Kamu nih, kok gak sabar betul? Kan aku udah bilang, tunggu Tio gede, habis itu kerja.
3: Iya Bang, tapi aku kan mau kayak Lia juga. Masa udah merantau, hidup gini-gini terus?
0: Sabar, gak usah macam-macam.
3: Iya.

0: Ya ampun, jeleknya nih HP. Minta diganti.
1: Dea, aku jalan ya.
0: Lia, lamanya aku gak lihat kamu.
1: Iya, sehat aja kah?
0: Sehat? Lia.
1: Dea, sorry aku mau jemput Mas Bayu.
0: Oh, iya. Awas aja ya, sombong betul sekarang.

0: Mas, lihat ini statusnya Dea.
1: Apa?
0: OKB? Nyindir aku kayaknya.
1: Nyindir gimana?
0: OKB kan artinya orang kaya baru.
1: Iya, tapi kan belum tentu nyindir kamu.
0: Ah, nyindir aku itu.
1: Masa nyindir kamu? Bukannya kamu temenan, sering ngobrol, kan tetangga.
0: Iya memang, tapi kemarin itu dia kayak gak suka lihat aku. Mungkin karena aku pakai motor baru kali.
1: Jangan buruk sangka dulu.
0: Tapi emang iya kok. Awas aja ya.
1: Awas apa?
0: Enggak mas.

0: kaya dari barang haram. Keterlaluan, pasti nyindir aku ini. Dea! Dea! Keluar kamu! Aduh, apa sih berisik betul? Eh, kamu ya? Apa sih salahku tulis-tulis status kayak gitu?
1: Status apa coba?
0: Bilang OKB lah. Terus barusan lagi, kaya dari barang haram. Maksud kamu apa? Aku punya motor sama barang-barang baru ya dari barang haram gitu.
1: Loh, kamu kok tersinggung? Emangnya statusku itu untuk siapa sih?
0: Ya untuk aku kan, buat siapa lagi?
2: Lia, stop.
1: Aku tuh banyak kamu ya, bukan sih? Kamu aja.
2: Apa-apaan ini?
0: Berdalih kamu.
1: Bang, ini loh Lia, nuduh aku nulis status nyindir dia. Kegeeran tuh nah bang.
0: Emang iya kan, masih mau berkelit?
3: Waduh, kalian berdua ini salah paham.
4: Iya, kalian itu kan tadinya bertetangga baik. Kenapa jadi begini sih?

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Iya Her, aku ini dapat warisan. Sebagian besar kubelikan tanah. Nah ini Lia mau punya barang baru katanya. Kebetulan motor kami juga udah sering mogok. Bingung kalau mau kemana-mana.
0: Nah, Dea, gimana? Udah ngerti sekarang?
2: Iya.
0: Aku minta maaf ya. Belum bisa kasih apa-apa yang kamu mau.
2: Iya, Mas. Maafin aku juga ya, Lia. Iya, hati-hati kalau nulis-nulis di medsos. Bisa bikin orang tersinggung ntar. Iya, maafin aku ya. Nanti pelan-pelan aku bangun rumah. Nggak tinggal di sini lagi. Gitu ya.
0: Nah, makanya mumpung masih punya tetangga, baik-baik sama tetangga. Drama Radio Tetangga, penulis naskah Rati Irawan, sutradara Ira Runinta, teknik rekaman Hartati, dan montase Mira Febrina.

Inilah kita dengarkan bersama drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Samarinda dengan judul Tetangga. Ya, semoga saja kita mendapatkan tetangga yang baik, dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang gak julid, gak suka ngurusin kehidupan kita, gak kepo ya. Terus juga gak modelan yang baik di depan tapi gosip di belakang. Jangan-jangan bukan tetangga kita yang seperti itu, tapi justru kita yang menjadi tetangga yang model begitu. Oh, tentu tidak ya. Bisa kita ambil pelajaran dari apa yang kita dengarkan tadi selama 10 menit. Dan sekarang saatnya untuk kita dengarkan bersama. Kita segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam program Ruang Rindu Nasional edisi 30 September dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan menghadirkan bintang tamu Ati CB. Acara ini juga akan dirilai oleh Pro 1 Network berjaringan seluruh Indonesia. Saat acara Ruang Rindu berlangsung juga di RRI Loksemawe akan berlangsung Layar Indonesia Nonton dan Bedah Film yang akan dimulai sesaat lagi. Kita akan simak juga ya live di YouTube RRI Loksemawe karya dari Man Loksemawe, Irama Panen Rakyat, dan juga Terpaksa Liar karya SMA Biren. Nanti akan dibedah oleh Kepala RRI Loksemawe Winnie Zulianti SHMH, dan juga oleh pegiat seni anggota DPRK Kota Loksemawe Farhan Zuhri SHUM MPD. Dan kami juga menghadirkan Aceh Dokumentari Teku Muhammad Hafiz dan Muhajir dari Aceh Dokumentari. Ya, untuk Anda yang bisa hadir ke RRI Loksemawe silakan datang, dan untuk yang tidak bisa hadir langsung bisa simak di YouTube resmi kami RRI Loksemawe Official. Dari studio Yuna akan ajak Anda langsung 2 jam kita bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam program Ruang Rindu bersama Ati CB.

0: Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Ini bodoh-bodoh arek Jawa Timur.
1: Oh iya, bodoh ya.
0: Tonggo. Oke, okay, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
1: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik sayang.
1: Se. Nah, mana nih Mbak Ati?
0: Loh. Belum nyambung.
1: Oh, se ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
0: Betul.
1: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera
0: diangkat.
1: Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
0: Mbak Ati.
1: Halo.
2: Halo, apa kabar?
0: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
1: Setelah
2: yo durung ketemu ya.
0: Aku lu durung ketemu lo Mbak Ati lo.
1: Jangan lu durukan.
0: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
0: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Minggu ngarep ya, Mbak. Siap.
2: Yo.
0: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro satu. Seluruh
2: Indonesia.
0: Medeni itu alias menakutkan.
1: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
1: Yoi, iya, Mbak.
0: Oh, alah. Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
1: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
0: Tetap musok kok. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
1: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
0: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
1: Waduh,
0: mantap.
1: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Berarti enggak,
1: rahasia apa? Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
0: Selalu energik dan magis.
1: Kenapa?
0: Yombo.
2: Magis orang ini, magis.
0: Aduh, aku tuh gak ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong, Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini
2: sama teman-teman lama lah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
1: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka ya, gitu ya. Di antaranya tuh Dianti Sesa, Purwasih.
1: Oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sonata. Kalau Rita Effendi, masih
1: sering.
2: Masih bertemu tahun ya, lalu ya, masih ya, bertemu masih ketemu, ya. Kayak gitu.
1: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
0: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
1: mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, piye kok enggak ada
0: ikan. Nah, iku Mbak Ati. Kurang nih kira kurang siji, Mbak Ati.
1: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
0: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung ya.
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
0: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
0: Makanya.
1: Kita bikin Ruang Rindu spesial Atik Sibi kali ya.
0: Ruang Rindu ya Mbak ya, Ruang Rindu of Air. Mbak Ati setuju dong?
1: Mbak.
2: Setuju aja.
0: Dan
2: itu waktu itu katanya di mana itu?
0: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Provokator Ruang Rindu ya?
0: Mas Yudi
1: harusnya provokator tapi memang
0: iya.

0: Jadi ini ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa Mbak Ati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias.
0: Tetap antusias
1: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
0: Indonesia nih Mbak Ati.
1: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
0: Wes mau tidur.
1: Ya Allah, Mbak. Ojo
0: dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang lho ini, Mbak.
0: Iki jawan iki, Mbak.
1: Iya. Kita langsung ketemu.
0: Kita ke mana
1: dari
0: do?
1: Mana? Aduh, ada.
0: Mana do? Ada Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
0: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
0: ada
1: Bang Benny Jo, silakan.
0: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
1: Betul. Ya. Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
0: Silakan yuk, langsung yuk, Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka. Oh,
1: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
1: Bukan suka, itu Hari Mukti.
3: Kita
0: jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
0: Wah salah.
3: Itu Hari Mukti.
0: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sore itu. Terserah Boy.
0: Nah, itu benar.
1: Nah, ini benar Terserah Boy itu.
3: Nah, oke, itu ya. Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
1: Apa
3: itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: oke,
3: aja
1: siap.
3: Pertanyaan.
1: Terima kasih. Ditunggu ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
0: Silakan Bung Benny.
3: Penyiar favorit saya ya yang pasti.
1: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonoma Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah tiga aja Bung Benny Jo, enggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya tiga aja soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
0: Oke.
1: Okay. Bang Albert, selamat malam.
0: Dari
1: silakan.
0: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
1: Halo? Bang Albert?
0: Halo, Bang Albert.
1: Oke, okay, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benny Jo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
0: Apakah termuat dalam satu album?
1: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Oh, itu single.
2: Okay.
0: Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya mau
1: apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
0: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu lo apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
0: Kayaknya
1: itu semua.
0: Beda-beda
2: oh,
0: ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Rekod waktu itu.
1: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Mbak Ati, Purnama Rekod apa Purnama Sari?
2: Lho Purnama Rekod sing duwe ya Purnama Sari.
0: Iso ere.
1: Ya, baik.
0: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang
0: kita
1: Candy
0: di Toli.
1: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Siap.
0: Selamat
1: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
0: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Ati gak kedengeran.

0: pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya apa Bang Gendy untuk Mbak Ati?
2: Pertanyaannya CB. CB itu apa ya Ati?
1: Oh, CB. Okay.
2: Nama orang tua atau nama
1: okay.
2: nama
1: nanti nama akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
2: Kedua, kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Gendy?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
2: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke. Okay.
2: Memanggung dari siap. Kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
2: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oh, okay. Siap.
1: Lagu suka-suka.
2: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
1: Oke.
2: Oke. Okay. Okay, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
2: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bing Jo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Gendy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad selamat Abdullah. Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
3: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
3: Halo, Mbak Atik CB.
0: Halo juga. Apa?
3: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
3: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
0: Sehat, Alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
3: Pertanyaannya, mengapa TCB ini senang irama rock?
0: Ya? Oke. Okay.
3: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
0: Ati? Oke, okay, siap.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
3: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
0: Tiga orang,
1: Mas.
3: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
3: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
4: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
4: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya?
4: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km, Mbak.
4: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, pantesan yo stamina nih.
0: Iya, ya.
4: Mana? Tapi tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya. Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok.
4: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
0: Seriusan 10
1: bener selama berbulan-bulan.
4: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
4: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
4: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
0: lady rocker gitu ya.
4: Dulu siapa ya Ita?
1: Media
4: ya.
1: Yo, kita kayaknya yang menjuluk padahal, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
4: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media pertama kali ngejulukin.
4: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijuluki lady rocker.
4: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lady rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Kendy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
4: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
4: itu ada
1: disini.
4: Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
1: Oh, Child Brothers.
4: Ya.
1: Child Brothers.
4: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama Ben CB.
4: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
4: kan Nita?
1: Pernah, pernah di Kediri,
4: yang kamu
1: Mbak.
4: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
4: Nah, iya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
4: Iya. Iya, dia lebih rock lah, punya grup. Grup rock
1: Rasio
4: ya,
1: rock band,
4: ya.
1: Rasio Rock Band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh, Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Child Brothers
1: Bang
0: Kendi
1: tadi.
4: Iya, Child Brothers gitu. Karena mereka, dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sama
4: masih,
1: ya?
4: Masih eksis, turun temurun ya? Lah iya iya
1: dari Kediri masih, Mbak Ati ya
4: iya dari Kediri. Kediri.
0: Oke, Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan si Bibi dengan si Bibi Band Mbak Ati
4: enggak ya kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
4: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
4: udah jarang jadi sekarang itu
1: bener-bener.
4: Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka gitu
0: oke
1: siap
0: kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya
1: aktivitas
0: nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
4: kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu untuk temen
1: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya di kedutaan besar Indonesia
4: dulu,
1: di sana
4: dulu,
1: ya
4: 5 tahun pertama pindah di Amerika ya beberapa
1: kayaknya
4: kali
1: selalu langganan deh Mbak Ati setiap ada acara
4: di kedutaan
1: ya.
4: Di kedutaan di DC dan terus
1: nah,
4: tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana gitu
0: kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
0: gimana
1: rumah tangga,
4: pengangguran lah ya gimana
1: Mbak Tiki pengacara
4: terima honornya cuma dari suami
0: terima siap kalau begitu Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka
1: oke deh
4: nanti nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
4: Ita.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan aku belum ketiduran ya.
0: Jangan. Oke. Siap. Okay. Kita
4: santeni
0: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Atik loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ati? Pusing enggak, Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah, Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab banyak dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak. Halo, yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaiin Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Okay.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh,
0: oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun tuh
1: ya, gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar
2: benar juga. Kalau sudah mulai aku sering nyanyi itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
1: Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu? 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. 84 betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak.
2: Gak, aduh mosok toh aku kok.
1: Duh kok mosok.
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak Ati tuh selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Mbak, ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bolah opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang
1: santai
2: baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: lebih lugas dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima, rhymes gitu ya,
2: ya
1: itunya seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke gitu ya. Siap tuh, kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam. Uni
0: Rahma.
2: Assalamualaikum. Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya
1: di Sumatera Barat. Masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
2: Solo.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap. Iya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
4: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tom. Oke. Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih. Aduh, juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
4: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
1: Siap. Optimis dan Nur Lela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Insyaallah bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
4: Pendengar setia RRI di mana pun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, luat lagu jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap. Ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
5: pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang
5: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati guyonan nih kalau Mbak. Aduh.
5: Aduh, Masya Allah Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja. Terus, pertanyaannya?
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul, iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Mbak Atik. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya nggak perlu tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul
6: terus,
1: Ica.
6: Terus yang diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay,
6: aku tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN, siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Adi, Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen sih
7: jadi presidennya itu. Ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady betul, rockernya betul, Indonesia betul kan banget. Waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya,
2: itu kan sih. Aku udah gak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya risau sama maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke. Okay.
7: Nah, Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh, tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Tete Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist
7: Tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya April Listing lah untuk orang-orang terdut, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kisoy lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
0: Gitu. Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Dikudeta
2: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak.
2: Lagunya Niji.
1: Lagunya Niji.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Niji kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Gak sama sekali lain gitu dari musiknya Niji gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun
0: iya,
1: masih
0: bener.
1: Itu ya.
2: Jadi artist of the year loh.
1: Gila, siap, ya.
0: benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita
1: iya, tadi
2: masih
1: ya,
2: bisa
1: ya,
2: tuh Ida.
1: Masih dong, iya, Mbati sih? Gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah, kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya, bilang?
2: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak,
0: sebelahnya produser ini Mbak. Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu?
1: Konser mulu, ah Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Tapi nggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih. Itu aging tuh di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi ageism.
2: Kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin seksi
1: ya. Gitu, makin seksi.
2: Oh, kok perempuan kok mesak nih?
1: Mesak ke yang baru.
2: Iyo. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya, kok jadi.
0: Iya, kapan bikin lagu baru gitu?
2: Oh ya, masih pengen sih.
1: Masih pengen.
2: Karena apa ya? Yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya.
1: Nggak ada umur. Nggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser, biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu ya? Aku
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, enggak
0: tahulah. Pokoknya itulah ya.
1: Iya, jadinya pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Temen kan Sofia, baru berapa tahun aja wes pikun lo Mas Yudi ki.
2: Padahal lu enom. Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Sofia sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Nah, oke.
2: Okay. Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama
1: sudah
0: gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 berubah tahun ya Mbak.
2: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Itu bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya
1: aduh.
2: Ampun, ora iso aku.
1: Gaya.
0: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh, anak dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh, begitu.
2: Bukan.
1: Oh, bukan ya?
0: Saya tahu lagi.
1: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Enggak, cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
1: Lumayan lancar. Ya aku.
2: Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asa ikut sendiri asalnya plus
2: dulu. Kali iya.
0: Oke.
1: Aduh, aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak, ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: duet. Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua. Berdua, yeay.

0: Masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini, Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardaniah dari Kampung Lung, kembah permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh ini.
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato.
1: Arigato kota.
0: Enggak.

0: Kirain.
1: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Ia disorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
0: Bisa masuk ini.
1: Oh iya, karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Ati
0: nih,
1: ya.
0: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya mantap.
1: Oh, terima kasih. Oh, Bidan Luis.
0: Cantik
1: ya,
0: Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
1: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
0: voice
1: ya.
0: Voice note-nya.
1: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
0: Brandy, coba.
1: Sebentar.
2: Selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam, Mbak Ati Sibi. Sehat-sehat selalu, Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini okay, lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
1: Oh, okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali, Mbak Tisibi. Oh ya, Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika, Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa, 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
0: Keturun artinya ke
1: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
1: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis kerukupan.
1: Wis kerukupan ya. Ya ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
0: Supaya kita seru-seruan, Mbak Ti, kita ada segmen impresi, Mbak Ti.
1: Waduh.
0: Indahnya okay, memori penuh rasa simpan di hati.
1: Mbak Ti, kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
0: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
1: Segment ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
0: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah,
1: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
0: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
1: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
0: Oke, Mbak Ati siap.
1: Siap ya.
0: Siap.
1: Silakan, silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
1: Perawat Muda.
0: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati ini, sama-sama dari Jawa Timur.
1: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
1: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
0: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
1: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
0: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
1: Wih. Piu-piu.
3: Jadi enggak okay, tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
1: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
0: Aduh.
1: Tebel.
0: Oh, tuh kan udah dibocorin.
1: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
1: Wih. Bener-bener. Jangan oh, untuk iya, iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
0: Donat satu
1: ya. Oke, okay. Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Ati CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
1: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
1: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
1: Wah,
3: itu yang pon tahun berapa itu ya?
1: Kalau gak salah tahun 88 deh.
0: Sama ayo, siapa sopa,
3: aja
0: Mbak?
3: Waktu itu? Waduh, lali aku.
1: Ya wes, langsung kita jawab.
0: Berarti donatnya melayang nih, Mbak.
1: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya.
1: Ingat ya.
0: Ingat Mbak.
1: Oke, yang ini Mbak Ita.
0: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
1: Ingat nggak Mbak, lagu Bersemi Kembali ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
0: album
1: tersebut.
0: Di lagu tersebut.
1: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau nggak?
1: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi, nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
1: Oke, clue-nya.
3: Siapa pokoknya nyanyi, nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
1: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
0: Nah.
3: Maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
1: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin apa ya mata angin? Bo wis gak ero aku.
1: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupa lah
1: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
1: Oke.
3: Itu.
1: Berikutnya, Mbak Ita.
0: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik van Houten. Apakah judulnya? Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya di sudut keremangan apa tadi itu.
1: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
3: Barce.
1: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
0: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
1: Gak ero ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
0: Pas.
3: Maafkan.
0: Lewat Mbak.
3: Risau.
0: Pas.
1: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
0: Lagian Mas Yudi tuh pertanyaan pertinyi ini itu aneh-aneh.
1: Bukan aneh, ini susah.
0: Ya maksudnya susah,
3: di sudut
0: aneh.
3: Keremangan, di mana itu sudut keremangan? Nih,
1: kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
0: Marah ini, marahin Mas Yudi nih, Mbak.
1: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke.
3: Okay. Oh, detik-detik.
1: Nah, pada album
3: Raruh lah,
1: pada album Nusantara 7,
0: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
1: oleh Arianto?
0: Nusantara 7.
3: Setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
1: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
1: Ilusi Pagi.
3: Ilusi Pagi.
1: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus. Dibikin lirik zaman
0: usia ini. Adus itu adalah mandi. Buat mandi. Para pendengar yang tidak.
1: Mandi-mandi pagi. Di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
1: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
3: Gila
0: yuk. Oke. Okay.
1: Ya. Ya wes.
0: Apa judulnya enggak lo? Mbak Ati
1: enggak tahu.
0: Nah,
1: iya benar tiga.
0: Disebutin judulnya Mbak Ati.
1: Enggak usah, susah.
0: Susah
3: ya. Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
0: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
1: mandi,
0: yang
1: mandi
0: tidak
1: pagi.
0: Tahu.
3: Pagi.
1: Tapi pernah enggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya nggak pernah.
1: Nggak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Oh nggak pernah. Lagu ngaku aja nggak tahu lagunya yang mana.
0: Kok pemenang penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
1: Secara live ya.
0: Secara live.
1: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
0: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
0: Mandi-mandi pagi,
3: ya.
0: Aduh. Ini Mas Yudi mah ayak wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa ya.
0: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Risau itu, makanya di judulnya transisi
1: ya.
3: Dari musik yang pop,
0: dari karakter
3: gitu,
0: yang pop ke, pop melo
3: yang ke lain
1: progresif
3: sama progresif, popnya sih
0: ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya pop aja.
0: Pop aja loh. Oh, saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya pop cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
0: Betul.
3: Kan. Okay. Gitu betul. Aja gitu.
1: Hmm. Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Mm-mm. Mm-mm. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
1: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
1: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di situ.
0: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
1: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
1: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
0: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
1: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merintih. Lagu itu.
1: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
1: Bacain
3: lagu
1: Mbak,
3: Dia
1: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
1: Oh oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
1: Kalem sekali.
4: Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album Dia. Senang banget. Itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu Dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
1: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
1: Oke, siap.
4: Senang banget
0: siap,
4: bisa
0: mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
1: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album Dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
0: Betul Mbak Ati.
1: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
0: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
1: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
0: Alhamdulillah
1: baik katanya.
0: Kita ke Lampung Mbak Ati. Ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
1: Ya, ya pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Tanyanya. Mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
1: Oke. Okay. Siap.
5: Yang kedua apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
1: Oke.
5: Okay. Nantikan Mbak Ati gitu ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, okay, salam kenalnya Mas Yudi.
1: Oke.
5: Okay. Untuk semua-semua saja tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, okay. Bangka Belitung, di siap. Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
1: oke.
5: Okay. Sebalik dan sebagainya untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
1: oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu aja Mas Yudi.
1: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
0: siapa itu, Mas? Oh, Atong.
1: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
0: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Siap, ya. Silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
1: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
1: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Oh, itu
1: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
1: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
1: Oke, siap.
0: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
0: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Prosatukan Baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Mas Rudi apa kabar?
1: Mas Rudi baik.
0: Aduh, kenapa enggak?
1: Ya udah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
0: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
1: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Halo?
0: Halo? Mbak Dinda?
1: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
0: Suka dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja jadinya
0: berarti harus ngurus
3: fokusnya
0: macem-macem.
3: Banyak hal kayak gitu
0: harus ngurus macam-macam
3: dan apalagi ini. Ya ya gitu deh kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu bener nggak Ita?
0: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an.
0: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Ati ya itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
0: mendukung,
3: nggak menyenangkan atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
0: moodnya juga langsung
3: kayak enak ikut nggak bagus juga
1: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
0: enjoy,
3: bisa beradaptasi
0: tuh,
3: gitu,
0: betul,
3: bisa
0: lagi.
3: Mengkontrol moodnya gitu loh.
1: Oh, iya,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya. Ya lebih banyak mungkin apa ya nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
1: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
0: Wow.
1: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes sugih rek. Karena gak di manager, makanya gak suge-suge.
1: Oke.
0: Iso
1: aire.
3: Ya kan itu Ita, kan suge manajernya aja Dita.
1: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
0: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
1: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
1: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
1: iya,
7: Ati ya.
1: Betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
1: Oke, okay. Okay. Itu aja.
7: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya sukses.
0: Sama-sama, Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau ada yang mengarahkan atau diminta begitu?
3: Musik karakternya. Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya, vocal coach. Bener nggak Ita?
0: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
1: vocal okay, coach juga.
0: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Kalau Ita gimana, sering ya? Vokal ya,
0: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ati. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
1: klinding-klindingan ya.
0: Iya, klinding-klindingan itu sampai nyanyi.
3: Oh, iya.
1: Mbak Ati enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal itu coach. Itu aja keren ada, banget ada, loh, tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
0: Kalau ada wes kape kalah.
3: Iya, maksudnya piye? Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, nggak ada ya, progres.
1: Tapi kan keren banget. Keren itu. Cuma
0: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
1: Iya, karakternya kuat banget.
0: Nggak tergantikan.
1: Tenanan nih, Gie. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
3: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin, jadi ya.
0: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
1: Sengaunya dapet,
0: terus serak-serak
3: basahnya aku selalu
0: dapet. Iya lho Mbak,
3: mosok sih
1: lho kalau ketawa ya,
3: kamu juga gitu lho distinctif suaramu Ita.
1: Ya. Oke, nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru, nanya
3: Pekanbaru.
1: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
0: katanya
1: pernah
0: dibawain batik sih biak Pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
1: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang Ikang aku Fauzi. Tahu sih.
3: Oh.
1: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
1: Mungkin kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
0: kalau
3: Hitam.
0: Kalau di rekaman belum pernah.
1: Oke.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
0: kita nyanyi lagunya
3: ini, lagu
0: siapa
3: ini,
1: ya.
0: Mungkin Pak Atong liatnya di situ
1: mungkin lah. Ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
1: ke Indo,
3: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
0: Yang penting tetap di Indonesia.
1: Nang Kediri paling ya mbak.
3: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
1: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
0: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
1: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
0: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa
1: mungkin kali ya.
0: Mungkin kali.
1: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
1: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
3: Saking banyaknya lagu ya, sampai
0: makanya aku sampai gak bingung.
3: Nah, itulah kalau penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
1: Iya, iya kali ya.
0: Soalnya be Mbak, enggak juga sih.
3: Oh, kamu apa semua lagu-lagu ya?
0: Apalah.
3: Ya?
0: Insyaallah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
0: Nah, Mbak Ati, kembali lagi ke
1: persiapan konser sekarang gimana?
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
0: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
0: 2 minggu
3: ya, kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Okay. Bener gak Ita?
0: Iya, sebagian bener.
3: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
0: sekali dua kali.
3: Udah. General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi gak ada persiapan detail-detail gitu, gak ada.
0: Pokoknya siap. Sukses itu terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
1: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
1: Oh iya, siap.
0: The Soul of Memories.
1: Ya. Satu.
0: Volume 1.
1: Volume 1. Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
1: Ya, bukan lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-suka.
3: Oh, iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
0: Rian Kyoto.
1: Kalau yang apalagi dan gitu, suka-suka itu Aji Sutama nggak sih Mbak?
3: Bukan.
1: Andima Pajalos.
3: Andima Pajalos, ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau nggak salah.
0: Mbak Ati, terima kasih banyak Mbak. Sudah.
3: Aku juga terima kasih.
0: Menyemarakkan
3: nanti kita ketemuan ya.
0: Oh ya harus.
1: Mbak, aku melo ya.
0: Enggak apa-apa nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
1: Siap, aduh, siap.
0: Tenang
3: sama Yudi yuk.
1: Ya.
0: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
1: Okay? Siap.
3: Iya dong.
1: Dalam kita persiapkan
3: rindu, harus dong ya.
0: Ruang rindu of.
3: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
0: Siap, Bati,
3: Dita nanti. Mana Dita?
0: Nih,
3: Dita
1: ada Mbak Dita.
0: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
0: Siap.
3: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
1: Gimana
0: yang bisa lupa sama Batik CB
1: lah gitu. Iya.
3: Oke deh semuanya, selalu sehat ya.
0: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
1: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
1: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
0: sudah di penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
0: Citos.
1: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur 1 kalau pengen ketemu Ati CB.
0: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories
1: Volume Satu. Oh baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: Kembali di Ruang Rindu Jakarta, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Baita Purnamasari, Yudi Ismail, dan juga ada Mbak Ati Sibi sebagai musisi kita pada malam hari ini. Wah, menarik tentunya ya. Yang juga mungkin baru tahu atau sudah tahu dari Mbak Ati Sibi, Sibinya itu apa gitu ya. Tadi sudah ditanyakan, sudah dijawab juga. Dan kita juga kembali tentunya di Ruang Rindu, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-7972-7912. Boleh di voice note, boleh di chat, dan juga di voice call. Seperti halnya ada Bung Brandy, saya ingin menyapa dulu lagi, di manakah beliau? Halo, assalamualaikum, selamat malam Bung Brandy.
1: Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Putusan yang tidak selalu mudah dalam situasi penuh dengan tekanan. Penyiar dan operator RRI berusaha menjaga informasi yang disampaikan tetap melalui prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Diorama ini membawa kita melihat kembali sebuah momen ketika informasi bukan sekedar suara yang disiarkan, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijaga. Dan hari ini tantangannya mungkin sudah berubah, informasi sudah bisa menyebar bahkan dalam hitungan detik, tetapi prinsipnya tetap sama. Pastikan kebenarannya sebelum meneruskannya. Dan kita mengetahui bahwa setiap 30 September ada sebuah peringatan untuk kita yang berada di Indonesia khususnya. Dan juga untuk besok ya, per 1 Oktober juga sudah kita nantikan Hari Kesaktian Pancasila. Ada upacara yang berlangsung di halaman kantor masing-masing, juga di lapangan Hirak ya di Kota Loksmawe. Namun ternyata di 1 Oktober juga ada penempatan manajer KDMP. Ditargetkan besok 1 Oktober sekitar 1.900 manajer atau 11% dari total manajer ditempatkan di lintas provinsi. Pemerintah menargetkan penempatan manajer operasi Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih rampung pada 1 Oktober. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan, menyampaikan target tersebut dalam rapat koordinasi di Jakarta Selasa kemarin. Dijelaskan bahwa manajer operasi KDKMP akan bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT selama 2 tahun dan pendapatan juga berkisar 6,8 juta hingga 8,3 juta rupiah tergantung pada wilayah penempatannya. Dan berita selengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami www.rri.co.id. Sudah 3 hari ya, 2 hari kita tidak bersama, tapi sekalinya bersama ternyata tidak lama ya. Cukup singkat sekali waktu kita di malam hari ini pendengar. Setelah tadi dengarkan drama radio, kemudian lanjut mendengarkan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan sekarang waktu tersisa 30 menit lagi sebelum kita beralih ke lagu-lagu slowly. Adakah lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini yang bisa menghantarkan istirahat Anda? Anda bisa kirimkan melalui pesan WhatsApp di 08 11 67 15 893. Untuk malam hari ini yang belum tidur, yang belum bisa memejamkan mata, boleh ikut bergabung bersama kami. Silakan, Yuna akan terima telepon. Sekali lagi Yuna ulangi nomornya di 08 11 67 15 893. Ada yang masih lembur juga jam segini, belum bisa ikut bergabung meramaikan malam hari ini di Pro 1 RRI, tapi terus membersamai. Yuna coba terima penelpon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, Tante Mona gak hadir siang hari, hadir di malam hari ya.
1: Kesibukan jual baju mantel dengan payung.
0: Oh, karena hujan.
1: Iya dong.
0: Iya, jadi iya. Kak Yuna, jangan salah sebut nama penyiar ya.
1: Kenapa?
0: Jangan salah sebut.
1: Oh ya. Boleh.
0: Gimana tante? Terima kasih untuk kado pernikahannya ya.
1: Amin. Semoga mudah-mudahan berkah umurnya.
0: Amin.
1: Kado pernikahannya selanjutnya ke depan mudah rezekinya ya.
0: Iya, tante dengan, juga.
1: Dengan ini menantikan anak yang kedua lagi ya.
0: Amin. Boleh di-spill nggak? Boleh dikasih tahu nggak sama pendengar yang lain, Hadi?

0: Ya, pernikahan dari Tante Mona untuk Yuna tuh apa sih?
1: Jangan
0: Jangan
1: dong.
0: ya.
1: Nggak
0: Pokoknya
1: usah.
0: sepasang untuk suami istri.
1: Iya, itulah kemarin mau dikasih kopi dan lupa ini ada
0: Oh
1: ditinggal nih,
0: iya.
1: Pak. Bawa. Ini ada sisanya nih, bukan sisa ya. Ini
0: Nggak
1: dulu
0: mau. Nggak mau sisa.
1: untuk Kaina ya.
0: Jangan sisa-sisa lah.
1: Nggak ada sisa nih, khusus untuk Kaina.
0: Oh, terima
1: Nanti
0: kasih.
1: kopinya berdua puasa dengan
0: Yes.
1: mazel.
0: Mantap. Pokoknya cangkirnya udah ada, tinggal kopinya yang belum ya.
1: Ya, nanti besoknya apa? Itu buka
0: Besok.
1: toko.
0: Besoknya itu jam 2 siang.
1: Oh, jam 2 siang ya. Nah, pokoknya disimpan ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya,
0: Mau request
1: boleh.
0: lagu apa, Tante Mon?
1: Lagu ini boleh. Lagu Charles ya.
0: Hai. Kayak mana lagunya, lagu barat ya?
1: Enggak, Charles kan. Lagunya gimana ya? Pokoknya Charles itu ya.
0: Charles Hutagalung.
1: Iya, betul, benar.
0: Apa judulnya? Tiada lagi. Usah kau
1: Iya.
0: harap.
1: Pokoknya yang senang lah didengar sama
0: Biarkan ku
1: teman-teman.
0: sendiri. Yang mana?
1: Yang mana? Aku sendiri aja lah.
0: Biarkan ku sendiri ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Salam-salamnya
1: Betul, ya.
0: Untuk siapa, Tante Mon?
1: Salamnya tuh apa Kaina seorang
0: terima
1: yang
0: kasih
1: lagi uruang rindunya semangat selalu dengan suara Kaina ya. Kalau orang lain belum tentu dikasih asik ngomong-ngomong aja. Iya, susah kalau kita menunggunya ya.
0: Iya, menunggu itu memang tidak menyenangkan.
1: Menunggunya itu kan bosan.
0: Betul. Terus Tante siapa lagi?
1: Untuk Kayuna, Grand Mazel. Yang di Palu apa Grand Mazelnya ya?
0: Yang di Goa Jepang, Grandma.
1: Dia kan Kayuna. Iya, Tante Mona datang dia ke toko Mona Lisa. Oh ini rupanya Tante Mona ya.
0: Oh.
1: Hebat kali Tante Mona ya pedagangnya. Kenalin dia kemarin dulu. Sering datang asal turun ke Lekwai. Datang dia ke tempat Tante Mona.
0: Wis mantap. Jadi nambah teman baru ya.
1: Iya betul.
0: Tante
1: betul.
0: Mon ini lagunya Yuna ganti boleh?
1: Boleh,
0: Charles
1: boleh.
0: Charles Hutagalung pilihannya Bunga
1: ya.
0: Mawar atau Semua Bisa Bilang.
1: Boleh ya.
0: Aja,
1: boleh ya.
0: Boleh ya. Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Ini ingin mendengarkan lagu sebelum tidur. Sepertinya pilihan Tante Mona nih agak kencang lagunya ya. Malam-malam dengerin semua bisa bilang sayang. Coba Yuna terima lagi penelpon kita selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat malam Ito, Denny di Medan.
1: Malam juga Ito.
0: Piye kabare?
1: Saya tahu deh istrinya itu.
0: Kok tahu sih? Kan belum di.
1: Kalau buat suami istri piyama ya kayaknya.
0: Teto. Salah udah. Udah lah, nggak ada yang suruh nebak juga. ini bukan
1: pendengar banget.
0: Bukan disuruh nebak, disuruh nambah kado.
1: Bener, dibilang Tante Mon ya, jangan ngomong aja ya.
0: Ya kan?
1: Ya, okay. Ya.
0: Oke, lagunya apa malam ini kira-kira yang bisa buat tidur jadi nyenyak? Janganlah yang ngebit-ngebit kali, Tante Mon nih.
1: Enggak, lagi berbunga-bunga ini, enggak baru jadian ini.
0: Asik, Aceh apa Medan?
1: Hah?
0: Cewek Aceh apa cewek Medan?
1: Yang kemarin, yang nembak itu.
0: Oh, diterima akhirnya.
1: Iyalah kak, kelamaan.
0: Iya, gak usah sok ganteng lah.
1: Iya kan? Dibilang Kak Wahyuni udah kelamaan.
0: Iya, udah disuruh cari istri sama Kak Wahyuni. Takutnya kalau kelamaan Kak Yuni masuk pula dia.
1: Udah, jadi pendengar batat.
0: Oke. Jangan jadi pendengar batat ya.
1: Enggak dong.
0: Cukup Kak Wahyuni. Cukup Kak Wahyuni aja yang batat ya.
1: Apa harapan kakak tanggal 30 ini besok tanggal 1?
0: Harapannya? Oktober, bernya berduit.
1: Ya.
0: Berbahagia.
1: Ya.
0: Bersama. Pokoknya Oktobernya tuh ber-ber-bernya tuh yang baik-baik deh.
1: Iya. Kalau aku satu aja. Kak.
0: Apa tuh?
1: Berangkat ke pelaminan.
0: Bagus ya.
1: Oke. Salam.
0: Bernya itu berangkat ya?
1: Iya. Yeah.
0: Sebelum berangkat haji dan umroh ke pelaminan dulu ya?
1: Iya toh.
0: Oke, terus. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Untuk Kak Yunari.
0: Thank you.
1: Semoga langgeng sampai maut memisahkan dengan mengharinya.
0: Amin.
1: Aku dukung tadi kata Tante Mon, tambah untuk adik Tiara tadi.
0: Wih, cewek apa cowok?
1: Cowok dong, biar sepasang.
0: Karena kayak bikin kue ya, bisa dicetak gitu ya.
1: Ya, udah tidur. Apa? Keponan Apua.
0: Abua. Abua. Uwa.
1: Buat Tante Mon tadi, buat Kak Abang Siti sama Kak Ani, sama Kak Wahyuni Besti, Kak Mbak Riri. Buat semua aja deh Kak, Nyan Manteng.
0: Nyan Manteng ya?
1: Ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Kak, waktunya terbatas.
0: Lagunya apa?
1: Itu kan, iya. Cinta terakhir aja deh.
0: Cinta Ari Lasso. Dari Ari Lasso.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Okay.

0: ingin bergabung untuk request lagu malamnya, silakan di 0811 67 15 893. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
1: Ini dari Korsa, Kak.
0: Halo Bang Korsa.
1: Iya, lu gak sehat gak kan?
0: Kehujanan kita hari ini ya.
1: Hujanan?
0: Loh, emang di daerah tempat tinggal Bang Korsa gak hujan sepanjang hari?
1: Ini hari enggak.
0: Masa?
1: Kemarin.
0: Loh, hari ini loh Bang, dari siang tadi sampai sore kita hujan terus loh.
1: Oh, tadi ada, sampai siang aja cuma.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Oke deh, mau request lagu apa malam hari ini? Silakan.
1: Lagu One Pass boleh kak?
0: Boleh dong, judulnya apa?
1: Judulnya Yakinlah.
0: Yakinlah, salam-salamnya?
1: Salam-salamnya buat Kak Yuna aja, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama pendengar-pendengar tuh satu lah,
0: Semuanya ya?
1: Oke lah kak ya.
0: Oke, thank you. Yo.
1: Makasih kak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu Yakinlah dari Iwan Fals yang jadi pilihan Bang Korsa. Siapa lagi yang ingin bergabung? Silakan. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Assalamualaikum. Hai. Ada Bang Nurib di kandang. Golom malam, ha?
2: Golom karena rindu pada kabar suara Ina.
0: Kalau merindu ke Dek Yuna. Udah lama kita gak ngobrol ya Bang Nurib ya.
2: Iya.
0: Udah berapa hari Bang Nurib? Ada hitung gak?
2: 3 hari kalau gak salah.
0: Baru 3 hari kan? Ya, kok bisa rindu sih?
2: Ya rindu karena malunya tiap hari.
0: Terus Yuna gak ada libur gitu?
2: Ya.
0: Hanjut lagenya, ya. Oke, Bang Nurib, lagu apa yang bisa membuat Bang Nurib tidur nyenyak malam hari ini?
2: Malam ini lagunya Dongeng Sebelum Tidur.
0: Dongeng sebelum tidur, berikan mimpiku. Lagu siapa tuh?
2: Enggak tahu siapa, udah lupa saya.
0: Itu tahu enggak dari siapa?
2: Dari siapa?
0: Judulnya Dongeng Sebelum Tidur. Siapa ya? Wayang.
2: Wayang ya.
0: Wayang band ya. Nanti Yuna putar ya. Beh, salam-salamnya ada
2: ya. Salam bersama buat Yuna.
0: Terima genase.
2: Buat Bunda Ani. Kak Wahyuni.
0: Yes.
2: Dina. Bang Deni di Medan. Grandma. Oma, tentu mona, Bang Om Samu, Om Samir, Om Budi.
0: Kok banyak Cik kali? Mir,
2: ya Cik Mir.
0: Dah,
2: Bang Ferry.
0: Ya Allah banyaknya.
2: Habis Rista, habis.
0: Ya Allah. Oh ada Rista lagi. Oke, salam-salamnya udah, lagunya juga udah. Berarti kalau gitu ditunggu aja lagunya ya. Nanti Yuna putar setelah Iwan Fals, oke?
2: Ya.
0: Oke, selamat malam, selamat istirahat Bang Nurib. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sedikit terobati rindunya setelah 2 hari, 3 hari enggak jumpa Yuna katanya. Padahal Yuna ada loh. Hari apa kemarin Yuna dinas subuh? Hari Minggu kalau enggak salah. Minggu Yuna dinas pagi. Terus Senin, Selasa Yuna libur. Rabu Yuna hadir lagi. Ternyata udah banyak yang rindu aja nih bersama Yuna. Siapa lagi yang rindu? Silakan ikut bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Kok disuruh pulang? Orang ini lagi melepas rindu. Wah, gede. Waalaikumsalam. Siapa nih?
3: Halo.
0: Halo, Grandma.
3: Apa kabar, Kak Una?
0: Grandma di Goa Jepang.
3: Iya, Grandma. Udah lama juga gak muncul kan.
0: Kemana
3: Grandma
0: aja?
3: Baru pulang berkelana.
0: Kemana sih? Jumpai anak cucu, iya.
3: Ke Manado, pulang ke kampung Grandpa.
0: Oh, Grandpa sehat?
3: Alhamdulillah, syukurillah.
0: Oh, wah syukurillah. Berarti kemarin sempat ketemu dengan Tante Mona ya tadi katanya
3: Tante Mona, iya. Nanti kirim salam juga untuk Tante Mona ya.
0: Oh, jadi Tante, Grandma dengar tadi salam-salamnya.
3: Dengar lah, lagi menanti-menanti Ratu, mau menelpon. Ada dua orang dulu, alhamdulillah masih dapat.
0: Masih dapat. Yuna full kan sampai jam 11. Jadi dari jam 11 sampai jam 12 kita dengerin lagu-lagu yang di request ya. Oke, kalau Grandma lagunya apa?
3: Mungkin kata ya Beauty ya. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Asik, asik kali pilihannya, mantap. Jangan nyanyi dikit dong.
3: Aduh.
0: Coba lah, dikit aja.
3: Dikit aja ya.
0: Ye, nggak jadi.
3: Udah biar Bruri aja nanti.
0: Biar Dewi Yul aja ya.
3: Dewi Yul sama Bruri.
0: Oke, oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salam-salamnya ya, terutama untuk Kak Una. Kak Una itu dengan apa? Yang Grandma suka dari Una kalau udah keluar kata-kata yang oku itu paling suka Grandma denger.
0: Iya, itu biasa gangguin Bang Nurip sih.
3: Iya. Kirim salam juga untuk Bang Nurip. Itu siapa lagi tadi? Itu Medan ya.
0: Itu Denny di Medan.
3: Itu Denny ya. Iya, itu Denny. Udah tuh, ini dua sejoli itu yang Kak Ani sama
0: Bang Riki.
3: Bang Riki, bukan baru ya.
0: Betul. Nah,
3: udah tuh, ini untuk Mbak Rere ya.
0: Iya, Mbak Rere juga.
3: Mbak Rere tuh juga salam gitunya tuh. Dia tanpa suara tapi kata-katanya gitu. Selalu gitu kata-katanya. Sering mengena
0: ya,
3: yang apa yang ditujukan,
0: kalimat yang orang, kalimat yang dikirim itu ini ya, realistis ya.
3: Iya.
0: Oke, terus tapi,
3: untuk ini juga yang di Aceh Selatan ya, apa
0: Cek Herman
3: Batu apa SMA mana? SMA
0: Negeri 1 Dewantara.
3: Dewantara
0: Pak
3: ya.
0: Pak Jalal
3: ya.
0: Hafa.
3: Abu Sa di Langsa.
0: Halo Langsa.
3: Oma di Langsa. Satu yalah yang selalu dari Langsa tuh banyak juga,
0: banyak
3: ya, yang
0: rame
3: RRI kita.
0: Betul sekali, rame kali penggemar kita.
3: Iya, oke. Jadi untuk semua pendengar RRI yang setia.
0: Oke, Grandma, terima kasih. Ditunggu lagunya. Ya. Selamat malam, selamat istirahat.
3: Ya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi request lagu Kasmaran dari Iga Mawarni. Salamnya untuk Yuna dan untuk seluruh kru RRI. Juga untuk Kak Wahyuni, Grandma, Ito Denny, serta seluruh pendengar RRI Pro 1 semuanya. Semoga sehat selalu. Siapa lagi yang ingin bergabung, Yuna fullkan aja nih. Untuk requestnya sampai dengan jam 11 ya, karena Yuna mau muterin lagu-lagunya nanti dari jam 11 sampai jam 12 malam. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kak Yuna.
0: Dengan siapa nih?
4: Dengan Mbak Riki, anak kembar lima nih di Pekanbaru.
0: Kok gak gabung sama Kak Ani sih?
4: Kak Ani ada pesta dia di samping rumahnya.
0: Oh, jadi melipir ke sini ya.
4: Jadi dia kirim salam sama Kak Yuna, malam ini gak bisa masuk.
0: Tapi tetap dapat salam tadi dari Grandma.
4: Oh iya, masih samping sana. Grandma, apa kabar Grandma?
0: Grandma, apa kabar Grandma? Loh, kayak mana Grandma jawab?
4: Sehat ya.
0: Sehat dong. Sampai.
4: Tanti Mona kok malam-malam masuk tuh? Biasanya Tanti Mona nggak pernah malam masuk.
0: Iya, mungkin dia lagi ini, susah tidur.
4: Susah tidur? Iya, biasanya nggak pernah ada malam-malam Tanti Mona. Ini tidak pernah malam itu.
0: Oke, Bang Riki.
4: Ini suara Kak Yuna tuh.
0: Kenapa dia?
4: Kenapa? Kalau bahasa ayun nasiaran, dia nggak bisa tidur kan, dan dia mau nak.
0: Iya, pasti dia terngiang-ngiang terus kan?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Pertama pun nggak biasanya Bang Denny Medan pertama ini
0: betul.
4: Kan mana pula dia dipotong kan.
0: Oke, Bang Riki, lagunya malam ini mau dengerin lagu apa nih?
4: Kak Yuna carikan yang slow-slow lah gitu lagu mau tidur ini. Kak Yuna kan pandai yang slow-slow yang artinya bawah-bawah gitu biar enak terpejaman mata gitu dan demonahan kan.
0: Lagu apa Kak Yuna putarnya?
4: Ya terserah Kak Yuna lah.
0: Jee.
4: Kak Yuna kan agak yang slow-slow jangan yang ribut-ribut gitu.
0: Lagu yang slow-slow yang enak untuk tidur ya.
4: Oh, lagu Batak boleh, lagu Batak.
0: Lagu Batak? Enggak lah, lagu gak Indonesia boleh. Aja.
4: Dari sana kan ada lagu Batak itu yang
0: jangan,
4: mantap.
0: Lagu Indonesia gak aja.
4: Karena kakak, buka satu.
0: Ini. Lagu apa tuh?
4: Apa yang bagusnya maka yuk lah.
0: Oke, nanti Kak Yuna pilihkan lagu yang enak ya malam hari ini ya.
4: Iya, enak.
0: Ya, oke deh, terima kasih.
4: Baik, semuanya.
0: Yo, baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bersama
0: luar biasa ya. Ada yang sampai bingung mau dengerin lagu apa. Di sini sudah tersimpan lagu Ari Lasso Cinta Terakhir, Iwan Fals Yakinlah, Kasmaran dari Iga Mawarni, Brore Marantika dan Dewiul Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Ada lagu Dongeng Sebelum Tidur dari Wayang dan juga lagu Semua Bisa Bilang dari Charles Hutagalung ya. Lagu, sepertinya satu lagu lagi cukup ya. Yuna coba dulu. Siapa yang ingin bergabung? Halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Hei, kenapa gelom malam?
6: Udah tidur dari tadi. Tidur pagi bangun dengar kayu.
0: Jadi pertamanya tidur terus terbangun karena suara indah ini.
6: Ya, karena lagunya Merdu Selalu.
0: Oh, terima kasih. Mau request lagu apa, Kakak?
6: Malam ini.
0: Lagu apa tuh?
6: Lagu Pujaan Hati.
0: Dari?
6: Siapa ya, agak lupa.
0: Kayak mana lagunya?
6: Agak lupa ini judulnya apa ya. Pacari aja.
0: Gak bisa dong, pujaan hati itu banyak. Dari Kangen Band ada Pujaan Hati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja. Boleh ya, salamnya silakan.
6: Selamat malam, Om Jainal udah tidur. Ya tidur ya ya.
0: Udah dong.
6: Anika Yuda Mbak Re, Mbak Re
0: itu udah juga belum?
6: Nih Pak, coba jalan. Udah tidur nggak apa-apa dia ya. Buat semua lah Om Denny di Medan.
0: Oh iya.
6: Coba.
0: Ini tadi Kak Wahyuni dapat salam dari Mbak Rere. Tadi kan ada yang request lagu Kasmaran dari Iga Mawarni tuh. Salam-salamnya untuk Kak Wahyuni, Grandma, Itok Denny tuh dari Mbak Rere. Yuna cuma baca aja yeah. Tadi gak bilang dari
6: udah.
0: Siapa ya?
6: Udah Kak Wahyuni balas dan selamat malam Mbak Rere.
0: Oke okay deh.
6: Selamat malam semua yang di Luksmawe yang dijemput dengan.
0: Terima kasih. Ditunggu lagunya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah ada 6 lagu. Ditambah lagi tadi ada Bang Ricky yang membebaskan lagunya. Terserah. Yang penting setelah mendengarkan lagunya terus bisa tidur nyenyak katanya ya. Boleh, nanti Yuna pilihkan yang terbaik. Sekarang kita dengarkan yang agak ngebeat dulu nih malam ini. Yang di request Tante Mona, Semua Bisa Bilang dari Charles Hutagalung. Kemudian yang ngebeat lagi ada lagu Dongeng Sebelum Tidur. Terus Yuna lanjutkan Iwan Fals, terus Cinta Terakhir dari Ari Lasso. Kemudian siapa lagi? Bruri dan Iga Mawarni serta Pujaan Hati. Semuanya untuk Anda, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksema.

0: Selesai sudah kebersamaan kita, pendengar masih ada 1 jam ke depan untuk kita simak lagu-lagu yang sudah tersusun rapi di sini. Masih ada Iga Mawarni dengan Kasmaran, masih ada juga Kangen Band dengan Pujaan Hati, dan masuk lagi request dari Pak Jalaluddin, Kepala SMA Negeri 1 Dewantara, yang ingin mendengarkan lagu dari Frankie. Judulnya adalah Terminal. Ini berduet ya. Lagunya Yuna sama sekali belum pernah dengar. Baru malam ini Yuna ingin coba dengarkan lagunya Frankie ya. Ada simak juga tadi dapat salam dari Grandma, Kak Wahyuni dan Tante Mona juga ya. Semuanya kirim salam untuk Pak Jalal. Terima kasih Pak Jalal, walaupun tengah malam sudah menuju waktu istirahat dan tidur, masih setia bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.
1: Dan kini semua kau katakan padaku.
0: Untuk lagu-lagu berikutnya akan Yuna putarkan untuk Anda. Tetaplah di frekuensi kesayangan Anda. Dan besok pagi juga bangun dengan keadaan yang bahagia, badan yang sehat, dan lebih fresh lagi. Kita doakan Oktober semuanya berlimpah, kesehatannya berlimpah, kebahagiaannya berlimpah, berduit, bertenaga, semua yang baik-baik. Ada yang ingin menuju ke pelaminan katanya, berujung bahagia, semua ber-bernya tuh yang baik-baik untuk kita. Sekali lagi selamat malam Kak Yuna. Kalau Iwan Fals tadi judulnya apa ya Kak? Oh, ada yang suka lagunya Iwan Fals yang tadi judulnya Yakinlah. Itu requestan dari Bang Korsa tadi, request lagu Iwan Fals judulnya Yakinlah, lagu di tahun 1980. Itu dia judul lagunya ya. Semoga terjawab untuk Bang Rano Karno di Aceh Tamiang.

Bang Rano Karno mau request lagu apa? Tadi lagunya, liriknya tuh bagus banget, Kak. Oh iya, Yuna juga baru dengar ternyata lagunya enak ya. Kita besok akan berjumpa kembali di jam 2 siang. Dan besok yang punya agenda upacara Hari Kesaktian Pancasila, malam hari ini disiapkan seragamnya, seragam korpri. Perlengkapan untuk besok apakah sudah tersusun rapih semuanya? Semoga sudah ya. Lagu berikutnya yang akan Yuna hadirkan untuk yang dari tadi sudah menunggu, Iga Mawarni untuk Mbak Rere. Selamat malam, semakin cinta dengan RRI ya Mbak. Untuk semua juga, selamat mendengarkan lagu-lagu berikutnya dari Pro 1 RRI.

jadi sangat sehat dan bersemangat kembali sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.
2: Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohata.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Jawa Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lhokseumawe Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Robi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan, sekali di udara tetap di udara.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Di ayat yang lain Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Apa yang membedakan antara orang muslim, orang mukmin beriman dengan orang kafir dan orang Yahudi saat dia memperoleh harta? Orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani, dia akan mengklaim bahwa harta yang dia miliki adalah hasil dari intelektualnya, adalah hasil dari kerja kerasnya, adalah hasil dari upaya seluruh apa yang telah dia lakukan. Itu dalam perspektif kaum Yahudi dan Nasrani. Sementara kita yang Muslim, ya, kita memahami bahwa harta yang kita miliki, pencapaian yang kita raih, ataupun apa semua yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, kita hanya mengatakan satu hal, hadza min fadli rabbi, semua ini adalah pemberian dari Tuhanku. Artinya kita memahami bahwa hidup ini titipan. Harta yang kita miliki ini adalah harta yang sifatnya titipan. Hak pakai, bukan hak milik. Nah, bagaimana mempresentasikan padahal yang sifatnya pinjaman atau inventaris, maka sungguh kita tidak boleh merasa menguasai, maka sungguh kita tidak boleh merasa memiliki. Sebab apapun yang kita dapat hari ini dalam perjalanan episode kehidupan kita, dalam teras kehidupan kita, sesungguhnya ini miliknya Allah. Hanya dititipkan sementara dalam ranah kehidupan kita untuk kita paham dan mengerti, agar bisa mempertanggungjawabkan pada semua lini di titik kehidupan kita ini. Karena kalau kita tidak memahami dan tidak memiliki kemampuan akan hal tersebut, kita akan menjadi orang yang angkuh, persis seperti Fir'aun dan para kroni-kroninya, persis seperti orang yang mabuk dunia, yang dia terlena akan limpahan dunia. Dan ini menjadi bala tersendiri, ini akan menjadi ujian tersendiri. Di surah Al-Baqarah Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, ya, fadhkuruni adzkurkum, dan aku akan ingat padamu. Pernyataan yang bersifat feedback, umpan balik, ya, menjadi dialog, ada konsekuensi logis di mana kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Sebuah dialog yang tidak parsial, sebuah dialog yang tidak setengah-setengah, tapi dialog yang komprehensif, yang begitu aktif mengajak bagaimana kita untuk mampu mengingat kepada Allah, dan ujung perjalanannya Allah akan ingat kepada kita. Ditutup dengan sebuah pernyataan, fadhkuratukum washkuruli, dan bersyukurlah, wala takfurun, dan janganlah engkau menjadi orang tidak pandai berterima kasih. Nah, ini menutup ayat di awal, mengunci ayat di awal, bahwa saling mengingat dan bersyukur atas semua pencapaian itu diharapkan kita menjadi orang yang tahu balas budi. Nah, itu kasarnya begitu tuh. Nah, bahwa kita paham pencapaian ini bukan semata-mata karena kemampuan. Pencapaian ini bukan semata-mata muncul karena kesanggupan kita, karena kekuasaan kita miliki, atau karena kepandaian kita miliki. Tapi ini muaranya adalah hadza min fadli rabbi, semua ini adalah pemberian Tuhanku. Persis seperti bagaimana Nabi Sulaiman ditanya tentang begitu hebatnya kekuasaan yang dimiliki, tentang begitu luasnya harta yang dikuasai, sehingga saat ditanya jawaban Nabi Sulaiman pun sederhana, hadza min fadli rabbi, ini semuanya ini adalah pemberian dari Tuhanku, milik Tuhanku. Itu rasa syukur. Karena dampak dari rasa syukur itu pun bukan kaleng-kaleng. Jadi dampak dari rasa syukur itu bukan hal yang receh dan remeh-temeh, tapi dia memberikan sebuah efek psikologis yang begitu kuat dalam kehidupan kita. Dia melahirkan kekuatan militansi batiniah untuk tidak mengeluh. Nah, puncak dari rasa syukur ini melahirkan pribadi-pribadi tangguh yang tidak ngeluh. Jadi orang gak ngeluh itu sebetulnya orang yang paling bersyukur. Itu saja dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa singkatnya, orang yang tidak pernah mengeluh, orang atau orang tidak suka mengeluh, ini adalah orang yang pandai bersyukur. Itu bahasa sederhana begitu tuh. Jadi kalau kita banyak ngeluh, kalau kita banyak komplain, kalau kita banyak komen, nah ini dipastikan kita tidak pandai bersyukur, kita kurang pandai berterima kasih, kita menjadi orang yang abai dan lalai. Jadi merasa seakan-akan semua ini adalah konteks di mana kita memiliki segalanya. Seakan-akan pencapaian ini adalah pencapaian dari hasil kerja keras kita semata. Kita lupa ada campur tangan, ada intervensi Sang Maha Kuasa di situ. Kita lupa ini domainnya bukan domain kita. Ini domain adalah domain yang Maha Kuasa. Kita hanyalah pelaku, kita hanya adalah pion yang digerakkan oleh skenario agung yang mencatatkan semua kegiatan kita itu secara terperinci, terdata dalam Lauhul Mahfudz-nya. Nah, di titik ini dampak rasa syukur itu setidaknya melahirkan dua hal. Secara mental emosional dan secara fisik. Jadi orang yang bersyukur itu dampaknya bukan kaleng-kaleng. Dia menjadi orang yang terbaca sehat secara mental, ya, secara emosional. Yang kedua, dia menjadi orang yang secara fisiknya jauh lebih terpola dan tertata. Nah, bagaimana dari sisi kesehatan mental, dari dampak dari rasa syukur tadi? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah dalam surah Ibrahim itu menceritakan dan mendeklirkan bagaimana kalau kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah titipkan, maka konsekuensi logisnya adalah Allah akan tambah nikmat itu. Allah akan lipat gandakan rasa nikmat itu. Tapi kalau kita mengingkarinya, dan syakartum wala azidannakum wala in kafartum, dan apabila engkau ingkar, apabila engkau menggugat, apabila engkau tidak senang, apabila engkau komplain, inna adzabillah syadid, maka sesungguhnya azabku maha pedih. Para ulama di sini menggambarkan bahwa azab yang pedih ini tidak semata-mata kita dihukum di akhirat kelak. Azab yang pedih ini tidak semata-mata kita tuh dimasukkan dalam neraka. Tidak, konteksnya tidak seperti itu, terlalu gampang. Itu terlalu sederhana penjabarannya. Azab yang pedih ini bukan semata-mata kita akan bersama orang-orang kafir dalam neraka. Tidak seperti itu konteksnya. Jadi azab yang pedih dalam perspektif para ulama tafsir adalah di dunia telah Allah hadirkan azab yang pedih itu. Di dunia telah Allah nampakkan azab yang pedih saat kita tidak bersyukur, itu telah Allah nampakkan. Dibuat hidup kita menjadi sulit, dibuat hidup kita menjadi rumit, dibuat hati ini menjadi sempit, itu azab yang pedih. Dibuat cara berpikir kita nih logikanya menjadi terbalik-balik, itu juga azab yang pedih. Dibuat bagaimana kehidupan rumah tangga kita tidak harmonis, itu azab yang pedih. Dihadirkan anak yang membangkang, anak yang melawan, itu juga azab yang pedih. Dihadirkan circle pergaulan kita yang lebih banyak laganya daripada maslahatnya, lebih banyak ruginya daripada untungnya, itu juga azab yang pedih. Dihadirkan harta tapi tidak membawa kebaikan, itu juga azab yang pedih. Ada waktu yang luang tapi penuh kesia-siaan, itu juga azab yang pedih. Jadi konteks azab yang pedih dalam syukur yang kita ingkari itu tidak semata-mata dihukum dalam bentuk fisik, tapi batin kita pun dihukum oleh Allah. Penghukuman batin ini menemukan puncaknya saat di mana hidup terasa hampa di tengah gelimang harta yang luar biasa. Hidup merasa kosong di tengah bisingnya derau teknologi yang hari ini melintas tanpa batas. Hidup merasa tidak ada apa-apanya di tengah gemerlapnya dengan ribuan variabel yang kita miliki untuk mencari rasa tenang. Ini konsekuensi dari apabila kita mengingkarinya. Ya, jangan kita ingkari nikmat Allah, karena azab Allah itu maha pedih. Nah, kesehatan mental pertama yang didapatkan dari syukur itu adalah kita tidak akan mudah stres. Ini bukan persoalan mudah ini. Ini bukan persoalan gampang ini. Jadi mengurangi rasa stres ini sudah menjadi PR bagi para ahli kesehatan jiwa di seluruh dunia. Karena banyak orang error hari ini disebabkan bukan karena errornya dia dalam bentuk fisiknya, tapi errornya dia dalam perspektif mental. Kenapa? Karena jauhnya dia dari spiritualitas kepada Tuhannya. Dia tidak paham bagaimana syukur itu dimaknai tidak dalam bentuk ucapan, tapi lebih dari aplikasi perbuatan. Bagaimana kita berdamai bahwa kita menjadi orang yang mengedepankan perintah dan menjauhkan seluruh larangan. Nah, itu dampak rasa syukur dari kesehatan mental pertama adalah mengurangi rasa stres. Begitu rasa stres itu berkurang, begitu tekanan pressure itu sedikit menghilang, maka konsekuensi kedua adalah hati menjadi jauh lebih tenang. Jadi kita akan berada dalam kondisi di mana batin ini menjadi jauh lebih santai, jauh lebih rileks, jauh lebih happy, ya, jauh lebih lebih terkontrol. Kita menjadi orang yang optimis, kita menjadi orang yang punya ide yang luar biasa, kita menjadi orang yang terstruktur dalam kehidupan, kita menjadi orang yang terpola dalam semua perencanaan, tidak kerasa gerusuh, tidak abal-abal. Dan ini bukan milik semua orang sebetulnya, pendengar Allah, ini milik orang beriman sebetulnya. Ini hanya dimiliki oleh mereka yang mempunyai konsep rasa syukur yang begitu tinggi. Ini bukan persoalan gampang sebetulnya, bukan persoalan mudah, pendengar Allah, bukan persoalan yang receh ini. Karena untuk mendapatkan di posisi ini perjuangannya bukan kaleng-kaleng ya. Itu kalau bila meminjam bahasa anak muda hari ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Ini perusahaan yang sangat serius, karena ini bukan perusahaan yang sifatnya receh, tapi betul-betul persoalan yang betul-betul mengharuskan kita menguras dan memeras seluruh kemampuan terbaik kita miliki. Nah, setelah stres yang berkurang, hati menjadi tenang. Dampak puncaknya adalah kebahagiaan meningkat. Jadi kalau dikatakan bahagia itu sederhana, enggak, bahagia itu tidak sederhana, pendengar dari Allah. Bahagia itu rumit. Karena perspektif bahagia tidak diukur dalam sudut pandang kita. Perspektif bahagia, dia punya arah dan nomenklatur tersendiri. Perspektif bahagia, dia punya mode tersendiri. Mode bahagia itu adalah, perspektif bahagia itu adalah bagaimana kita melihat kehidupan ini biasa saja. Tidak perlu terlalu diumbar, tidak perlu terlalu dikejar. Dan ini bukan persoalan gampang. Lagi-lagi ini bukan persoalan gampang. Karena titik poinnya bagaimana kita menjadi orang yang pandai bersyukur secara intelektual. Syukur secara intelektual adalah bersyukur dengan keilmuan. Bukan bersyukur karena keinginan dari nafsu yang telah tersampaikan. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana dampak rasa syukur itu membuat kita menjadi orang-orang yang jauh lebih kuat, menjadi orang yang jauh lebih fresh dalam hidupnya, menjadi orang yang betul-betul seimbang dalam pola kehidupannya. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat tidak hanya bagi pendengar. utamanya bagi kami yang menyampaikan, dan kepada Allah kita mohonkan seluruh petunjuk dan taufik dan hidayahnya, agar kiranya Allah menuntun kita, mengembalikan kita dan menjaga kita menjadi orang-orang yang selalu pandai bersyukur. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Di hari Kamis ini, tepatnya di 1 Oktober 2026, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti fokus pagi. Berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Leksemawi, dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Fokus pagi, Radio Republik Indonesia Leksemawi.

0: ada sedikit penurunan daya beli masyarakat dari sepinya pusat-pusat perbelanjaan baik yang tradisional maupun yang sistem online ya.
1: Menyepakati kesepahaman bersama, bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut?
2: Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan cara di Polres, karena di Polres

Tim redaksi RRI Lok Semawi telah merangkum hasil liputan di antaranya. Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum perkuat nilai Pancasila di ruang digital. Kelompok massa melakukan aksi perusakan dan pembakaran fasilitas milik PT Bumi Flora. Dan pendengar, bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Untuk berita yang pertama, Hari Kesaktian Pancasila, jadi momentum perkuat nilai Pancasila di ruang digital. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang digital. Hal tersebut disampaikan akademisi dari UIN Sunan Loksemawe Bukhari yang menilai perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membuat arus informasi bergerak sangat cepat. Kondisi tersebut membutuhkan masyarakat yang mampu menggunakan ruang digital secara cerdas dan bertanggung jawab. Pancasila harus hadir sebagai pedoman etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk ketika masyarakat berinteraksi melalui media sosial.
2: Hari Kesaktian Pancasila itu tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial saja, tapi memang harus jadi momentum bisa memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, termasuk di ruang digital.
1: Bukhari menambahkan kemajuan teknologi seharusnya mendorong masyarakat menjadi lebih cerdas, santun, serta bertanggung jawab dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Ia mengingatkan agar media sosial tidak dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyebarkan hoax, jaran kebencian, maupun konten yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat. Karena itu, semangat Hari Kesaktian Pancasila perlu diwujudkan melalui perilaku nyata, termasuk dengan menjaga etika komunikasi dan menghargai perbedaan di ruang digital. Penerapan nilai-nilai Pancasila di ruang digital dinilai penting agar kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat persatuan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Keterkaitan antara sila pertama hingga sila kelima ternyata memiliki nilai yang cukup mumpuni mengatur tatanan kehidupan bernegara. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
3: Sila-sila Pancasila ini itu tidak terlepas antara satu dengan yang lain, itu memiliki hubungan.
4: Momentum Hari Kesaktian Pancasila yang setiap tahun diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia harus menjadi ajang untuk merefleksi sekaligus juga mengenal kembali Pancasila sebagai falsafah ideologi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Keterkaitan antara sila pertama hingga sila kelima ternyata memiliki nilai yang cukup mumpuni mengatur tantangan kehidupan bernegara. Kepada RRI, sesosok akademisi dari Universitas Malikusale Uni Malaca Utara, Dr. Yusrizal menjelaskan, Pancasila merupakan pilar ideologi negara Indonesia, di mana nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika seluruh butir Pancasila ini dijalankan sesuai dengan rencana penyusunan awal, dipastikan Indonesia akan damai, adil, dan sejahtera.
3: Pancasila itu sama-sama kita ketahui bahwa adalah ideologi dari bangsa Indonesia. Nah, jika Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi, tentu merupakan menjadi dasar ataupun fondasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Jika itu dijadikan sebagai dasar atau fondasi, maka semua tindak tanduk perbuatan masyarakat, tindakan hukum pemerintah itu merujuk kepada Pancasila. Sila-sila Pancasila ini itu tidak terlepas antara satu dengan yang lain, itu memiliki hubungan.
5: Lebih lanjut disampaikan Yusrizal, kenaan seluruh sila dalam Pancasila terlihat jelas selama ini membuahkan hal positif ketika masyarakat menerapkan cara berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sebagai anak negara kesatuan, generasi Indonesia harus punya tekad menjaga NKRI di bawah naungan Pancasila. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu Muhammad Sofian bersama salah satu akademisi Unimal terkait Hari Kesaktian Pancasila di era digital. Silakan.
6: Saat ini kami sudah tergabung bersama salah satu akademisi dari Universitas Malikusale, ada Dr. Julius Dharma. Assalamualaikum, Pak Julius.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak ya.
6: Ya, Pak Julius, tentunya peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini diperingati di setiap tanggal 1 Oktober. Nah, ini kalau dari kacamata Pak Julius melihat seperti apa, Pak, implementasi peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini ya, terlebih di era digital seperti saat ini, Pak. Silakan, Pak.
7: Oke, Bang Ian. Kita ketahui, Bang Ian, kan hari ini kan tanggal 30 September. Ya? Di mana kita tahu bahwa 30 September lah kita peringati dengan apa namanya gerakan 30 September. Ketika itu, apa namanya, partai PKI lah kita bilang ya. Ingin merongrong negara kita, ingin merubah bangsa kita. Kemudian dengan sigap pada masa itu, melalui resimen para komando Angkatan Darat ya, pertahankan FRI, memberantas, menghanguskan semuanya antek-antek PKI ini. Sehingga waktu itu 1 Oktober diperingati menjadi hari kesaktian Pancasila. Artinya apa? Butir-butir dari Pancasila kita ini semuanya, dari sila pertama sampai sila kelima ini membuktikan bahwa ini adalah lambang negara kita, yang mana lambang negara ini harus kita hargai dan kita hormati, dan semua butir-butir dalam Pancasila itu harus kita laksanakan dengan baik. Artinya kita semua hidup di negara Republik Indonesia ini adalah berbagai macam suku bangsa dan agama, ya, tapi tetap satu. Maka dia itu di era digital ini kita harus memberikan pengetahuan kepada anak-anak muda kita hari ini, kemudian anak-anak pelajar dari SD, SMP, SMA sampai ya, bahwa bagaimana perjuangan dulu, perjuangan dari pahlawan-pahlawan revolusi kita yang gugur ketika mempertahankan, ketika mereka dibunuh oleh gerakan yang namanya gerakan 30 September itu, yang mana mereka ingin menggantikan lambang negara kita ini menjadi lambang negara dengan palu arit pada waktu itu. Jadi ini peringatan ini besok harus kita peringati dengan baik dan benar, dan ini harus dipahami oleh anak-anak kita, karena banyak sekali anak-anak kita, anak muda sekarang ini tidak paham lagi ini bagaimana sebenarnya gerakan 30 September ini. Ketika itu banyak sekali gugurnya para pahlawan revolusi, Bayan.
6: Iya. Nah, berarti kalau melihat dari dinamika sebelumnya ini, sebuah penguatan literasi untuk saat ini masih sangat dibutuhkan sekali ya, Pak Julius ya.
7: Harus, Bang Ian. Dan harus itu. Dan memang di sekolah-sekolah itu harus diajarkan sejarahnya. Ya, sejarah tentang bagaimana gerakan-gerakan G30S PKI ini, siapa yang pimpin misalnya, apa tujuan mereka misalnya, hingga hari ini mereka kadang-kadang hadir di dalam pemerintahan mereka. Mereka masuk secara senyap-senyap. Ini harus kita waspadai hari ini. Karena ideologi Partai Komunis ini di Indonesia ini tidak harus kita bumi hanguskan, tidak boleh ada lagi di negara kita ini. Jadi harus kita kasih tahu kepada generasi-generasi muda hari ini bahwa komunisme ini, partai komunisme ini cukup berbahaya ketika dia ingin menggantikan ideologi kita, ideologi Pancasila kita, gitu, Bang.
6: Ya. Mungkin ada harapan, Pak Julius, silakan.
7: Harapan kita adalah, Bang, ini perlu sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat, kemudian pelajar-pelajar kita, apalagi nanti besok misalnya ketika hari peringatan hari 1 Oktober tersebut, kita beritahukan pada pelajar-pelajar, pelajar-pelajar ikut juga mengikuti upacara ini. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka mengetahui bahwa ada sebuah ideologi komunisme yang ingin menggantikan ideologi Pancasila kita. Tapi dengan kekuatan bangsa ini, kemudian dengan adanya pada waktu itu resimen para komando Angkatan Darat ya, kalau sekarang Kopassus namanya, memberantas ini semua sehingga Pancasila terjaga kembali dan nilai-nilai luhurnya hari ini kita laksanakan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari.
6: Iya, baik. Terima kasih Pak Julius atas waktunya nih, Pak, sudah bergabung bersama RRI, Pak.
7: Sama-sama, Bang.
6: Iya. Ya. Assalamualaikum, Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Tantangan era globalisasi dan disrupsi digital kian mempengaruhi karakter serta nilai-nilai kebangsaan generasi muda di Aceh. Fenomena bergesernya etika bertutur kata di media sosial hingga pasifnya organisasi kepemudaan menjadi alarm penting bagi seluruh pihak untuk merawat kembali jiwa nasionalisme. Berikut informasinya disampaikan reporter kami Rizky Maulina.
9: Gumpalan arus digitalisasi tak hanya mengubah gaya hidup, tapi juga menantang ketahanan budaya dan mentalitas pemuda di Aceh. Pengamat pendidikan dan kebangsaan Aceh, Faisal Gunawan, menilai bahwa fenomena adu caci dan saling maki di ruang digital kian meresahkan. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan etika serta identitas kebangsaan masyarakat Aceh yang santun. Faisal juga meneliti mulai lunturnya tradisi seremonial seperti upacara bendera serta pasifnya roda organisasi kepemudaan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan.
10: Satu strategi mungkin bagi saya untuk memperkuat jiwa nasionalisme itu yang perlu dilakukan adalah kita juga harus jangan lupa harus bersinergi antara ulama dan umara itu juga perlu. Kalau berbicara juga tadi yang Pak Jakaria semua nyangkut dengan masalah ada lembaga-lembaga organisasi kepemudaan itu, mungkin saya hari ini saya lihat kalau di kota semuanya banyak, tapi hampir semuanya Bang Cakap, Pak Jakaria semua mati suri. Apakah ini apa terkendala saya tidak paham. Tapi setahu saya salah mungkin banyak lembaga-lembaga organisasi yang ada di sana itu mati suri. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang melakukan. Mungkin yang setahu saya, salah satu mungkin yang bisa kita edukasikan kepada generasi yang berikutnya. Kalau seandainya kita edukasikan mungkin secara materi, secara apapun, mungkin memang agak sedikit. Saya lihat skeptis terhadap kegiatan tersebut. Tapi kalau dibuat dalam bentuk kadang pementasan seni, itu mungkin lebih menarik kepada pemuda-pemuda yang ada di Aceh saat ini.
9: Faisal mendorong lembaga terkait seperti Kesbangpol, Dinas Pendidikan, dan Majelis Adat Aceh untuk lebih adaptif dalam merangkul generasi Z. Sistem yang kaku atau ceramah satu arah dinilai sudah tidak efektif. Kolaborasi sinergis dari seluruh elemen masyarakat, dari keluarga hingga pemerintah, diperlukan agar generasi muda Aceh tidak hanya lihai di ruang digital, tapi juga kokoh dalam merawat jiwa nasionalisme bangsa. RRI Loksemawe, Rizky Maulina melaporkan.
0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kesbangpol Kota Loksemawe mendorong penguatan jiwa nasionalisme generasi muda melalui kreativitas. Berikut dilaporkan Khairunisa.
11: Menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Loksemawe mendorong penguatan jiwa nasionalisme generasi muda melalui kreativitas, inovasi, dan prestasi. PLT Kepala Kesbangpol Kota Loksemawe, Zakaria, mengatakan bentuk nasionalisme generasi muda perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, perjuangan anak muda di era digital tidak lagi diwujudkan melalui pertempuran fisik, melainkan melalui karya dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.
12: Nah, kalau kita bercerita tentang anak muda yang disampaikan tadi, saya kira seperti Bu Nanda sampaikan, kita bukan saatnya lagi ngangkat bambu runcing. Nah, untuk bagaimana bercerita tentang anak muda, sekarang bagaimana anak muda menimbulkan kreativitas yang punya inovasi yang bagus untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah, itu yang paling penting.
11: Zakaria menjelaskan, Kesbangpol Loksemawe memiliki 3 peran utama, yakni mengawasi organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, sosialisasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila, serta melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan persatuan dan keamanan daerah. Dalam membentuk karakter generasi muda, Zakaria juga menekankan pentingnya peran keluarga. Menurutnya, pendidikan nasionalisme yang diberikan di sekolah perlu didukung oleh lingkungan rumah. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah diharapkan dapat membentuk generasi muda yang memiliki rasa cinta terhadap daerah dan bangsa. Dari Loksemawe, Khairunisa Panjaitan melaporkan.
0: Bupati Aceh Utara, Haji Ismail Al-Jalil atau Ayahwa meminta aparat penegak hukum mengusut secara transparan dan menyeluruh kasus kematian Muhammad Rasha Fadila, mahasiswa Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh. Ayahwa juga meminta evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pembinaan taruna, khususnya aspek keselamatan, pengawasan, serta perlindungan peserta didik. Jika ditemukan unsur kekerasan ataupun pelanggaran hukum, pihak yang terbukti bersalah diminta proses sesuai ketentuan hukum. Ia juga mengingatkan semua pihak menghormati proses hukum dan azas praduga tak bersalah. Yang kita inginkan adalah kebenaran terungkap, keadilan ditegakkan, dan keluarga korban menjadi kepastian, ujar Ayahwa.

0: Sekelompok massa melakukan aksi pengerusakan dan pembakaran fasilitas milik perusahaan perkebunan PT Bumi Flora di Kabupaten Aceh Timur. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Sekelompok massa dilaporkan melakukan perusakan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas penting milik perusahaan perkebunan PT Bumi Flora yang berada di Kabupaten Aceh Timur pada Senin siang 28 September 2026. Sejumlah fasilitas penting yang hangus terbakar mulai dari bangunan kantor, gudang, perumahan karyawan, klinik kesehatan hingga dua unit alat berat jenis eskavator dan bulldozer. Selain itu, massa juga merusak pagar serta pos keamanan milik perusahaan. Operasional Manager PT Bumi Flora Adi Santoso yang akrab disapa Adson menyayangkan aksi anarkis tersebut. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebenarnya telah menjawalkan mediasi terkait sengketa lahan pada 8 Oktober mendatang. Pihak manajemen menduga para pelaku aksi pembakaran bukan warga asli Aceh Timur, melainkan kelompok terorganisir dari luar daerah seperti Langkat, Sumatera Utara, Aceh Teming, Aceh Utara hingga Kabupaten Birun.
2: Yang sangat disesalkan, setelah didata, kita lakukan data, yang melakukan aksi anarkis ternyata bukan mayoritas warga Aceh Timur. Ini yang perlu diketahui publik. Ini rata-rata ada yang dari Langkat, Sumatera Utara, ada yang dari Tamiang, Aceh Utara, ada yang dari Birun. Jadi ini yang perlu diketahui publik. Jadi kalau saya lihat, ini sudah sindikat karena demo di PT sebelah itu juga orangnya, di PT kita juga itu orangnya.
1: Oleh karena itu, manajemen mendesak Forkopimda Aceh Timur, khususnya Bupati, Kapolres, dan Dandim untuk mengambil tindakan hukum tegas serta menggelar razia di lokasi. Manajemen PT Bumi Flora berharap sengketa lahan ini dapat diselesaikan secara bijaksana oleh pemerintah daerah guna mencegah eskalasi konflik yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Selain itu, Adi Tantoso juga menghimbau para pengusaha perkebunan sawit untuk mengedepankan ruang komunikasi serta menghindari tindakan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa lahan selama ini. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya Robi, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Leksemawi, serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di RRI.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Leksemawi.

Iya, baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksamawi. Ya, baru saja kita mendengarkan, mengikuti fokus pagi untuk hari ini. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya di 1 Oktober 2026. Ya, kesaktian Pancasila untuk hari ini dan upacara pun dilakukan. Jangan sampai lupaan baju apa untuk hari ini bagi Anda yang bekerja di sekolah juga ya. Untuk hari ini, pendengar, selamat pagi. Di hari ini di jam 6 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu Aceh yang akan hadir menemani Anda di pagi hari ini ya. Inilah Pro 1 RRI Leksamawi.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KF.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Asia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
3: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
3: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
5: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan.